0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok poin hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu hal yang sangat krusial. Kita kadang-kadang tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yaitu banyak, yang di 514 kabupaten.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KMP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertambah. Jadi KD, KMP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Tidak ada keterlibatan orang lain. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat itu sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menggerakkan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kita ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah sempat melaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masyarakat ini. karena kita tahu bahwa kemarau ini prinsip yang dikatakan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada-ada bang, cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa peterbangan lah, sampahnya ringket lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah.

0: Zamzam perlahan telah berangsur normal. Luqmanul Hakim melaporkan.
1: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
2: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
3: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
4: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
3: Sementara Ketua Bali Organic Association, Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
2: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
3: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet,

0: penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi, mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi masalah yang sangat besar dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
4: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu, tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa Pagliarini P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Yeh pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.
4: Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi pagi ini, kembali kita bersama pendengar dalam opini publik. Kami undang Anda bersama di line telepon 0811-6707-8850. Pendengar, silakan untuk bersama kami dalam opini publik pagi hari ini. Ini terkait dengan ada 15 perusahaan pendengar yang terdeteksi melakukan kegiatan ya di Komplek Percandian Muaro Jambi, di zonasi kawasan Percandian Muaro Jambi. Apa opini Anda? Silakan di line telepon kami 08 11 67 07 88 50. Pendengar, Anda bisa bersama untuk memberikan opini terkait dengan 15 perusahaan yang terdeteksi melakukan kegiatan ya di zonasi Percandian Muaro Jambi. Di line telepon dengar 08 11 67 07 88 50. Silakan di 08 11 67 07 88 50. Apa opini Anda? Ini ada 15 perusahaan yang terdeteksi melakukan kegiatan usaha di Kompleks Percandian Muaro Jambi. Misalnya saja melakukan stok pil begitu ya di Percandian Muaro Jambi, atau juga malah ada perusahaan pengolahan kelapa sawit di zonasi Komplek Percandian Muaro Jambi. Silakan 08 11 67 07 88 50 pendengar untuk bersama Pro 1 RRI Jambi pagi hari ini terkait dengan 15 perusahaan yang terdeteksi melakukan kegiatan stok pil atau juga pengolahan kelapa sawit ya di zonasi Percandian Muaro Jambi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang, apa opininya ini 15 perusahaan?
5: Ya, itu sebenarnya dapat dikasih jangan dulu lah di tahap
4: ujian. Ya.
5: Keamanan lingkungan ujian kan lingkungan wisata kan limbah-limbah itu kan merusakkan ujian. Nanggung pencegahan udara kita dan ujian kan di stop dulu ujian.
4: Artinya tidak diperbolehkan seharusnya begitu ya mereka beroperasi ya di sana.
5: Kan apalagi kalau sama pembawa uji kalau hujan kan ini pengenasan macam mana lah mau uji kan masa merasa tak kurang udara dan menghirup pembawa uji kan sekarang sudah mulai malah pagi-pagi itu pembawa uji kan sudah bau
4: asap
5: sudah hujan pembawa uji waktu tanah pembawa uji kan kan tadi hujan pembawa uji kan tadi pembawa uji apa itu kalau jangan dulu lah bu, stop lah dulu bu,
4: sama-sama
5: jaga bu, marahkan ibu. Terima kasih bu.
4: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, stok pil batu bara juga pengolahan kelapa sawit ya ada di zonasi Percandian Muaro Jambi. Selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Ya, ini yang ini perusahaan ya, Mbak ya.
4: Perusahaan ada stokpil, ada juga pengolahan sawit.
5: Ini juga harus jelas Mbak Uci yang lagi izin usahanya di siapa di situ Mbak Uci.
4: Yeah.
5: Nah, karena ini kan zona apa percandiannya ini kan dilindungi Mbak Uci, bukan ini aja. Ini sudah diambil UNESCO katanya.
4: Iya
5: katanya.
4: Betul.
5: Nah itu Mbak Uci harus jelas Mbak Uci, jangan nanti harus jelas juga bagi perusahaan juga harus jelas ini tanah siapa nih, tanah siapa, wilayah mana, wilayah mana ya. Itu kalau yang itu yang harus diapakan itu Mbak Uci yang mengizinkan usaha Mbak Uci, karena ini kan perusahaan, bukan perusahaan ini sudah besar Mbak Uci, banyak juga ini dokumen-dokumennya Mbak Uci untuk ngurus itu masalahnya. Karena ini berapa ribu hektar ini juga lahan penduduk juga ada di situ Mbak Uci ya katanya ya. Tapi ya mau nggak mau kita suka nggak suka Mbak Uci untuk kemajuan semua Mbak Uci. Ini kan objek wisata Mbak Uci, candi terbesar juga di Pulau Sumatera juga diambil Mbak Uci. Sekarang juga sudah diambil alih oleh pemerintah pusat Mbak Uci pengelolaannya katanya. Biasanya kan Pemda Mbak Uci. Sekarang ini nggak, karena kita kan sudah ini sudah terkenal juga di luar negeri Mbak Uci, dia Mbak Uci candi Muara Jambi ini Mbak Uci. Walaupun dia cuma batu merah dia Mbak Uci ya, tapi juga ini apa Mbak Uci ya, zaman dulu Mbak Uci ini sangat apa juga pengaruh ini untuk penelitian sekarang ini ya. Karena juga ada teman saya itu di situ Mbak Uci dia bagian apa itu dia sudah melanglang buana juga sampai ke India sampai kemana itu Mbak Uci kemarin ada diundang nih di perempat di perusahaan dia itu. Ya ini yang terjelas ini Pemda harus jelas Mbak Uci ya, ini lahan mana Mbak Uci. Memang kalau masuk konfirmasi ke percandian Mbak Uci kayak rasa di stop aja Mbak Uci. Karena makin lama makin apa kan ya. Karena ini perkembangannya percandian ini makin pesat Mbak Uci dia. Nanti juga titik sudah besar apa sudah besar akhirnya juga jadi masalah, jadi polemik juga akhirnya kaki di ujung-ujungnya Mbak Uci. Oke, itu aja. Terima kasih
4: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar. Ada 15 perusahaan yang terdeteksi melakukan kegiatan usaha di kawasan percandian Muara Jambi. Silakan, apa opini Anda? Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Harapan saya semua perusahaan harus bongkar, Mbak. Jangan ada perusahaan yang sakit kawasan Muara Jambi. Nah, di Muara Jambi saya juga memiliki itu, Mbak. Bukan hanya orang luar negeri, bukan hanya Bang Rudian saya yang punya, saya juga punya. Itu yang perlu dikritiki yang memberikan izin Pemda dulu harus dipanggil. Kenapa diizinkan kawasan diizinkan perusahaan-perusahaan. Tapi kalau perusahaan diizinkan, akhirnya masyarakat pun bisa ngelola di tanami sawit, tanami karet, Mbak.
4: Iya, benar.
3: Itu pokoknya semua perusahaan yang berdiri di situ harus dibongkar, dikembalikan di semula tadi. Masyarakat sekitarnya tidak iri. Orang punya duit bisa mendirikan perusahaan di situ, kenapa kita yang dekat sini nggak bisa mengelola tanahnya, kan gitu, Mbak. Pokoknya harus pegas pemerintah itu, Mbak. Kalau tidak mencukupkan, dikembalikan fungsinya kembali saja. Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih kami nantikan Anda di 08 11 67 07 88 50. Karena memang zonasi inti dan penyangga dari kawasan Candi Muara Jambi itu luas sekali ya, yaitu 3981 hektar, mulai dari Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi. Dan ini adalah kompleks percandian agama Hindu dan Buddha yang terluas di Asia Tenggara. Dan luas zonasi atau kawasan Candi Muara Jambi ini, pendengar, lebih luas ya dari kawasan Candi Borobudur. Jadi memang luas sekali, sehingga mungkin masyarakat tidak tahu kalau sebenarnya mereka itu tinggal di lokasi kawasan Candi Muara Jambi, atau perusahaan itu tidak tahu kalau itu kawasan Candi Muara Jambi. Selamat pagi.
6: Selamat pagi kembali, Mbak Uci.
4: Iya, silakan.
6: Ini masalah perusahaan itu bukan masalah ini wilayah saja. Kan di situ ada prasejarah, itu di dalam bumi itu banyak benda-benda pusaka, benda-benda peninggalan arca, segala macam yang kita khawatirkan kalau ini perusahaan hanya ini, hanya sebagai seolah-olah perusahaan, tapi mereka ada misi-misi lain.
4: Masya Allah, iya.
6: Itu yang dikhawatirkan itu, karena banyak, sangat banyak di daerah situ benda-benda purbakala yang masih dalam bumi, ada arca, peninggalan sejarah yang sangat-sangat tidak didapat lagi. Yang kita khawatirkan perusahaan ini hanya ini, seolah-olah dia itu perusahaan sabit, ternyata tidak, mereka melakukan penjarahan atau pembongkaran, ini banyak terjadi nih Mbak. Itu yang dikhawatirkan dia, makanya cepatlah macam Pemda, Bapak Gubernur kita yang tercinta bertindak ya, artinya secepat-cepat mungkin daerah itu, daerah resasi-resasi yang dibersihkanlah dari berapa luasnya wilayah candi itu. Itu aja apa Mbak ya. Assalamualaikum, cheerio.
4: Baik, terima kasih. Silakan menelpon masih di 08116708850 karena ini adalah situs percandian terluas ya di Asia Tenggara untuk Hindu dan Buddha. Luasnya 3981 hektar, tapi ternyata di sana ada stokpil batu bara, begitu, ada juga pabrik pengolahan sawit, ada sekitar 15 perusahaan pendengar yang melakukan aktivitas ekonomi di zonasi atau wilayah kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Ini kebanggaan masyarakat Jambi, tapi ternyata di sana ada 15 perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi. Ada stokpil batu bara, ada pengolahan sawit, dan tentu ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jambi. Karena bersama kita punya kewajiban ya untuk menjaga supaya kawasan cagar budaya Percandian Muaro Jambi ini bebas dari aktivitas industri. Dan ini juga menjadi penilaian ya dari pihak internasional, dalam hal ini UNESCO yang sudah menjadikan ini sebagai cagar budaya, bukan hanya milik Indonesia tapi dunia karena sudah diakui oleh UNESCO. Silakan mendengar di line telepon 08116707850. Tentu kita sangat menyayangkan jika luasan areal 3981 hektar itu ternyata juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak dalam tanda petik ya, karena ternyata ada aktivitas stokpil batu bara di kawasan Candi Muaro Jambi. Ini juga disampaikan oleh masyarakat ya pada saat kunjungan kerja Wapres Gibran ya, sempat disampaikan bahwa di kawasan Candi Muaro Jambi itu ada stokpil batu bara. Bebra, silakan di 08116707850 Anda bersama kami 08116707850, karena bukan 1-2 perusahaan tapi ada sekitar 15 perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi di kawasan Candi Muaro Jambi. Karena memang luas sekali, 3981 hektar di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Baik, pendengar, masih kami nantikan opini Anda, bagaimana kita semua peduli, bagaimana kita mendukung ya, terutama sekali kita sebagai masyarakat Jambi, karena ini menjadi warisan budaya yang ada di kawasan Candi Muaro Jambi. Ya, menarik karena memang ternyata begitu juga ada sumber daya alam batu bara yang ada di kawasan Candi Muaro Jambi ya. Stokpil batu bara ini tentunya harusnya tidak ada ya di kawasan Candi Muaro Jambi, tapi itu ada begitu dan sempat dikeluhkan oleh masyarakat pada saat kunjungan kerja Wapres Gibran bahwa ada aktivitas stokpil batu bara yang aktif di percandian itu, dan Wapres Gibran pada saat itu meminta ya supaya dicari tahu siapa pemilik stokpil batu bara di kawasan percandian Muaro Jambi, dan mempertanyakan juga ya apakah Gubernur Jambi Al-Haris mengetahui soal adanya aktivitas stokpil batu bara di kawasan Candi Muaro Jambi. Bebenar, silakan di 08116707850 Anda bisa bersama kami untuk opini terkait dengan aktivitas ekonomi, aktivitas industri berada di kawasan Candi Muaro Jambi.

0: Baik, pernah silakan di line telepon 08 11 67 07 88 50, ya 08 11 67 07 88 50. Anda bisa bersama kami untuk opini pagi hari ini terkait dengan luasan areal kompleks percandian Muaro Jambi. Ini ada 3.981 hektar. Ini tersebar di wilayah Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Ini menjadi yang terluas di Asia Tenggara, lebih luas daripada kawasan Candi Muaro Jambi. Tapi yang disayangkan ternyata di dalam kawasan itu terdapat aktivitas industri, salah satunya pengolahan kelapa sawit, juga ada stokpil batu bara. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ini dari Datuk Bujang.
0: Datuk Bujang di mana, Datuk Bujang?
1: Awin Jaya.
0: Hah? Awin Jaya. Silakan, Datuk
1: Yo,
0: Bujang.
1: Dari Desa Suka Awin Jaya.
0: Iya, silakan. Apa opininya nih?
1: Ya, kalau menurut pendapat saya, awalnya itu dari pemerintah desa.
0: Pemerintah desa.
1: Yang pemerintah desa itu harus teliti bahwa itu hak milik masyarakat atau peninggalan agama Buddha dan Hindu.
0: Yeah.
1: Nah, itu laporkan ke provinsi. Pemerintah, Pemda itu harus bisa ngatasinya. Jangan uang saja dimasukkan. Nah, perusahaan masuk sekian banyak. Itu kalau udah ada dasar uang tidak mungkin.
0: Iya.
1: Nah, kita jadi pemerintah itu harus teliti dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah.
0: Iya. Karena nggak mungkin tiba-tiba. Iya, nggak mungkin tiba-tiba perusahaan itu ada di sana begitu ya.
1: Nah itu.
0: Iya.
1: Jadi masyarakat Jambi itu harus mengetahui bahwa peninggalan leluhur zaman dulu. Itu perlu kita pelihara.
0: Iya.
1: Seperti siapa mengatakan ini Pak Dudu. Banyak itu kan peninggalan di dalam perut bumi itu kan. Nah, entah apa-apa kita tidak tahu. Itu mendekati itu mau digarap. Masyarakat sekitar desa Candi Muaro Jambi ini.
0: Iya.
1: Mengemis untuk makan. Nah, masyarakat dilarang bikin kebon. Nah, kalau perusahaan disilakan masuk. Kita pakailah Undang-Undang Dasar Pancasila 45. Jangan dirubah itu. Sekian dulu Mbak Uci, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Bujang di Desa Awin Jaya, terima kasih sudah bergabung. Yang lain pendengar silakan 08 11 67 07 88 50. Akhirnya ada kecurigaan begitu ya, jangan-jangan bukan hanya stokpil batu bara yang mereka lakukan, tapi mungkin saja begitu. Ini sama dengan kisah di Masjid Nabawi ya, ternyata ada orang yang kemudian membuat terowongan untuk bisa mencuri makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab ya, kita nggak tahu ya. Kita kira orang baik, ternyata ingin mencuri ya. Mungkin saja. Silakan berada di 08 11 67 07 88 50. Ini menjadi permasalahan serius tentu untuk pemerintah Provinsi Jambi. Harus ada eksekusi begitu ya. Tidak cukup hanya mendengar bahwa ada 15 perusahaan, tapi hanya didengar, hanya diketahui tanpa ada eksekusi, tanpa ada tindakan. Menyerahkan kepada pemerintahan pusat tentu juga memang benar begitu. Karena ini adalah leadnya adalah Kementerian Kebudayaan. Tapi begitu pemerintah provinsi tahu keberadaan 15 perusahaan, tentunya harus ada tindakan begitu ya, untuk menelisik sebenarnya apa yang dilakukan, bagaimana mereka bisa mendapatkan izin untuk stokpil batu bara atau mungkin pengolahan sawit atau apapun di sana. Karena itu adalah kawasan cagar budaya yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya agar tetap lestari, tidak ada aktivitas ekonomi atau industri di sana ya. Tidak hanya cukup DPRD misalnya mendukung bahwa stokpil batu bara itu harus dipindahkan, tapi bagaimana bersama-sama melakukan eksekusi dengan pihak eksekutif ya, untuk benar-benar membebaskan atau membuat kawasan Candi Muaro Jambi itu benar-benar tidak ada aktivitas selain begitu untuk menjaga atau membuat cagar budaya itu benar-benar bersih dari aktivitas apapun, termasuk aktivitas industri. Karena memang pendengar ini bukan hal yang hanya menjadi pendengaran dari orang Jambi begitu dalam tanda petik, karena pada kunjungan kerja Wapres Gibran juga sudah ada yang menyampaikan bahwa ada perusahaan, ada stokpil batu bara yang beroperasi misalnya di kawasan Percandian Muara Jambi. Luasnya sangat luar biasa, 3.981 hektar. Dan Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi ini menjadi salah satu yang sangat dekat bersentuhan langsung dengan kawasan Percandian Muara Jambi. Tentu dukungan kita bersama agar perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan Percandian Muara Jambi itu bisa diusir dalam tanda petik ya dari kawasan Percandian Muara Jambi. Baik, benar, terima kasih Anda yang bergabung bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi ini ya. Ini menjadi masalah yang sangat-sangat serius, mendapat perhatian kita bersama harusnya ya, bukan hanya orang-orang yang merasa bahwa ini menjadi kepentingannya. Mendengar ada kegiatan usaha batu bara dan lain-lain di sekitar candi, sangat prihatin, menjadi tanggung jawab kita semua, jangan sampai terjadi. Semua harus mengambil peran untuk mencegah, bergandengan tangan untuk mencegah, jangan saling menyalahkan. Kalau kita memang sayang dan perlu dengan cagar budaya dalam hal ini Kompleks Percandian Muara Jambi, karena enggak 1 hektar 2 hektar ya, tapi 3.981 hektar, dan ini menjadi Komplek Percandian Hindu Buddha terluas di Asia Tenggara. Baik, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Suci Rayu Darakan Juli masih temani Anda semua di Kebersamaan Jambi pagi ini, dan selamat beraktivitas.

0: Oke, pendengar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, di kebersamaan Jambi pagi ini untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Selanjutnya rekan Yoga Wijanarko kembali hadir untuk Anda dalam dialog Jambi menyapa pagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi pagi ini.
2: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan yang cukup mendung ya, seperti yang mendung dan ya, cukup mendung lah sepertinya ini. Kita akan membahas ini terkait prospek industri otomotif roda 2 di Jambi di tengah ketidakpastian ekonomi. Ya, seperti kita ketahui memang saat ini memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bang Yuliansah selaku PLT Pimpinan Cabang Sabang Raya Motor Murni Jambi. Selamat pagi, Bang.
4: Pagi.
3: Pagi. Sehat, Bang?
4: Alhamdulillah sehat, Mas Yoga.
3: Sehat. Baik. Bisa dipanggil apa nih, Bang?
4: Manggilnya Acong aja deh.
3: Acong. Oke, ya. Baik, Bang Acong ya.
4: Iya.
3: Siap. Dan juga yang kedua ada Bang Ahmad Nur Budi Utama selaku Ketua Prodi Manajemen FEB Unjah. Selamat pagi, Abang.
5: Iya, pagi.
3: Sehat, Abang?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat. Kalau dipanggil biasanya apa, Bang?
5: Boleh, Bang Budi.
3: Oh, Bang Budi boleh, Bang. Iya. Oke, siap, Bang.
5: Lebih
3: Budi.
5: Muda, ya.
3: Ini Ibu Budi. Oke. Okay.
5: Iya.
3: Baik. Ya, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi ini kita ke Bang Acong dulu terlebih dahulu nih, Bang, mungkin, Bang. Yang pertama nih, bagaimana nih, Bang? Abang melihat pasar apa ya sepeda motor di Provinsi Jambi ini sepanjang tahun 2026 ini, khususnya di Sabang Raya sendiri.
4: Oke.
3: Terkait melemah apa ya? Ketidakpastian ekonomi inilah, Bang.
4: Oke, baik. Saya manggilnya Mas Yoga ya.
3: Iya,
4: ya, agak rancu ya kalau manggil Mas Yoga ya.
3: Emang Jawa, Mas.
4: Harus ngarep Jawa ya, benar ya. Oke, okay. Jadi Mas Yoga, kalau ditanyain gimana kondisi pergerakan otomotif roda 2 di 2026 khususnya di semester 1 ini, ya alhamdulillah dari Q1 trennya cukup bagus. Ya, cukup bagus. Terus juga masuk ke Q2 masih stabil sama kayak Q1 sih ya. Tidak ada penurunan yang signifikan, itu nggak ada ya. Jadi masih alhamdulillah secara penjualan kita di dealer sendiri itu masih bisa terjaga dengan baik sih. Gitu.
3: Berarti memang biarpun apa ya, ibaratnya tidak pasien ekonomi saat ini nih, ada yang naik ada yang turun, nah itu berarti tidak berpengaruh ke penjualan juga.
4: Jadi kalau kita ngomongin ketidakpastian ekonomi ya, namanya kebutuhan ya sekarang ya. Apalagi kalau kita bicaranya, ini saya sering sharing sama senior-senior yang ada di kantor pusat, kepala cabang yang lain juga. Karena kan kebetulan dealer Sabang Raya itu di Provinsi Jambi itu kan nggak hanya saya aja ya, kayak di kota ada 3. Saya yang di Murni, terus ada yang di Simpang Kawat, Sabang Raya Simpang Kawat, sama Sabang Raya Motor Handil. Nah, ini kalau cerita-cerita dulu ya, kalau satu rumah itu bisa paling hanya cuman satu motor ya, Bang Budi ya. Mungkin ya satu rumah itu satu motor gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu ya samalah kayak kita-kita lah, Mas Yoga ya, Bang Budi ya. Nih, ya kita-kita yang masih muda ini gitu kan. Jadi satu rumah itu bisa nambah 2-3 motor. Bener. Jadi udah jadi kebutuhan apa ya, yang tadi ya jadi kebutuhan sekunder kali ya. Sekarang udah jadi kebutuhan primer dan udah jadi memang jadi moda transportasi yang memang wajib dipunya sama semua keluarga ataupun warga yang ada di khususnya kita bicarainnya di Kota Jambi lah ya, Kota Jambi. Buat aktivitas, buat harian, mau buat jualan, mau buat apa-apa. Jadi memang untuk pengaruhnya memang enggak begitu signifikan sih ya. Tapi memang ya fluktuatif lah, Mas, tergantung lagi balik lagi ke konsumennya sendiri lagi juga. Seperti itu sih.
3: Oke, baik. Dari Bang Acong ya, mungkin kalau dari Bang Budi nih, Bang, mungkin seperti dikatakan tadi kan Bang Acong, meskipun ketidakpastian ekonomi saat ini nih ya, ini malah motor kayaknya menjadi kebutuhan primer dan menjadi apa ya, malah mengalami kenaikan penjualan. Itu menurut pandangan Bang seperti apa sih Bang?
5: Ya baik, Mas Yoga, ya. Mas Yuli, Mas Acong ya. Ya
4: Acong, Mas Acong. Bebas dah.
5: Jadi kalau industri sepeda motor ini kan memang industri yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat begitu ya. Jadi meskipun ketidakpastian ekonomi, sementara motor ini kan digunakan oleh semua kalangan kalau menurut saya. Jadi motor ini tidak hanya digunakan untuk kerja, tapi juga sudah sebagai alat ekonomi begitu ya. Yang menggunakannya ada petani, pedagang, UMKM, semua. Ya, jadi meskipun ekonomi tidak pasti, tetapi saya yakin kebutuhan akan motor itu tidak akan hilang begitu, karena motor itu sudah jadi alat begitu kan. Senada yang disampaikan Mas Acong tadi bahwa kalau saya lihat data memang ya, kalau by data memang penjualannya terus meningkat, saya lihat malah 3 tahun terakhir bahkan semester pertama, walaupun meningkatnya ada yang fluktuatif, ada yang meningkat, ada yang meningkatnya banyak, meningkatnya dikit begitu, tapi tetap meningkat begitu kan kalau saya lihat. Jadi memang kebutuhan motor ini tidak akan hilang, tapi ada tantangan di sini. Jadi tantangannya bagaimana industri sepeda motor ini terus dia beradaptasi dengan masyarakat. Jadi tetap menyesuaikan.

0: masyarakat perkotaan tuh banyaknya dijual ini, gitu kan.
1: Benar.
0: Nanti masuk lagi ke daerah perkebunan, kebutuhannya ini. Bahkan mungkin segmen-segmen di kalau provinsi Jambi itu ada kabupaten-kabupaten tuh, saya yakin ada yang kencangnya di matic mungkin ya, ada kencangnya di motor yang
1: kopling.
0: Iya, jadi ada, kalau kita apa petakan lagi berdasarkan pekerjaan mungkin juga beda-beda.
1: Iya, iya.
0: Kalau UMKM butuhnya yang hemat mungkin ya. Kalau untuk pegawai tetap mungkin yang agak premium, dia butuh motor yang premium gitu kan. Kalau mahasiswa juga mungkin beda lagi, dia mungkin butuhnya yang entry level gitu kan. Nah begitulah kira-kira.
1: Yang penting bisa bergerak, bisa berjalan ya.
0: Bisa berjalan ya.
1: Oke baik. Oke ke Bang Acong lagi nih Bang, mungkin Bang.
2: Siap.
1: Apakah untuk saat ini ada apa ya Bang?
2: Apa tuh?
1: Sejak nilai tukir rupiah agak melemah ini mungkin ada penyesuaian harga untuk.
2: Kalau untuk itu kayaknya saya nggak punya kapasitas buat menjawab nih, Mas Yoga ya.
1: Oke. Okay.
2: Iya, untungnya ada bekal gitu. Ya kalau untuk itu sih kita nggak punya kapasitas buat ngejawab. Tapi pada intinya sih mau rupiahnya melemah, mau kayak gimana pun, kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngefek ya. Karena kenapa ya, karena konsumen benar tadi yang kayak disampaikan sama Bang Budi, udah jadi temen kan, motor tuh udah jadi temen keseharian kita, mau
1: gaya hidup malah
2: ya,
1: mungkin
2: gaya hidup juga. Nah jadi kalau ngomongin masalah rupiah turun atau naik, sepertinya tidak ada pengaruh sih yang signifikan sih ya itu.
1: Tapi ada lah ya Bang.
2: Bebas tergantung dari Mas Yoga aja deh.
1: Mungkin gitu. Bang Budi lagi mungkin kan nilai tukar rupiah ini kan melemah nih. Mungkin apa sih hal yang membuat pengaruh antara apa ya? Rupiah melemah dan juga kenaikan harga barang, Bang.
0: Iya, mungkin dari bahan baku ya.
1: Iya.
0: Kalau bahan bakunya banyak dibeli pakai yang bukan rupiah, dari sisi bahan baku ya, mungkin ada. Dari saya juga kurang paham mengenai spare part motor, tapi saya kan pasti ada kan. Itu bisa mengakibatkan harga motor itu naik walaupun tidak signifikan begitu kan. Tetapi balik lagi ke konsumen di Indonesia, di Jambi, kalau saya lihat di data juga mungkin 70%-an pembeliannya by kredit begitu kan.
1: Iya iya iya benar.
0: Nah, jadi ketika mereka harga motor mungkin naik sedikit, tapi pihak industri yang leasing dari perusahaan itu mungkin tidak menaikkan DP, jadi tidak terasa. Nah, sementara perbankan atau di leasing itu dia menurunkan suku bunga bisa jadi. Jadi rasanya sama saja gitu kan, walaupun harganya naik sedikit, DP-nya tetap. Karena yang tadi dibilang 70% itu konsumen kan kebanyakan kredit. Jadi mungkin tidak terasa. Ditambah lagi motor itu balik lagi ke awal tadi, memang sekarang sudah jadi kebutuhan primer dan memang harus ada. Gitu kan. Seperti kami aja nih di, enggak apa-apa melebar ke kampus ya.
1: Aman, Bang.
0: Jadi kalau dulu di kampus itu kan mungkin zaman saya dulu lah, kita ada transportasi umum gitu kan. Nah cuman untuk masa sekarang kayaknya tidak ideal lagi. Jadi sekarang mungkin perbandingannya 1:3 mahasiswa tuh rata-rata sudah pakai motor semua
1: ya.
0: Makanya
1: benar-benar
0: daerah menuju kampus tuh macet. Macetnya tuh karena motor, memang banyak sekali motornya. Jadi mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, motor tuh sudah sangat banyak. Jadi memang sangat butuh motor sekarang ya. Ada yang diantar, tapi memang kesulitan ketika mereka butuh mau fotokopi apa-apa, nah itu sulit. Jadi kalau balik lagi ke harga rupiah yang melemah, saya pikir tidak terlalu signifikan karena pembeliannya juga 60-70% kredit menggunakan DP. Ketika kredit angsurannya bunganya diturunkan dari yang awal, diturunkan sedikit saja begitu kan, nah itu harganya tetap stabil begitu kan. Jadi penjualan, balik lagi ke data penjualan, penjualan tetap meningkat. Walaupun meningkatnya ada yang kencang, ada yang lemah, tapi tetap meningkat. Tidak turun, saya lihat 3 tahun terakhir. Dan semester pertama ini tetap meningkat pertumbuhan penjualan sepeda motor, kalau secara simultan ya, secara keseluruhan maksudnya.
1: Oke, baik Bang Budi. Ke Bang
2: Siap.
1: Mungkin lah. Kita bukan masih lagi, Bang.
2: Iya, iya.

0: apa-apa. Mau dibahas lagi juga enggak apa-apa. Ada Bang Budi soalnya yang udah bisa jawab.
1: Mungkin tadi kan bahas yang kredit sama yang tunai. Nah, kalau di sejauh pandangan Abang nih, sebenarnya masyarakat nih lebih memilih untuk beli cash atau kredit sih Bang, kalau di Sabang Raya sendiri Bang?
0: Oke, jadi kalau untuk pembelian cash dan kredit, sebenarnya sekarang itu positioningnya di ya separuh-separuh lah ya, Mas Yoga ya, tergantung dari konsumen sendiri. Konsumen ini kadang kan karakter beda-beda ya, kadang karakter beda-beda. Kita tanya, misalnya datang ke dealer, walk-in lah, katakanlah walk-in. Mereka datang, mereka tanya, terus tanya kalau misalnya kredit, gimana prosesnya, bla bla bla dan sebagainya. Terus kalau misalnya saya mau beli cash, itu prosesnya gimana, bla bla bla. Oke, kita jelasin. Nah, dan itu balik lagi sebenarnya ke konsumen. Tapi kalau ngelihat dari segmen pasar pada saat ini, untuk pembelian cash dan kredit itu hampir imbang sebenarnya. Untuk di dealer saya sendiri ya, dealer saya sendiri yang saya handle, itu masih berimbang. Jadi antara cash sama kreditnya itu masih 50-50. Nah, terus juga tergantung kesiapan. Kadang misalnya nih, contoh toh Mas Yoga ada planning mau beli motor nih, ceritanya aja. Walaupun udah beli ya, walaupun udah beli kan kemarin kan. Ya, jadi ceritanya mau beli. Nah, itu terkadang konsumen itu memang udah punya niat jauh hari. Nah, terus ngumpulin, tunggu uangnya ada, baru beli cash. Kadang sih kayak gitu. Atau kalau misalnya pun kurang, nanti aja deh, saya tunda dulu. Nanti tunggu uang saya udah cukup, baru saya ngambil cash. Nah, kadang-kadang di sini peluang-peluang dari teman-teman marketing yang ada di lapangan buat nawarin. Bapak ibu, dikit lagi nih nanggung, ya udah kita kalau ngambil kredit gimana gitu ya. Karena kalau secara pengambilan kredit juga secara mungkin dari pandangan di ekonomi ya, dari apalagi ada Bang Budi di sini, itu kan banyak tuh yang akan apa namanya, yang akan saling berhubungan lah ya. Dealernya ya dapat penjualan, si finance-nya juga dapat penjualan gitu ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Jadi roda ekonominya pasti berputar gitu ya. Nah, jadi sama-sama bisa hidup lah. Kayak gitu. Nah, kebanyakan sih kalau saat ini mau dibilang oh mau kredit ya ada gitu, mau cash ada juga gitu. Jadi nggak bisa kita bilang lebih banyak cash atau lebih banyak kredit, tapi masih berimbang sih sejauh ini di dealer kita masih berimbang gitu.
1: Oke, baik, mantap sekali. Oke, baik, Bang Budi, kita tadi masih terbahas terkait kredit ataupun tunai. Sebenarnya untuk masyarakat kita ya, sebenarnya bagus nggak sih kita sebenarnya untuk hanya untuk membeli motor itu menggunakan kredit sebenarnya, atau memang lebih baik seharusnya tunai Bang?
2: Ya tergantung kebutuhan sebenarnya, tergantung kebutuhan dan kemampuan biasanya begitu kan. Jadi kalau dikaitkan dengan tema kan memang ketidakpastian ekonomi begitu kan ya. Tapi balik lagi memang ketidakpastian ekonomi tadi kalau dikaitkan dengan penjualan sepeda motor, kalau by data tidak berpengaruh begitu ya, tidak berpengaruh signifikan. Tapi memang pasar mengalami sedikit distorsi begitu kan ya. Jadi distorsinya saat ini mungkin pertumbuhannya tidak secepat beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tumbuh, tapi tumbuhnya selektif begitu kan ya. Jadi tumbuhnya selektif itu dalam artian industri sepeda motor ini kan terdiri dari banyak dealer, dari banyak produsen begitu kan. Jadi saat ini tentunya masyarakat kalau ekonomi tidak pasti, mereka lebih memilih memang produk-produk yang mereka pikir lebih pas untuk mereka begitu kan. Entah itu dari daya tahan, dari kualitas, dari merek begitu kan. Jadi lebih selektif begitu kan. Nah, jadi pasar persaingannya nanti kalau ketidakpastian ekonomi terus berlanjut, nanti pasti ada merek-merek tertentu yang kalah begitu kan, yang kalah mungkin hilang, bahkan mungkin kalau ada investor baru muncul merek baru dari negara-negara lain begitu kan ya. Tapi seiring berjalannya waktu tetap selektif. Nah, masyarakat butuh kendaraan motor itu. Jadi balik lagi ke apa namanya, ke kredit atau cash nih gitu kan ya. Jadi biasanya segmennya kalau secara ekonomi ya, kalau secara logik juga, kalau dia pegawai tetap, dia memang menggunakan kendaraan motornya untuk bekerja, konsumtif lah ya, tidak hanya dari rumah ke kantor. Biasanya Kalau uangnya ada, mereka cash, begitu kan ya. Tetapi kalau memang uangnya mau diputar seperti UMKM, pedagang,
1: ojek online gitu
2: ya,
1: juga.
2: Mereka emang lebih cenderung kredit, begitu kan, karena mereka bisa memanfaatkan sisa uangnya untuk kebutuhan lain atau usaha lain yang juga nanti bisa menimbulkan uang, begitu kan. Nah, jadi memang kalau untuk kredit dan cash itu menyesuaikan dengan profesi dan kemampuannya lagi. Tapi ada juga pokoknya tetap yang kredit ada juga tetap gitu kan. Jadi kalau ada pendapatan pasti dan tidak pasti. Cuman kalau untuk dari sisi UMKM, pedagang, nah itu mungkin saya pikir kebanyakan by kredit karena mereka mau memanfaatkan sisanya untuk modal usaha dan lainnya begitu.
1: Berarti memang maupun kredit atau cash juga punya ini masing-masing ya Bang ya,
2: punya alasan masing-masing.
1: Ya. Ya dan juga semua juga maupun kredit apa biarpun kredit ataupun cash tetap sama aja Bang ya.
0: Sama aja dapat motor.
1: Iya, dapat motor sih. Yang penting untuk kebutuhan juga sih.
0: Iya, benar.
1: Jadi sekarang untuk kebutuhan primer kan sekarang kalau motor ini kan.
2: Iya.
1: Oke, baik pendengar di manapun Anda berada. Maksudnya menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi ini. Namun, Bang, kita akan break sejenak nih. Kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
5: Ya, pendengar masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Gonyar Narko. Masih bersama dengan dua narasumber kita nih, ada Bang Yuliansah dan juga Bang Ahmad Nurbudi Utama. Ya baik, kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini ke Bang Acong dulu nih Bang.
6: Boleh.
5: Kalau di dealer Sabang Raya Motor sendiri nih Bang, motor tipe apa sih yang paling laku Bang, yang diminati masyarakat?
6: Oke, kalau untuk saat ini ya, kalau ngomongin masalah yang paling diminati itu pasti yang kita tipenya Maxi Series. Maxi Series itu ada apa aja sih? Ada Aerox, ya, keluarganya Aerox, ada turunannya lagi lah ya, ada turunannya lagi, ada All New Aerox, ada Aerox Alpha, ya, terus ada NMAX, ya pasti ya, NMAX juga ada turunannya lagi, mulai dari NMAX yang Neo masih pakai anak kunci, terus NMAX Neo S yang udah keyless, yang terbaru juga udah ada NMAX Turbo, sampai yang seri tertinggi itu NMAX Turbo Tex-Max ya, sama ada lagi satu lagi Lexi ya, ini yang mungkin jadi pilihan buat yang pengen di tengah-tengah nih. Dia CC-nya udah 155 soalnya. Kalau Lexi tempo hari kan di 125 ya, masih di 125. Sekarang Lexi udah di 155 dan masuk ke tipenya Maxi gitu ya. Terus yang kedua, kalau sekarang itu ya, kalau di Provinsi Jambi sendiri untuk moped ya, motor pedal ya, motor pedal itu juga masih sangat diminati sekali, kayak Jupiter gitu, MX King ya, itu juga masih diminati banget.
5: Masih ada juga yang beli?
6: Masih, alhamdulillahnya masih ya. Dan ya paling di daerah-daerah rural lah, masih ya, kayak di pinggiran-pinggiran gitu, kota gitu yang masih. Tapi di dalam kota juga masih ada yang pakai untuk motor-motor pedal gini, masih ada ya. Terus yang ketiga itu ada di, sebenarnya kategorinya kategori baru, tapi nggak baru-baru banget sih. Dia di tipenya di Classy namanya. Jadi ada Classy Entry, itu ada Fazio, sama yang di Classy Midnya ada di Grand Villano gitu. Nah itu sih yang lagi ya, kalau di Jambi saat ini ya, yang lagi masih dicari. Nah kalau untuk tadi yang kata Bang Budi, buat yang lagi nyari buat menyesuaikan nih dengan kemampuan atau UMKM ya, buat yang lain-lain, kita juga ada yang ATLPM namanya. ATLPM itu di gear Ultima Hybrid 125 gitu. Jadi ada 4 inilah ya, jadi dari Maxi, terus ya di mopednya masih, terus di Atiklesi ya, yang tadi Fazio Villano, sama G Ultima Hybrid gitu. Nah ini sih yang saat ini di tempat saya sendiri juga masih banyak yang nyari. Kalau sport ya 1-2 adalah gitu. Balik lagi kalau mau beli sport ya, balik lagi tergantung kemampuannya lagi gitu. Yang nanyain banyak kok sekarang gitu.
5: Biasanya tuh Bang, kalau yang kredit nih Bang ya, itu biasanya yang ngambil berapa tahun sih Bang? Biasanya Bang kalau
6: Kalau untuk tenor ya, tenor. Jadi kalau untuk pengambilan kredit ya paling ya, kita macam-macam sih ya, ada yang mulai dari yang 11 atau 1 tahun, 1,5 tahun gitu, terus juga 2 tahun atau 2,5 tahun sampai dengan yang 3 tahun gitu ya, tergantung promonya juga sih nanti.
5: Tapi kebanyakan orang 3 tahun Bang ya, berarti kalau misalnya ngambil kredit atau memang mereka pengin kredit tapi enggak terlalu lama gitu Bang.
6: Nah ini kalau terima kasih pertanyaannya Mas. Balik lagi nih, kadang-kadang ya mereka kan kadang konsumen punya perhitungan sendiri ya. Kayak tadi kata Bang Budi, sesuai menyesuaikan dengan kemampuan. Kalaupun yang mereka mau muter lagi uangnya buat bisnis atau buat cari cuan uang lagi, itu beda-beda ya. Jadi kalau ada yang pengen ngambilnya yang full, misalnya dia pengen 35 bulan gitu, tenornya 35 atau 3 tahun kurang sebulan kan. Nah ada yang ngambil segitu. Ada juga yang, Mas, saya pengennya DP-nya sekian, saya pengen ngambil 1 tahun aja deh atau 1 tahun setengah deh gitu. Otomatis kan akan lebih, kadang-kadang mereka ngelihatnya berpikirnya dengan DP yang gede, angsurannya kan bisa kecil kayak gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau di sini balik lagi tergantung nominal DP-nya gitu. Jadi kalau mau dibandingin mau ngambil yang 3 tahun atau berapa ya bulannya, berapa lamanya, sebenarnya balik lagi ke kemampuan konsumen gitu. Dan biasanya rata-rata kalau yang itu tadi enggak mau lama nih punya utang atau enggak saya malas nih punya utang nih gini. Ya udah saya ngambil yang setahun gitu, ada gitu. Oh, saya maunya ngambilnya yang tengah-tengah aja nih Mas. Karena kayaknya saya anak masih mau sekolah nih. Uang jajannya satu hari 1 juta misalnya gitu kan, banyak banget gitu kan. Anaknya sekolah gitu, ya udah dia ngambilnya yang 2 tahun gitu. Ada juga atau kadang yang enggak mau pusing, ya udahlah berapa 35, ya udah 35 aja udah gitu. Tapi kalau mau yang mau paling banyaknya dari range 1 tahun sampai ke 3 tahun ya rata-rata sih kalau untuk saat ini masih banyak di paling ngambil full sih
5: full 3 ya, tahun ya biasanya karena bulanannya juga.
6: Ya benar, bulanannya lumayan masih bisa mereka jangkau seperti itu sih.
5: Oke, baik, mungkin Bang Budi menanggapi bagaimana
0: tipe tadi ya?
5: Yang tipe bulanan
6: pengambilan
5: ini apa namanya?
6: Tenornya tenor, Bang Budi.
0: Oh iya.
6: Sebenarnya waktu pembayaran sih sebenarnya angsurannya ya gitu.
0: Iya, kalau tenor pembayaran kan disediakan oleh dealer atau leasing itu. Jadi konsumen tentunya memilih sesuai kebutuhan mereka begitu ya. Kalau saya cek by data memang mungkin 60-70% itu memang kredit. Tapi itu kan simultan seluruh Indonesia. Di Jambi lebih banyak kayak satu kredit. Mungkin ada beda. Nah mungkin kalau dari yang pertama tadi tipenya kan, nah memang tipenya kan sekarang lebih lengkap daripada dulu ya.
5: Benar.
0: Jadi memang kalau kita
5: banyak pilihan ya.
0: Iya, sangat menarik nih. Jadi kalau kita petakan konsumen, jadi konsumen motor nih, kalau kita peta-petakan kan ada misalnya dari sisi generasi gitu ya. Ada generasi baby boomers gitu ya. Itu kan kelahiran antara 1950-an sampai 60-an. Nah kalau baby boomers tuh biasanya mereka tuh patuh kepada satu merek gitu kan.
6: Jadi loyal banget.
0: Loyal dia. Dia apapun tipenya, yang penting nyaman dan merek itulah dia mau. Bahkan ada salah satu merek X di satu provinsi naik apa ke sini naik merek.
5: Padahal
0: itu merek gitu kan ya. Nah itu biasanya baby boomers. Kemudian kita masuk lagi ke kalau kita petakan ke Gen X, dia sukanya yang nyaman tapi mereknya boleh dari banyak merek yang ada begitu ya. Kemudian setelah itu Gen Y itu kan kelahiran tahun 80-90-an. Milenial. Nah, itu masih memperhatikan style begitu ya.
5: Ini sih bentuk model ya.
0: Iya, dan mereknya juga suka juga merek yang mencoba yang baru gitu kan. Untuk bekerja dan sebagainya. Jadi stylenya masih. Nah, XYZ. Nah, kalau Gen Z ini dia sukanya yang entry level tuh, yang keren-keren, yang baru begitu kan. Nah yang menariknya motor-motor yang dibeli Gen Z itu Gen Z yang milih, yang bayar Gen X.
5: Iya
0: kan?
5: Iya
0: betul. Karena kan orang tuanya Gen X kan. Nah yang milihnya Gen Z, Gen X yang itunya. Nah itu kalau dari sisi generasi. Kalau dari konsumen yang memilih tipe berdasarkan pekerjaan juga tadi beda-beda lagi. Tadi di awal kan UMKM sukanya yang ini. Misalnya dia pegawai tetap di kantor mana, negeri ataupun swasta, dia sukanya ini begitu kan. kalau dia petani sukanya ini. Nah, kalau berbasis daerah lagi beda lagi. Orang-orang perkebunan sukanya motor yang daya tahannya kuat, begitu kan. Kalau daerah kota suka yang nyaman, mungkin yang Matic tuh lebih laku, mungkin ya laku, lebih laku di kota daripada di daerah. Di daerah suka yang ada giginya gitu kan, yang daya tahannya kuat dan sebagainya. Nah itu dari sisi tipe. Tapi kalau untuk dari sisi kredit, ya itu balik lagi dari kemampuan. Kalau memang biasanya orang kalau memang mereka menggunakan uang untuk diputar, biasanya mereka lebih memilih sisi kredit. Kalau tenor, mereka sesuaikan juga kemampuan, begitu kan. Mereka sesuaikan kemampuan. Nah biasanya kalau golongannya menengah ke bawah, mereka dan pekerjaannya juga misalnya pedagang, mereka memilih tenor yang terpanjang biasanya ya. Kalau secara logiknya ya, cuman memang secara case by case mungkin berbeda, begitu. Begitu Mas Yoga.
5: Oke, mantap. Mungkin saya ke Bang Acong lagi nih. Mungkin kalau dari Sabang Raya, Yamaha sendiri Bang ya. Apakah ada dengar Abang nih isu-isu kalau misalnya ada mau bikin motor listrik gitu Bang, kalau untuk dia dari Yamaha sendiri Bang?
6: Kalau mau bikin motor listrik ya motor listrik. Nanti biar saya yang buat aja deh Mas Yoga ya.
5: Karena kan memang sebenarnya di ketidakpastian ini motor listrik sebenarnya menjadi pilihan yang cukup bagus juga Bang sebenarnya, Bang.
6: Ya, betul sih Mas Yoga. Cuman kita juga harus mengimbangi dengan kesiapan ya.
5: Iya sih,
6: satu, benar. Satu pasti kita sangat harus melihat infrastruktur lah ya, yang paling mendasar menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya. Satu infrastruktur, terus kesiapan dari sumber dayanya sendiri. Kalau kita bicarain motor listrik, kalau tempo hari waktu saya kemarin ngobrol-ngobrol waktu itu sama teman-teman yang di Yamaha Jakarta, sebenarnya sudah ada, sudah ada, tapi memang pangsa pasar untuk di Indonesia belum masuk. Belum masuk di pangsa pasar Indonesia gitu. Sudah ada. Tapi kalau untuk kedepannya apakah ada atau enggak, saya enggak tahu. Itu dari paling dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing-nya yang akan mungkin bisa lebih ngasih info lebih detailnya ya. Nah, tapi untuk saat ini untuk masalah teknologi Yamaha sendiri kita udah pakai banyak banget ya. Ada yang kayak misalnya tadi tuh sekarang orang-orang di tengah isu juga kota ya sekarang BBM lagi susah dicari nih. Misalnya nih contohnya Pertalite nih lagi susah dicari nih. Kita itu ada yang di Fazio sama di G Ultima, itu kita udah pakai teknologi hybrid. Nah hybridnya gimana? Hybridnya itu jadi kita pakai di Fazio sama di G Ultima ini. Jadi di 3 detik pertama tuas gas itu dibuka di ya apa ya pencet apa ya bahasanya kalau
5: digas
6: lah ya, digas. Nah itu 3 detik pertama itu dibantu pakai dorongan tenaga baterai atau aki gitu.
5: Oh iya, gitu ya hybrid ya.
6: Iya, itu yang hybrid makanya. Nah itu sehingga bisa lebih hemat untuk konsumsi BBM-nya.
5: Nah itu juga Bang saya mau tanya nih, kalau hybrid itu sebenarnya bedanya apa sih sama yang biasa Bang? Kalau hybrid kan katanya ada baterai ya, ada baterai.
6: Baterai itu sebenarnya aki sih.
5: Aki.
6: Jadi 3 detik pertama itu dia dibantu dari tenaga listrik dari aki motornya. 3 detik pertama pada saat kita ngegas motor itu 3 detik pertama itu dibantu dari aki baterai. Nah setelah itu baru lanjut menggunakan bahan bakar BBM lah ya, pakai minyaknya gitu. Terus banyak lagi fiturnya, makanya di sini juga pengen nginfoin buat para pendengar Pro 1 lah ya yang ada ini. Kadang kan ada tuas fitur stop start system ya, yang kalau misalnya boleh dinyalain boleh enggak. Nah sebenarnya itu juga bisa menghemat bahan bakar. Karena kenapa? Misal contoh kita lagi berhenti di lampu merah nih ceritanya. Kadang kalau nggak kita aktifin, kadang kan males tuh. Kalau mati ntar digas, hidup nggak ya? Gitu. Ya selama itu motor yang nggak ada trouble, pasti hidup motornya gitu. Jadi kita ngidupin itu gunanya untuk apa? Sebenarnya untuk menghemat bahan bakar sendiri. Jadi misalnya kita aktifin untuk stop start sistemnya, terus nanti digas lagi, nah itu sama. 3 detik pertamanya juga nanti akan dibantu dari dorongan tenaga aki motornya. Untuk yang di Fazio sama di Villano, ada 3 ya, sorry, Fazio Villano sama G Ultima gitu. Itu makanya hybridnya di situ gitu. Jadi memang belum full kayak yang oh separuh baterai ya, oh separuh BBM ya gitu, enggak. Tapi masih di 3 detik pertama gitu. Nah itu sih keunggulannya. Nah terus kalau untuk yang di tipe Maxi sendiri gimana? Ya udah terupdate lagi, udah pakai Blue Core juga ya, teknologi terbaru, ada YCVT dan lain-lainnya. Jadi sehingga untuk konsumsi bahan bakar itu bisa lebih irit. Sebenarnya yang paling basic itu adalah cara kita berkendara.
5: Iya sih,
6: nah,
5: benar.
6: Cara kita berkendara aja ya.
5: Jangan asal gas.
6: Ya, ngegas, ngelos, gitu lah ya. Kira-kira simulasinya kayak gitu deh. Ya atau ngegas biasanya nih, maaf ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih yang paling sering nih. Ibu-ibu tuh paling seneng kalau naik motor ngegas sambil ngerem.
5: Nah, iya benar.
6: Ini paling seneng banget. Ini paling seneng banget ya. Nah jadi susah untuk stabilnya gitu. Apalagi kan sekarang Yamaha juga ada yang kayak ya untuk go greennya ya kan, ada indikator ekonya juga. Nah itu tuh rata-rata sih di 50 RPM ya. Jadi ketika gas kita stabil di 50 RPM biasanya ekonya nyala gitu sih. Nah itu yang di Fazio. Nah jadi makanya kadang kita sering juga ya kayak kepala bengkel, kayak teknisi, kayak kita juga teman-teman marketing sama saya juga kadang ngasih tahu, emang bedanya apa nih bang? Nah, oh BBM-nya jadi lebih banyak dong nih makan BBM, enggak. Sebenarnya tergantung dari cara kita berkendara saja. Seperti itu yang hal paling basic sih sebenarnya.
5: Karena matic itu tadi ya, jadi tergantung gas kita nih.
6: Ya gitu. Kadang kan ada yang sukanya, ada yang kan pengen apalagi digeber-geber gitu kan. Ke sekarang gitu, jadi lebih ke arah itu sih Mas Yoga.
5: Oke baik, mantap sekali Bang Acong. Mungkin ini ke Bang Budi lagi ini kan kita membahas lagi terkait motor listrik ya.
0: Motor listrik.
5: Nah, sebenarnya apa sih perkembangan kendaraan roda listrik di dua ini menjadi peluang besar nggak sih Bang sebenarnya di otomotif khususnya di Jambi Bang?
0: Ya kalau menurut opini saya ya, kalau saya lihat kendaraan listrik, jadi kalau ke tema tadi ketidakpastian ekonomi kan dia mempengaruhi penjualan sepeda motor. Nah penjualan sepeda motor sendiri juga selain ekonomi itu kan antara mungkin suku bunga naik turun, rupiah lemah dan sebagainya kan, ada juga faktor yang mempengaruhi penjualan sepeda motor, yaitu munculnya motor listrik begitu kan. Tapi kalau menurut saya untuk Jambi sendiri motor listrik ini baru tahap introduce, baru tahap perkenalan gitu kan. Jadi masyarakat ini masih mencari-cari info apa sih kelebihannya, bagaimana nanti layanan purna jualnya, bagaimana begitu kan. Terus kalau di Jambi kan biasanya kalau orang beli motor itu ini kalau dijual lagi secondnya berapa ya. Nah ada kekhawatiran di situ. Jadi kalau memang industri sepeda motornya mau mengupayakan motor listrik, tentu juga harus yang dibilang Mas Acong tadi, siap infrastruktur dan sebagainya. Nah kalau untuk Jambi tahap introduce ya, tahap perkenalan. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri khususnya ibu kota mungkin sudah masuk di tahap pertama begitu kan. Beberapa kali saya naik kendaraan online motor di ibu kota itu banyak yang sudah menggunakan motor listrik. Motornya nggak bunyi kan. Listrik ya Mas? Iya listrik. Jadi memang dari sisi kecepatan, penggunaan dan sebagainya sama saya lihat kan. Nah bedanya dia pakai baterai. Pernah satu ketika, Pak kita stop bentar ya, saya mau nukar baterai. Oh iya boleh. Jadi dia stop di tempat seperti pom bensinnya itu kan. Saya turun, dilepas baterainya, ditukarnya aja, ditukarnya aja. Cuman ini main tukar nggak bayar Pak? Enggak Pak, katanya nggak bayar katanya kan. Karena ini katanya kan ini untuk merek ini katanya gitu kan. Jadi main tukar aja gitu kan, main masuk lagi gitu kan. Nah, di mana-mana ada ya. Iya, di mana-mana ada Pak. Jarak kayak kita pom lah, jarak berapa ini mereka disedia gitu kan. Main tukar kayak power banknya itu kan, main tukarnya. Nah, itu kan memang harus siap. Jadi ada kepercayaan warga karena nilai ekonomis motor itu kan memang ada. Mungkin kalau motor itu entah 10 tahun nilai ekonomisnya. Nah, tapi masyarakat kan pengennya tuh makainya kalau yang apa kan pengen bisa jangka panjang. Walaupun mereka tidak menggunakan jangka panjang, mereka pengen yang daya tahannya nanti kalau dijual lagi laku kembali begitu kan. Jadi untuk tahap sepeda motor listrik penjualannya bisa saja mengganggu, tapi tidak mengganggu yang signifikan, mengganggu sedikit penjualan motor baru ya. Nah selain motor listrik ada lagi, yaitu motor bekas.
5: Iya, gitu. Iya, iya.
0: Jadi kalau misalnya yang ekonominya mungkin masih setengah atau yang masih ragu mau kredit, wah ini kalau di DP misalnya ya 6 juta nih hanya DP, kalau ini dapat motor baru. Nah, mereka lebih memilih yang ke motor bekas. Iya, berarti sih kurang penjualan motor baru kan. Jadi antara ada lagi motor bekas, ada motor listrik. Jadi itu beberapa hal yang mempengaruhi penjualan motor terbaru. Tapi secara keseluruhan penjualan motor di Indonesia itu tidak berkurang begitu kan. Dia tetap tumbuh walaupun tumbuhnya mungkin tidak besar, tapi saya lihat angkanya meningkat terus 3 tahun terakhir nih, termasuk di semester 1 2026 ini. Jadi penjualan sepeda motor masih bagus karena motor itu dekat dengan masyarakat dan memang digunakan sebagai alat untuk kebutuhan, mencari nafkah, dan sebagainya, dan tidak akan hilang. Saya menurut saya
5: benar.
0: Kita orang punya mobil tapi kita di tetap harus ada
5: tetap
0: motor,
5: harus ada motor kan, untuk dekat-dekat kan biasanya kan,
0: misalnya ke toko misalnya begitu kan,
6: minimal ke masjid.
0: Begitu saya lihat tuh yang tadi tuh baby boomers pakai pakai motor-motor yang nyaman gitu ke masjid sekarang banyak begitu kan. Jadi untuk saat ini saya pikir penjualannya tidak terganggu akibat ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya. Karena ada beberapa opsi tadi kan, ada beberapa
5: opsi,
0: bisa cash, bisa kredit dan sebagainya, gitu.
5: Dan juga sekarang kredit juga nggak begitu mahal juga bang.
0: Iya, malah lebih itu ya sekarang ya.
5: Lebih
0: ada uang ini langsung.
5: Ibaratnya gitu, ada promo tuh.
6: Betul.
0: Dan mungkin kan tantangan dari dealer dan leasing itu promosinya bagus-bagus kan?
5: Iya.
0: Bahkan bisa jadi di rumah nunggu ya Mas Acong.
6: Betul.
0: Dilayani di rumah.
6: Betul,
0: gitu kan. Iya, kalau butuh
5: aja
0: motor
5: tinggal Bang.
0: Iya, kayak sekarang udah kenal ya dengan Mas Acong misalnya. Mas ini.
6: Oh, gampang. Sekarang juga bisa Bang. Iya, gitu kan.
0: Ya, ini kan layanan kan, service excellent kan.
5: Pun juga gitu kemarin.
0: Iya, nunggu di sini aja gitu kan.
5: Oke, baik. Mungkin ke Bang Acong lagi deh Bang. Mungkin apa ya berkaitan dengan motor. Ya tadi Bang Budi bilang motor second bang. Nah itu kalau di dealer yang maju nerima nggak sih bang motor putar tambah atau gimana?
6: Oke, baik ya. Ini tadi kita ngobrolin motor bekas lagi motor second. Nah jadi kalau di kita sendiri kebetulan dari Yamaha-nya juga kita ada program namanya trade in. Nah jadi memang ya kita nggak memungkiri bahwasanya pangsa motor bekas itu tetap ada, akan ada. Karena biar bagaimanapun juga ya ini bisa jadi kita ngomongin tadi ketidakpastian ekonomi, sehingga ya
5: jadi pilihan ya,
6: jadi pilihan juga dan membuka peluang juga, peluang ekonomi untuk masyarakat yang lain.
5: Benar.
6: Yang jelas gitu. Nah jadi kita punya program trade in juga di dealer, jadi bisa tuker tambah. Jadi motor yang lama akan di appraisal namanya. Jadi caranya gimana sih Pak gitu atau Bang gitu. Caranya cukup ke dealer aja. Nanti kita akan cek kondisi motornya, kita akan foto gitu, terus kita akan lihat yang pasti pajaknya nih ya. Nah, pajaknya ini taat apa enggak nih gitu kan. Nah, itu nanti baru kita akan kasih tahu nih ke rekanan kerjasama kita nih. Kita juga kerjasama kok dengan showroom, ada showroom motor bekas yang kita ajak kerjasama. Betul. Nah untuk program trade-in ini, sehingga nanti si konsumen yang tadinya mungkin ya kemarin tahun 2024 yang lalu saya udah beli motor second nih, ini sekarang udah 2026, peningkatan taraf hidupnya udah naik misalnya gitu, ya minimal saya mau beli motor baru gitu. Nah motor yang itu tadi kita kita bantu untuk bantu jual, kita appraisal tadi, kita lihat kondisi motornya, baik mesin dan lain-lain semuanya. Terus kita tawarin ke pihak kedua atau rekanan kita yang dari showroom motor bekas tadi. Nah nanti deal-dealan, harganya cocok, udah. Nah nanti uang dari hasil penjualan motor itu yang buat dijadiin DP. Nah DP itu nanti terserah, kadang biasanya macam-macam. Ya udahlah bang, kita mau DP yang paling ini aja deh, yang paling ringan aja gitu, boleh gitu. Atau ada juga yang gak mau repot, misalnya lakunya katakanlah let's say lakunya di angka 10 juta atau 8 juta. Ya udah bang, enggak mau repot, pokoknya ini langsung jadiin DP aja semuanya. Jadi nanti saya dapat angsurannya berapa gitu, selama berapa lama gitu. Bisa banget gitu. Di kita juga ada promonya gitu,
5: itu
6: ada programnya.
5: Merek yang bisa merek lain juga, bang.
6: Nah, untuk untungnya ya, untungnya lagi nih, ini bisa semuanya.
5: Oh.
6: Jadi semua tipe ya, semua tipe dan merek kita bisa ya, makanya kita appraisal nanti. Kalau misalnya main-main ke dealer Sabang Raya Murni, itu nanti cari kepala bengkelnya aja, namanya Dede atau Wawan, atau cari saya juga boleh. Ya, nanti tinggal datang ke dealer, terus nanti akan dicek kondisi motornya seperti itu. Nah, terus kita foto, kita kirim ke rekanan kita, seperti yang saya udah bilang. Nanti akan dilihat, oh ya udah bang, nanti kita kesana aja, biar kita cek langsung unitnya gitu kan. Nah, nanti deal-dealan lah itu mereka di dealer kita. Nah, nanti baru mereka, si konsumen nanti baru, oh ya udah dapat nih, cocok harganya, salaman, deal, oke, udah lanjut. Kita nanti yang akan prospek selanjutnya untuk mereka ngambil motor barunya, seperti itu. Dan alhamdulillah banyak sih ya. Dan biasanya itu kita barengi juga dengan promo-promo lain gitu. Jadi servis, ada promo servisnya juga gitu.
5: Oke, baik. Super sekali Bang Acong. Ke Bang Budi lagi nih, mungkin sebenarnya kalau abang melihat nih untuk 2026 ini sebenarnya bagaimana sih bang, abang melihat prospek pasar motor di Jambi hingga 2026 ini kan, apalagi nih rupiah lemah terus nih bang. Nah itu bagaimana abang melihat prospek kedepannya untuk sepeda motor Jambi ini, apa indikator ekonomi apa sih yang perlu diperhatikan untuk membaca arah pasar bang?
0: Ya. Jadi kalau untuk prospek motor di 2026 ini masih bagus ya, masih bagus. Jadi tantangannya di penyedia, di industri motor. Jadi di dealer, di industri produksi motor. Jadi sebenarnya jika mau bertahan, tentunya bukan motor yang murah begitu ya. Tetapi industri sepeda motor ini harus bisa memahami perilaku konsumen begitu ya. Nah tadi kan Mas Acong sebutkan tuh banyak sekali tipe. Nah ini kan berarti memang dealer Mas Acong memang memperhatikan perilaku konsumen. Mau yang gimana sih, kami ada begitu kan. Kami ada.
5: Apa lu mau gue ada gitu.
0: Iya, jadi ada, kami ada. Nah pasar di 2026 ini di tengah ketidakpastian ekonomi, jadi industri motor itu tidak tentu tidak serta-merta hilang, malah bagus, tetap bagus. Tetapi dia lebih selektif, masyarakat lebih selektif begitu kan. Nah, mereka lebih selektif memilih. Nah, yang memenangkan persaingan ini tentunya perusahaan-perusahaan industri produsen yang tadi yang bisa bertahan, itu yang punya kualitas, yang punya memahami perilaku konsumen, yang punya service excellent gitu kan, yang administrasinya tidak ribet begitu kan, yang dihubungi gampang, ke rumah bisa, ini bisa, ini bisa. Nah masyarakat suka ya begitu kan, karena mereka kan jangan-jangan lagi jualan, pak bisa ke toko kami begitu kan. Nah itu yang akan bertahan nantinya, plus kualitas. Karena kalau kita flashback ke tahun 25 tahun yang lalu, ketika Indonesia itu digempur oleh motor-motor dari China ya, banyak sekali merek itu kan. Nah. Tapi seiring berjalannya waktu ya, masih yang bertahan.
5: Tetap aja yang bertahan.
0: Yang bertahan ya merek inilah, merek
5: Jepang ya biasanya.
0: Nah itulah yang bertahan sampai hari ini. Dua nih yang besar sekarang.
5: Iya, benar-benar.
0: Ya itu kan. Jadi memang intinya kualitas kalau menurut saya. Nah jadi kalau dari sisi dealer indikatornya kualitas sama service gitu kan. Ya selain promotion dan sebagainya. Nah kemudian kalau dulu kan kita lihat kan para di dealer itu kan, kalau kita pagi-pagi itu kan banyak yang nebar brosur kan.
6: Benar.
0: Nah itu kan mungkin salah satu cara juga promosi. Nah tapi ada lagi sekarang ini kan, kalau seperti Gen Y sama Gen X ini, Gen Y sama Gen Z ini, mereka tuh kan sekarang melek digital tuh. Jadi kalau promotionnya kencang ke arah digital, biasanya yang lebih terlihat begitu kan.
6: Betul.
0: Ya terlihat. Nah kemudian ada variabel yang paling penting itu, apalagi yang masuk ke Gen Z sama kan Gen Y juga lah, namanya ada nama variabelnya tuh word of mouth gitu kan. Jadi omong-omong orang. Kalau saya ngomong ini bagus, dia percaya sama bagus. Jadi orang ngomongin ini kan, word of mouth. Nah itu mereka lebih tertarik tuh. Nah jadi industrinya bisa bertahan dengan kualitas, servis dan yang bagus. Nah menurut saya pemenangnya nanti itu begitu kan. Jadi masyarakat lebih selektif nih sekarang untuk memilih di tengah ketidakpastian ekonomi gitu.
5: Oke, baik. Mungkin sedikit ke Bang Acong nih Bang, mungkin bahas tadi apa tadi? Lupa pula saya.
6: Santai, Mas. Okay. Habis ini ngopi, Mas. Tenang, Mas. Ya. Tiba-tiba
5: ngeblank. Iya. Mungkin tantangan tadi, Bang. Tantangan. Kalau di... Mungkin nggak ada tantangan mungkin.
6: Tantangan yang penting target aja sih. Ya. Itu pasti. Itu yang paling ini ya. Jadi kalau challenge, kalau dibilangin tantangan, ya kalau di... Namanya di kota ya. Namanya di kota. Terus juga... tadi udah dijelasin di tengah ketidakpastian ekonomi ya, challenge-nya di dealer itu adalah kita ya di Kota Jambi sendiri karena banyak ya dealer ya. Dealernya juga banyak ya, terus juga pasti dengan masyarakat yang ada di kota ya kurang lebih sekitar 3 juta ya kalau enggak salah ya, 3 juta jiwa ya yang ada di Kota Jambi. Nah, itu juga dari yang umur 0 sampai berapa tahun kita enggak tahu. Itu challenge-nya kita cari konsumennya sih. Nah, karena kenapa konsumen yang tahu gitu belum tentu dia mau datang.
5: Iya.
6: Nah, itu. Jadi ya memang harus banyak trik. Tadi seperti yang udah disampaikan sama Bang Budi ya, perihal apalagi Gen Z saat Gen Z. Ini mereka mungkin lebih tertarik ngelihatnya dari digital. Terus biasanya tadi word of mouth-nya tadi yang kayak dibilang kawan-kawan di sekolah tuh pakainya Aerox mah gitu, nah aku nak Aerox juga gitu, sibuk lah sampai nendang-nendang pintu kan, gitu, kan.
5: Ada itu
6: ya. Ada kan, viral juga ya banyak ya gara-gara Aerox gitu, nendang-nendang pintu gitu kan. Nah ya yang kayak gitu-gitu sih sekarang yang mereka lebih lebih yang harus kita cepet gitu lah. Kita harus lebih aktif. Jadi memang kalau tempo hari ya kita bicaranya berapa tahun yang lalu lah ya, 8 atau 9 tahun yang lalu mungkin masih sistem pengambilan untuk kredit motor nggak sulit ya, saya rasa kayak gitu ya, nggak sulit. Nah, karena kenapa belum ada sistem ini kan dari apa, dari otoritas jasa keuangan ya, karena kan sekarang harus ada verifikasinya dulu gitu. Nah, jadi itu sih yang jadi challenge kita. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi tadi, apalagi tadi saya sempat dengar iklannya, hindari pinjol-pinjol apa pun tadi,
5: ilegal,
6: pinjol-pinjol online ilegal. Nah, itu yang jadi kendala kita kalau misalnya konsumen mau ngambil kredit gitu. Itu pasti jadi PR banget gitu loh, karena ya di tengah ketidakpastian ekonomi ini ya masyarakat butuh perputaran, masyarakat butuh pemasukan, sehingga ya mau nggak mau akhirnya ketularan nih yang baby boomer tadi yang kata Bang Budi, yang Gen Y, Gen X itu akhirnya dapat SMS nih, misalnya SMS keklik, wih dapat nih 2 juta lumayan nih, lumayan nih katanya, gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya itu juga yang akan mempengaruhi baik secara dari nama konsumen sendiri gitu. Nah, itu sih yang jadi challenge kita sebenarnya gitu loh. Dan memang apakah mau kita bisa atau salah atau enggak, ya kita nggak bisa bilang salah juga ya gitu, karena memang mungkin mereka kurang teredukasi atau mungkin mereka baru mencari atau baru tahu setelah merasakan gitu. Oh gitu Bang Yo, jadi tidak bisa Bang Yo kalau misalnya aku ada pinjaman bla bla bla bla. Nah, itu sih yang kayak gitu-gitu. Nah, dan pasti juga kita harus banyak jemput bola ya, jemput bola dan memberikan promo sama tadi yang paling penting, tetap service excellent yang
5: benar,
6: kita berikan, baik dari secara penjualan maupun purna jualnya. Untuk masalah nanti, saya udah beli motor nih, kira-kira perbaikannya saya gimana, terus garansinya ada nggak nih. Nah, tenang aja, kalau itu semuanya di Sabang Raya Motor Murni ada semua.
5: Oke, semua ada pokoknya. Oke, baik. Ini karena keterbatasan waktu nih, sudah pukul 9, mungkin singkat saja, mungkin pesan-pesan. Mulai mungkin dari Bang Budi dulu Bang, pesan-pesan kepada masyarakat kita khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi ini Bang.
0: Jadi kalau kepastian ekonomi ini kan kita jalani ya. Kalau dikaitkan dengan sepeda motor, mungkin saya lebih kepada industri sepeda motornya bagaimana. Terus lanjut begitu ya. Jadi ada kalimat yang bagus nih. Jadi produk dapat ditiru, kemudian harga dapat disaingi, tetapi kepercayaan pelanggan hanya dapat dibangun melalui pelayanan dan konsistensi. Mungkin
5: asik,
0: sekian.
5: Mantap, super sekali Bang Budi.
6: Luar biasa.
5: Bang Acung?
6: Apa nih pesan-pesannya nih?
5: Iya, pesan-pesan kepada masyarakat.
6: Oh, pesan-pesan kepada masyarakat. Pokoknya tetap yang jelas buat yang lagi berkendara saat ini, semuanya tetap safety riding aja ya. Yang naik motor, khususnya roda 2 ya, di tengah ketidakpastian ekonomi ya, jangan sampai gak pakai helm, jangan sampai spionnya gak dipakai ya. Karena kita dari dealer sudah menyediakan itu semuanya. Jadi jangan khawatir, jadi jangan sampai dicopot ya, nanti ketilang polisi atau jatuh ya. Nah, udah ekonomi nggak pasti, keluar duit lagi, nah nambah runyam lagi. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan juga dimanapun teman-teman berada lah. Itu aja sih yang mau saya sampaikan.
5: Oke, baik, super sekali kedua narasumber kita ini. Terima kasih kepada Bang Acong dan juga Bang Budin sudah bergabung di Dialog Jambi pagi ini ya pendengar. Demikian, ketidakpastian ekonomi ini tentu menjadi tantangan bagi sebagian sektor ya, berbagai sektor ya, termasuk industri otomotif roda 2. Namun dengan strategi yang tepat, inovasi serta dukungan berbagai pihak, sektor ini diharapkan tetap mampu tumbuh dan juga memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat ya. Demikianlah Dialog Jambi menyapa pagi ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian, Dialog Jambi menyapa pagi.

0: Ya, benar-benar Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, mari kita perbarui informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, ada rekan Benedi Fajar di ujung telepon, rekan Ben. Halo.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, silakan. Iya, silakan rekan Ben.
1: Terima kasih, selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Selasa 21 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 94%. Arah angin umumnya diperkirakan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 20 Juli 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas, dan Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ben untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini ya, dan selamat bertugas tentunya. Pendengar, itu informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan Benedi Fajar, BMKG Sultanta Jambi. Anda bersama kami di Kebersamaan Jambi pagi ya.
2: Jambi pagi ini.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Memang tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, tapi hati-hati cinta yang baru saja hadir bersama Citra Scholastika. Baik, benar kami hadirkan informasi di kebersamaan Jambi pagi ini terkait Kementerian Sosial Kemensos RI menyalurkan bantuan logistik pada para korban banjir di Desa Sipange, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan bantuan itu dilakukan sejak 19 Juli 2026. Karena pendengar, banjir dipicu hujan lebat ini mengguyur wilayah Tapanuli Tengah pada Sabtu 18 Juli sekitar pukul 3:30 sore. Akibatnya sungai Aek Silagalaga meluap dan merendam pemukiman warga. Ya, berdengar, bantuan yang dikirim dari Gudang Sentra Insaf Medan ke Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah ini disalurkan berupa lauk pauk siap saji ada 350 paket, kidswear ada 160 paket, 200 paket family kit, kemudian juga ada kasur sebanyak 150 lembar, ada selimut juga 200 lembar, kemudian tenda gulung ada 100 dan tenda gulung portable 17 unit. Dan data sementara pendengar, ada 300 jiwa terdampak banjir yang terjadi di Desa Sipange, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar kami informasikan waktu saat sekarang 30 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kami kabarkan di mana Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku telah mematangkan persiapan untuk menghadapi sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah beliau. Menjelang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta, Jokowi menyebut sedikitnya ada 9 rekan kuliahnya di UGM, Universitas Gadjah Mada, yang juga siap memberikan kesaksian apabila majelis hakim meminta menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan. Ya, karena pendengar, kemarin 20 Juli, teman-teman seangkatan Joko Widodo pada saat kuliah di UGM ini datang ke kediaman beliau di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Ya, bukan hanya sekedar menjalin silaturahim, tapi juga berbincang-bincang terkait dengan persidangan dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah. Dan ada 9 orang teman seangkatan Jokowi saat kuliah di UGM yang menyatakan kesediaan untuk hadir sebagai saksi apabila dibutuhkan dalam proses pembuktian di persidangan. Karena mereka menyebut mengetahui secara langsung aktivitas perkuliahan dan perjalanan akademik Jokowi selama menempuh pendidikan di UGM. Ya, dan dikabarkan juga bahwa Joko Widodo juga telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan majelis hakim. Bahkan memastikan akan membawa ijazah asli mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi apabila nantinya diminta majelis hakim sebagai bagian dari proses pembuktian. Baik, pendengar, dari Main Hati Tertipu Lagi, Andika Kangen, kali ini Lala Huta. Tunggu apa lagi? Kita simak bersama, yuk.

Ku adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyur di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

Ya benar, masih hadirkan informasi untuk Anda di kebersamaan edisi hari ini 21 Juli 2026 ya. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Baik pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menghentikan praktek open dumping secara bertahap di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi. Ini menjadi tanda ya, penghentian praktek open dumping di Bantar Gebang ini pendengar dilakukan dengan menutup dua zona aktif pembuangan sampah menggunakan media pelindung. Luar biasa sekali, areal yang berhektar-hektar itu tertutup begitu ya dengan media pelindung. Dan proses tersebut akan diperkuat dengan pemasangan geomembran sebagai bagian dari transisi menuju sistem kontrol landfill. Tahapan awal sistem ini telah dimulai sejak Jumat 17 Juli di mana media penutup dipasang di bagian atas zona 2 TPST Bantar Gebang. Ya, pemasangan media tutup ini merupakan langkah nyata untuk mengurangi bau, membantu mengendalikan emisi gas, serta meminimalkan terbentuknya air lindi akibat masuknya air hujan ke area timbunan sampah. Ya, pendengar, area yang telah digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah akan ditutup selama 7 hari, sementara aktivitas pembuangan dipindahkan ke titik lain yang telah disiapkan. Ini bertujuan untuk menjaga kestabilan area penimbunan sekaligus meningkatkan pengendalian dampak lingkungan selama masa transisi menuju kontrol landfill.

Oke, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Pendengar yang barusan hadir kurang dengar Anda, Marshmello and Annie Mary di satu nomor lagu mereka, Friends. Oke, benar satu informasi penuntas kebersamaan di Jambi pagi 21 Juli hari ini. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengaku prihatin karena kembali ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, kali ini OTT menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Dan menurut Mendagri, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari pemberian pembekalan hingga penguatan sistem tata kelola keuangan yang lebih transparan. Ya, disampaikan Tito Karnavian Mendagri bahwa kepala daerah ini sudah diberikan retret, kemudian pembekalan awal, juga sudah dibuatkan sistem keuangan yang lebih transparan, kemudian juga diberikan pembinaan-pembinaan. Bahkan Presiden Prabowo juga memberikan arahan langsung begitu kepada kepala daerah saat dikumpulkan di Sentul. Namun OTT terhadap kepala daerah masih kembali terjadi. Ya, pendengar, pemerintah memiliki keterbatasan dalam mencegah seluruh potensi pelanggaran karena kepala daerah merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat. Karenanya, faktor integritas pribadi menjadi hal penting dalam mencegah tindak pidana korupsi. Ya, semoga OTT KPK di Bupati Lombok Barat ini menjadi pengingat begitu ya, dan juga menjadi introspeksi bahwa jabatan itu harus dilaksanakan secara amanah ya, dan tidak bermain-main juga dengan kebijakan yang diambil. Semoga menjadi yang terakhir ya untuk OTT kepala daerah dan juga kepala-kepala lain begitu ya, pemangku kebijakan yang ada di negeri tercinta Indonesia. Baiklah, terima kasih untuk bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda ya untuk kebersamaan di edisi Selasa pendengar untuk 21 Juli 2026. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

bersyukur untuk kebersamaan kita hari ini ya, karena masih bisa ngedengerin suara Nana dan juga bisa menemani Anda juga walaupun hanya lewat udara. Baik pendengar, untuk Anda semua di formasi 10 hingga formasi 11 saya akan hadir untuk Anda di kebersamaan kita untuk literasi digital, dan nanti di formasi 11 kita akan bersama mengikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan dengan musik informasi, dan di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi. Dan di formasi 12 lewat 16 menit, beduk dan azan zuhur untuk rakyat kota Jambi dan sekitarnya. Dan di formasi 13, kembali kita akan bersama mengikuti warta berita daerah. Setelah warta berita daerah, kita akan bergabung ya ke RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Selamat siang untuk semuanya di kebersamaan kita di awal perjumpaan. Tadi sudah ada Mulan Jamila dan juga Kela Project dengan sebuah rahasia. Ada rahasia gak nih ya di antara kita? Cie. Oke, selamat siang untuk semuanya. Dan di awal perjumpaan juga untuk kebersamaan kita di literasi digital, ada satu tema yang menarik terkait literasi digital untuk industri otomotif yang lebih tangguh. Pendengar, tahukah Anda bahwa transformasi digital ini telah mengubah wajah industri otomotif secara signifikan. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, kemudian Internet of Things, dan juga big data, cloud computing, ya hingga kendaraan listrik, ini mendorong pelaku industri untuk beradaptasi dengan cepat. Di tengah perubahan tersebut, ternyata ya literasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun industri otomotif yang lebih tangguh, kemudian inovatif, dan juga berdaya saing. Tahukah Anda pendengar bahwa literasi digital ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, kemudian mengelola dan memanfaatkan informasi digital secara aman, kemudian efektif dan bertanggung jawab. Karena dengan tingkat literasi digital yang baik ya, perusahaan otomotif ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menghadapi berbagai tantangan di era digital. Lalu seberapa pentingkah literasi digital dalam industri otomotif? Yap, industri otomotif, terutama industri otomotif modern, ini telah memasuki era digital di hampir seluruh lini bisnis. Mulai dari desain produk, kemudian proses manufaktur, ya, ada juga distribusinya, kemudian pemasaran, hingga layanan purna jual. Jadi seluruh proses ini bergantung pada teknologi digital yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Jadi literasi digital ini pendengar memberikan berbagai manfaat, diantaranya ini bisa meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses produksi, kemudian juga bisa mempercepat inovasi produk sesuai kebutuhan pasar, lalu memperkuat kolaborasi antar divisi maupun mitra bisnis, juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui platform digital. Jadi perusahaan yang memiliki budaya literasi digital ini akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi dibandingkan perusahaan yang masih mengandalkan sistem konvensional. Lalu untuk kita semua yang ingin tahu juga ya bagaimana sebenarnya tantangan digital di industri otomotif, nanti Nanda akan bahas ya, tetap bersama di RRI Pro 1 Jakarta.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Tanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Jambi siang ini ya. Literasi digital untuk industri otomotif yang lebih tangguh. Kali ini tantangan digital di industri otomotif. Jadi meskipun transformasi digital membawa banyak keuntungan, ternyata terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Antara lain yaitu ancaman keamanan cyber. Jadi semakin terhubungnya sistem produksi dan kendaraan dengan internet, ini juga pendengar meningkatkan risiko serangan cyber. Kebocoran data pelanggan, kemudian peretasan sistem produksi, hingga gangguan operasional, ternyata dapat menyebabkan kerugian besar. Selain ancaman keamanan cyber, juga ada kesenjangan kompetensi SDM. Tidak semua tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital yang memadai. Jadi perusahaan perlu memberikan pelatihan secara berkelanjutan agar karyawan ini mampu mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu juga terkait perubahan teknologi yang sangat cepat. Jadi perkembangan teknologi yang berlangsung sangat dinamis. Tanpa budaya belajar sepanjang hayat, perusahaan akan kesulitan mengikuti inovasi yang terus berkembang. Selain itu juga ada pengolahan data. Nah, di sini industri otomotif menghasilkan data dalam jumlah besar dari proses produksi, kendaraan, hingga pelanggan. Jadi pengolahan data yang tepat menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan bisnis yang akurat. Lalu seperti apa peran literasi digital dalam membangun industri otomotif yang tangguh? Literasi digital ini menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan industri otomotif yang adaptif terhadap perubahan, dan beberapa peran strategisnya yaitu meningkatkan produktivitas. Jadi di sini pendengar, karyawan yang memahami teknologi digital ini mampu memanfaatkan perangkat lunak, sistem otomasi, dan aplikasi industri secara optimal sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan juga efisien.

Selain itu juga ada terkait mendorong inovasi, pemahaman terhadap teknologi digital ya, membuka peluang lahirnya inovasi baru baik dalam pengembangan kendaraan, layanan pelanggan maupun model bisnis yang lebih modern. Dan literasi digital juga membantu seluruh karyawan memahami pentingnya menjaga keamanan data, mengenali ancaman cyber, serta menerapkan praktik keamanan digital dalam aktivitas sehari-hari. Nah, untuk kemampuan membaca ini juga diperlukan, kemudian menganalisis dan mengimplementasikan data menjadi modal penting dalam menentukan strategi bisnis yang tepat di tengah persaingan industri. Lalu seperti apa strategi meningkatkan literasi digital? Nanti juga akan kita bahas ya, tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Siapa kamu?
3: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
2: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
3: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
1: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: RRI dengan

Satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti menemani kebersamaan kita pendengar. Saat sekarang pukul 10:52 dan kali ini ada satu hal yang juga harus kita ketahui terkait strategi meningkatkan literasi digital. Jadi pendengar, agar industri otomotif semakin tangguh menghadapi era digital, ada langkah yang harus dilakukan. Di antaranya menyelenggarakan pelatihan digital secara berkala bagi seluruh karyawan, kemudian mengembangkan budaya belajar dan inovasi di lingkungan kerja, juga mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh proses bisnis, juga bisa meningkatkan kesadaran terhadap keamanan cyber dan perlindungan data, dan terakhir membangun kolaborasi dengan institusi pendidikan, pemerintah dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ya, sebagai penutup pendengar, di literasi digital bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan utama dalam industri otomotif modern. Kemampuan memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman dan bertanggung jawab, ini akan menentukan keberhasilan perusahaan dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Dan dengan investasi pada pengembangan kompetensi yang kuat ya, kemudian juga keamanan cyber dan budaya inovasi, lalu industri otomotif ini akan menjadi lebih tangguh, kompetitif dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Literasi digital menjadi fondasi yang menghubungkan teknologi, manusia dan inovasi untuk menciptakan ekosistem otomotif yang lebih maju, berkelanjutan dan berdaya saing global. Sampai di sini perjumpaan kita untuk pembahasan kita literasi digital untuk industri otomotif yang lebih tangguh, dan nanti di formasi 11 kita bersama untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

dipastikan akan menjadi kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan juara, tuh artinya juara.

yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Kalismaritski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat. Dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgetown by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Jambi siang ini Prof. Satria di Jambi kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Gesha lumpuhkan ingatanku menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, informasi juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan kita di musik informasi di siang hari ini.

Dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti berakhirnya rangkaian Piala Dunia 2026 yang berlangsung selama sekitar satu bulan. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada para pendukung Spanyol setelah pertandingan final digelar. Prasetyo juga memberikan semangat kepada para pendukung Argentina meski tim yang didukung belum berhasil meraih hasil terbaik pada kesempatan kali ini. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka keterangannya kepada awak media. Dan adapun Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey pada 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back-to-back kandas. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams. Namun, wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dari Mikel Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir. Ya, pendengar, itu dia satu informasi yang saya hadirkan menemani kebersamaan kita. Yang mana Piala Dunia 2026 usai, Mensesnek ucapkan selamat kepada pendukung Spanyol.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Daryl dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok Peter Pan dengan sahabat menemani kebersamaan kita musik informasi di edisi hari ini. Dan mendengar informasi berikut ini masih saya kutip dari laman rri.co.id yang mana penyerahan sertifikat penghargaan Ketua DPRD apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Batanghari. Pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Batanghari secara resmi ini menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Batanghari sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kemudian kinerja dan kontribusi dalam mendukung penegakan hukum serta pembangunan daerah. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Dr. Muhammad Irwan dalam sebuah kegiatan yang berlangsung penuh keakraban dan semangat sinergi antar lembaga. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari didampingi oleh jajaran pejabat struktural yakni Muhammad Zulkarnain Yusuf, Staku Kasubag, kemudian Mulkam Balya, Staku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun, serta Billy Christopher Sitompul, Staku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pitsus. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari hadir bersama jajaran Sekretariat DPRD, diantaranya Muhammad Amin, selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta Sarmada, selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Ketua DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas komitmen Kejaksaan Negeri Batanghari dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara DPRD dan Kejaksaan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Jalan sertifikat penghargaan ini juga menjadi simbol semakin eratnya hubungan kerjasama antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum di Kabupaten Batanghari. Nah, untuk Anda semua pendengar di Informasi 12, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan Informasi 12 lewat 16 menit, Buduk Genazan Zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Baik, pendengar, untuk Anda di mana saja mendengarkan dan juga memantau siaran Pro Sumatera di Jambi di kebersamaan siang hari ini di hari Selasa, di hari ke-21 untuk bulan Juli 2026. Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Para kaum muslimin, baru saja kita dengarkan bendungan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Dan untuk Anda semua yang bergadi hadir dengan sketsa wajah buram menemani kebersamaan kita untuk jambi siang ini. Dan untuk Anda pendengar, menginformasikan di formasi 13 waktu Indonesia Barat, kembali kita bersama untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di kebersamaan kita di edisi Selasa 21 Juli 2026.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Selasa 21 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Cakupan CKG gratis di Jambi capai 11,5%, Dinkes dorong partisipasi masyarakat. Gubernur Al-Haris terima audiensi Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya bahas kerukunan dan pemberdayaan umat. Bersama saya Sundarni, inilah berita selengkapnya. Program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi terus berjalan sebagai salah satu program hasil terbaik cepat yang menjadi prioritas nasional pemerintah tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan, program CKG gratis merupakan bagian dari 8 program hasil terbaik cepat pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk mendukung target penurunan kasus tuberkulosis atau TB hingga 50%. Yang menjelaskan pada tahun 2026, sasaran masyarakat yang menjadi target pemeriksaan kesehatan gratis di Provinsi Jambi mencapai sebanyak 3,7 juta jiwa. Hingga saat ini, cakupan masyarakat yang telah mendapatkan layanan CKG gratis berada di angka 11,5% dari total sasaran. Sementara rata-rata kunjungan masyarakat ke puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai sekitar 8 orang per puskesmas setiap harinya.
1: 2026 ini jumlah sasaran kita ada 3,7 ya, tepatnya 3.718.879 jiwa. Nah, cakupan persentase yang dilayani CKG untuk kita di angka 11,5%. Nah, untuk rata-rata kehadiran per puskesmas per hari, jadi yang datang ke puskesmas per hari itu ada di angka 8 ya. Jadi masih rata-rata kehadiran per puskesmas per hari.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan CKG gratis sebagai upaya mendeteksi lebih awal berbagai risiko penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Kasus DBD di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Dinkes Kota Sungai Penuh, jumlah kasus DBD mencapai 88 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus DBD. Menurutnya, lingkungan yang kurang bersih berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.
2: Jadi kalau lihat kasus sekarang terjadi peningkatan itu sebenarnya menyangkut dengan kebersihan lingkungan ya. Jadi kesadaran masih kurang ya untuk membersihkan lingkungannya sehingga menyebabkan adanya jentik-jentik nyamuk DBD. Karena jentik nyamuk DBD kan terkait dengan adanya penembungan di tempat penembungan air misalkan itu.
0: Untuk menekan kasus DBD, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh telah menginstruksikan seluruh puskesmas agar meningkatkan upaya pencegahannya dengan mengajak masyarakat melakukan kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin. Saat itu, setiap ditemukan kasus DBD, petugas kesehatan segera melakukan penyelidikan epidemiologi serta screening terhadap masyarakat di sekitar lokasi sebagai bagian dari langkah penanganan. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis atau TB di Kota Sungai Penuh. Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk mengakhiri kasus TB di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Zev Rizal, mengatakan bahwa upaya ini merujuk kepada peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis. Zev Rizal menjelaskan pada tahun 2025, tercatat sebanyak 432 kasus TB di Kota Sungai Penuh. Sementara itu pada tahun 2026 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 174 kasus TB. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan upaya deteksi dini, pemeriksaan, serta pengobatan bagi para pasien TB.
3: Sesuai dengan apa? Dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ dibunyikan bahwasanya pada tahun 2030 kita sudah zero. Dalam kasus 26 untuk kasus TB kita sekarang ini dari 1 Januari sampai 1 Juli ada 174 kasus. Kemudian kalau kita sandingkan dengan apa? Dengan 2025 kemarin itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025 ada 432 kasus.
0: Dinas Kesehatan juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB, seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan berkeringat pada malam hari.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Gubernur Jamil Haris menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia DPP Walubi periode 2025-2030 Siti Harta Timur Daya di Rumah Dinas Gubernur Jambi pagi tadi. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al-Haris menyampaikan apresiasi dan selamat atas terpilihnya Ibu Harta Timur Daya selaku aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Walubi. Gubernur juga menegaskan pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menjaga harmoni antar umat beragama sebagai kunci terwujudnya Jambi mantap. Sementara itu, Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengamalkan nilai-nilai Dharma untuk kemaslahatan bangsa. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 736 ton gabah petani hingga pertengahan tahun 2026. Jumlah ini mencapai 73,6% dari target penyerapan tahun ini yang ditetapkan sebanyak 1.000 ton. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Kerinci, Fami Hafiza Siregar mengatakan, Bulog telah berkomitmen menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, capaian penyerapan hingga saat ini menunjukkan komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga gabah, sekaligus mendukung kesejahteraan petani di wilayah Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Bulog juga menghimbau para petani agar tidak menjual gabah di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Petani diminta segera berkoordinasi dengan Bulog saat memasuki masa panen, sehingga hasil produksi dapat langsung diserap sesuai HPP.
5: Jadi saat ini, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh telah menyerap beras sebanyak 736 ton dari target yang ditetapkan 1.000 ton oleh pemerintah, atau kami sudah menyerap sebesar 73,6%. Kami berharap kami dapat memenuhi target ditetapkan kepada kami, dan juga kami tetap menghimbau kepada para petani jangan segan atau jangan ragu untuk menghubungi Bulog apabila Bapak Ibu petani telah memasuki masa panen.
0: Fahmi optimistis target penyerapan gabah sebanyak 1.000 ton pada tahun 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia juga menegaskan Bulog siap menyerap gabah petani kapan saja selama hasil panen telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jambi, Rucita, menggelar kegiatan reses masa persidangan guna menyerap dan menampung langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya Dapil. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituennya. Dalam pertemuan tersebut di Gedung Serbaguna Desa Pendung Hilir, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda empat desa penawar. Rucita menyampaikan pentingnya kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat untuk memastikan pembangunan daerah tepat sasaran. Selama sesi dialog interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai usulan dan keluhan terkait kondisi di wilayah mereka, diantaranya kemudahan akses terhadap bantuan bibit unggul, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, dan stabilisasi harga komoditas hasil tani.
6: Sedikit aja. Jadi kalau yang Ibu sampaikan tadi untuk yang usaha untuk bantuan bidang pertanian, itu kalau ada kelompok tani, Bapak sampaikan proposalnya, ya guys, proposalnya, dan nanti ya kita usahakan kalau nggak bisa masuk di pokir, kita usahakan masuk di program berita provinsi, mungkin itu.
0: Rucita juga menambahkan bahwa untuk usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota maupun pemerintah pusat, pihaknya akan berkoordinasi secara berjenjang agar mendapat perhatian yang tepat. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Jambi menunjukkan tren perbaikan meski tantangan dalam penyediaan lapangan kerja masih cukup besar. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Jambi tercatat sebesar 7,08% atau sekitar 23.140 orang. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, Apriyadi mengatakan, Meski angka pengangguran menurun, persaingan mendapatkan pekerjaan masih cukup tinggi. Apriyadi juga menjelaskan, salah satu tantangan utama saat ini adalah belum seimbangnya jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, dari total penduduk Kota Jambi sebanyak 654.194 jiwa, terdapat sekitar 493.824 orang yang masuk kategori usia kerja. Jumlah angkatan kerja mencapai 326.618 orang dengan penduduk bekerja sebanyak 478 orang. Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menjaga tren penurunan pengangguran dengan memperluas peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi baru. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Cakupan CKG gratis di Jambi capai 11,5%, Dinkes dorong partisipasi masyarakat. Gubernur Al-Haris terima audiensi Ketua Umum DPP Walubi, Siti Hartati Murdaya, bahas kerukunan dan pemberdayaan umat. Demikian dari informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mengakhiri kabar kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
4: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana? Kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku nggak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum yep. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santa Rore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Selena mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya. Dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id
0: yep.
1: atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRIPro1Jakarta atau juga RRIPro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Aku cintai seorang CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Rio dan juga kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
0: Agak kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah itu dia Gema, mungkin Gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan kan?
3: Harusnya.
1: Diperjuangkan,
3: ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya benar ya kak?
3: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
3: Antara masih gak ya?
0: Masih gak ya?
1: Gue masih diperjuangkan gak ya?
3: Kayak
1: tapi kongres ya kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah 16 bulan Juni.
1: 16 Juni rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Yang pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: Kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married. Kan itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang. Kelihatannya kok ya enak asik deh, kayak gampang, tapi pas ditek nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Virgus.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Virgus?
3: Ya lumayan sulit,
1: challenging.
3: Challenging menyanyikannya.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan.
3: Benar-benar masih berperjuangan untuk
1: mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Masih perjuangan. Iya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Mang Rio sendiri. Ciptaan Mang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kok kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga.

0: sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu ya, gitu nggak sih?
1: Kira-kira lagunya gitu. Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
2: Berlanjut dinikahin ya.
3: Kayaknya nyambung sama lagu juga.
1: Oh emang iya,
2: coba bertahan.
1: Oh itu pas banget, pas ya.
3: Kayaknya
2: satu hati kita ya. Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya, kita sapa aja. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, itu kan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jami.
2: Ya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
3: Waduh. Aku ada terus tahu.
2: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
3: Aku ada terus.
4: Oh, Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
2: Minggu lalu Iksan, tapi sama
3: minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya baru.
2: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
3: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
3: Iya.
2: Alhamdulillah.
3: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
2: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum. Selamat
2: menikmati. Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback
3: Bung Benijo. Feedback banget
4: berikan pertanyaannya untuk Mbak Gema. Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa? Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers produser baru apalagi
2: pencipta lagu
4: kalian punya. Apakah ada hal, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Kita
4: menyapa yang lagi menyiari Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Siang Bang Albert.
3: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
2: Halo.
3: Halo.
2: Bang Albert, putus kayaknya ya.
3: Albert.
2: Halo. Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
3: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
2: Hendra di Sumbang. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
3: Halo Bang Hendra.
2: Halo Bang Hendra.
3: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
3: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
3: Oke.
2: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema?
5: Hah?
2: Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
2: Oke. Pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke.
3: Okay.
2: Itu saja.
5: Ya gitu saja. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya, salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
2: Oke.
3: Okay.
2: Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
3: Oke.
5: Ya, salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Wow.
3: Baik.
2: Terima kasih, Bang Hendra.
3: Terima kasih banyak,
2: selamat siang.
5: Ya, sama-sama, Mbak.
3: Yeah.
2: Ada Bang Hendra tadi juga nanya ya, mungkin bisa diulas lagi.
0: Boleh dong.
2: Semangat ada. Banget ngulasnya ya.
0: Saking semangatnya, mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
2: Bang Benijo ya.
0: Dari Bung Benijo di Manado dia nanya. Kalau ke Mbak Gema, nah, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir ya, dari apa? Tahun berapa sebenarnya?
1: Ini karir profesional kayak
0: penyanyi.
1: Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
0: Nyanyi
1: ya kayak ya biasa lah ya, panggung-panggung gitu kan.
0: Panggung ke panggung sama ya.
1: Terus sempat vakum kan lumayan lama, vakum terus akhirnya ya balik lagi, mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu.
0: Jadi jadi baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
1: Iya benar.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
2: Kalau cewek sensitif ya.
0: Aku juga enggak berani nanya.
2: Baik.
0: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Itu dari tahun berapa Bang?
6: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahun ini sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
0: Kelas berapa SD?
6: Kelas 4 SD
0: tahun 83.
6: Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan. Nah itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
0: Ajarin saya kalau gitu, tangan saya biar agak lemes sedikit ya.
6: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini. Kolaborasi sama beberapa artis, dari mulai Almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
2: Luar biasa.
6: Sampai pernah produce bantu warna. Lalu ada jadi produser dari Indra Repertari.
0: Banyak dong. Terus lanjut dong.
6: Dan lanjut sampai sekarang aku di rolan keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
0: terus om.
2: Dari akhirnya, aku lahir
6: aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu tahun kemarin. Makanya beberapa talent, salah satunya cuma kita ada sekitar 20 talent sama ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya. Iya, kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga.
0: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
6: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya.
2: Matiin mic ya.
0: Canda ya.
6: Aduh. CEO yang menyamar ya.
2: Ini CEO yang menyamar ya.
0: Definisi. Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
2: ya.
0: Aslinya dia yang punya itu semua.
2: Keren banget, keren.
0: Ada tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
6: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendra Miri. Yang main ini kan.
0: Tahu
6: lebih ke World Music. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Parang Panjang.
2: Sama-sama Uda ya.
6: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Gitu, jadi intinya pernah ya.
3: intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sebenarnya, dia mengakar di dalam dahinya. Jadi tidak bertunas akar saja.
2: Keren.
3: Berarti nanti lain kali begini tunas, Bang.
6: Betul. Dia nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
3: Iya, emang.
2: Keren.
3: Kita bikin nanti ya.
6: Kita bikin.
3: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas
6: nasional.
2: Tuntas secara nasional.
3: Lagi, bisa juga lagi. Kalau cuma pertanyaannya tadi juga sama.
1: Pernah enggak? Grup musik itu band.
3: Iya, band ataupun grup vokal.
1: Kalau band banyak sehari-hari juga.
6: Karena dia reguler juga.
3: Jadi sempat reguler
6: dan lain-lain tiap hari. Malam di mana-mana pasti ada nongol muka.
1: Jadi bandnya banyak. Beda-beda band.
3: Ganti-ganti band ya.
1: Benar-benar.
3: Ya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
1: banyak,
3: ya semuanya.
1: Banyak disebutin.
2: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
3: Ica di Sulawesi.
2: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
3: Halo.
7: Halo Mbak Sherina.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
3: Udah lama gak dengar suara Ica nih?
7: Kebetulan Ica habis sakit, Mbak Ustazan. Enam bulan baru
3: telepon sama Mbak Ustazan. Berapa bulan?
7: 6 bulan.
3: Ya Allah, sakit apa Ica?
2: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
7: Ini masih dalam pemulihan.
2: Oke.
7: Mbak Ustazan, tapi kita sempat
3: tuh. Oh, luar biasa.
2: Oh, luar biasa. Terima kasih Ica ya. Sehat ya Ica ya.
3: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naik imun ya.
2: Amin.
7: Semoga
3: Mbak Tuli
7: sama Bang
3: Ica
7: jadi semangat lagi.
3: Ya amin dong. Harus dong semangat dong.
2: Semangat Ica ya.
3: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
7: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
3: Kak Gema, karena dia sambil nonton di sini.
1: Sambil nonton, kuning cerah.
7: Mau nanya, bahkan bisa belum tahu.
2: Iya.
7: Menyanyi lama atau penyanyi baru?
3: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
7: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
3: Yang terbaru
2: masih diperjuangkan.
3: Yang terbaru masih diperjuangkan.
7: Sama yang satunya siapa di sebelahnya?
2: Oh, ada Bang Rio Rinaldo, produsernya.
7: Wah, sekarang kena aja. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
3: Oke.
7: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat kita.
3: Amin.
7: Sama Mbak Sili juga, sama Mbak Iskan. Dan pokoknya semuanya pegangnya pusat di seluruh Indonesia. Sekarangnya selamat siang aja, selamat siang selalu.
3: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ica.
3: Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya luar biasa ya.
3: Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyi lama apa baru katanya gitu.
1: Ini penyanyi baru stok lama.
2: Penyanyi baru stok lama.
3: Berarti baru 3 tahun di Nada Bumi.
1: Gabung Nada Bumi tahun kemarin.
3: Oh, baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
2: Iya.
3: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk Oke, aku kontak dia dan aku kasih album atau single nih berarti.
6: Iya, single. Kasih 24 lagu dia.
3: Oh, banyak.
2: Wow.
3: Pakai kasar face enggak sih?
6: Karena biasa sering ketemu tapi kita enggak jarang ngobrol.
3: Iya.
6: Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi record itu membawai beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya, karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun.
3: Betul.
6: Yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya gemat, kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, algoritmanya nggak jalan.
3: Betul.
6: Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, pertama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di Jangan. Pertama dia awalnya gak percaya. Masa sih itu mau pengaruhi algoritma? Itu yang banget kerjanya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton atau pendengar bulanannya dan lain-lain. Jadi sehingga akan relate-kan dengan algoritma. Coba kalau gak bikin konten. Talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, ya om. Tapi kontennya gak tiba-tiba dibikin konten. Tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel. Akhirnya gak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar. Tapi sebenarnya ada banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin itu bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa, betul. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent bisa gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soalnya dipicu-picu sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan langsung bangun gila-gila.
2: Asal gak berlebihan ya.
6: Ada koridornya. Kan dia menjadi ini ya.
3: Masalahnya kalau semua pakai auto tune agak repot ya.
6: Ngerjain gua deh. Disuruh pulang, cemburin aja kebak. Nah akhirnya disepakati sama teman-teman, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marah cuma ini kurang rasanya, jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
3: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan.
6: Iya, jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5, 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
3: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak,
2: Bang. Wah, luar biasa.
6: Karena stok lagunya banyak, uangnya belum.
2: Bisa aja Bang Rio ya.
6: Dora lagi
2: tinggi-tingginya
6: Bang
2: Iksan. Kan CEO yang menyelamat.
3: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
6: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi. Itu betul. Memang kalau diproduksi dia habis-habisan, kenapa biar keluar? Bisa. Tapi mungkin aku belok jadi gembel kan.
3: Setuju aku.
6: Setuju. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8, datang kita syuting rame-rame.
3: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 artis.
6: Kita tuh salah satu yang di luar kan bimbelnya. Mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah tinggal bawa ke sana. Yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep, kita ada kamar kan gitu.
2: Gitu
3: ceritanya. Nice sekali ya, luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
6: Aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2, itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah dia menarik, gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
3: Oke, okay, nice.
2: Oke, okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi, mungkin kita sapa dulu takutnya terputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya, nanti boleh nelfon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
3: Bu Farida dulu ya. Boleh.
2: Bu Farida dari Palu, halo.
3: Halo,
2: Assalamualaikum.
3: Bu Farida.
8: Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
8: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya?
2: Betul, iya, betul. Bu Farida. Bu Farida.
8: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
3: Betul, udah lama Bu Farida gak gabung.
8: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
3: Silakan,
8: Bu Farida. Selamat siang.
3: Selamat siang. Tadi cuma gemar yang
2: pagi. Pagi sama Kario.
3: Masa lagi agak bengong.
8: Kalem banget suaranya ya.
2: Kalem banget suaranya. Iya dong, harus kalem.
8: Alhamdulillah jumpa ya. Ini Kogema Akmar sama Rio Rinaldi ya. Ini sejak kapannya selalu berdua kan. Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
3: Oke.
9: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
0: Oke.
9: Dari Dokter Nasel ya.
0: Oke.
9: Isan sama Juliana buat kirim salam boleh ya?
2: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
9: Iya, kami Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini kita gabung. Salam buat Pak Wiji di Tokyo ya. Ada Pak Gini Jo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gemma sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
10: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sehat selalu buat Islam sama Medi.
2: Amin. Silakan.
0: Kakakku mau tanya apa kakakku?
10: Terima kasih. Selamat siang buat Udario. Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
0: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
10: Iya.
2: Bisa tahu ya Uda.
10: Udario ini kan komposer in musik ya.
0: Iya.
10: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
0: Oke.
10: Okay. Ya, siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin?
2: Oke. Okay.
10: Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat dia pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario. Semoga sukses ke depannya.
0: Amin. Amin. Terima kasih
2: itu
0: banyak.
2: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
10: Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan.
0: Silakan Uni.
10: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mira Mas Sister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu Radio Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
0: atau di telepon kita di 021 3440696, dan juga 021 3441499.
2: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara. Masih

0: di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarone dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun.
1: Ya kan? Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget lagunya.
1: Congrats,
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, enak. Maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa. Aku juga ketawanya sering gak ngendar.

0: Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak. Wow.
1: Dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya, boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-3441-499 dan 021-3440-6969.
0: Oke, dah lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada bukan Ica sih, yang
0: terakhir Rahma. Ke Farida. Oke,
1: kalau Ica tadi udah ditanya. Kalau dari Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema, nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cik Kak Rio. Ya,
0: kerjasamanya mulai kapan gitu.
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya.
2: Profesornya setahun.
1: Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
0: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada temen kemarin ngobrol, ternyata dia penyanyi. Tapi karena gak bisa putusin jadi tahun Nada Bumi atau tidak. Ya, sepanjang perjalanan itu, tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, aku tarik dia, oke mau gak? Jadi gini, oke ya tadi ya. Aku udah siapin kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya. Ya baru keluar yang rilisan.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia yang terkap, yang stok udah kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
0: Masih aku pilih-pilih sih.
1: Oh berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan rasa.
1: Betul.
2: Langsung tembak ini kamu harus nyanyi lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Kalau yang genci, yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kok dikasih lagu pop kayak begini nggak masuk kan?
1: Betul. Nanti Kica. Bisa jadi gitu. Kalau genci gitu.
0: Hanya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
0: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
0: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya. Belum.
2: Perdana ini.
0: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ini. Ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang
0: pejuang penyanyi.
1: Oke. Itu nanti.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Spoiler.
0: Dari Rama, silahkan.
1: Dari Rama, dia nanya ke Udario.
0: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah nggak sih? Siapa? Ataupun pernah menghasilkan karya nggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat? Mungkin.
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara Agus, Kasia Tujumwaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu Kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner, itu bisa dicek. Dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Sama jadi kayak kemarin fire gitu, gitu ya.
2: Nah itu sekarang lagi tren karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia.
0: Itu
2: adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur
2: dan lain-lain.

0: Jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya, ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
2: Cek aja langsung ya, di Spotify
1: bisa ya. Kan agak-agak repot ya.
2: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
2: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
2: Halo Lia.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
3: Selamat malam ya Kak Selinya.
2: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
2: Baru gabung.
1: Iya, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
3: Gemas.
1: Iya, Gemas Mara dan juga Mario. Iya kan? Gimana gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
3: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
3: Itu yang salah ya?
2: Iya. Iya dong. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin sama siapa. Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
3: Yang nyetakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyetakan lagunya jelas. Oke, terus apa lagi?
3: Yang ini, yang di sebelumnya.
2: Oh ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
3: Itu bilangnya Gini Ojini, ya itu apa ya?
2: Produsernya
1: kan.
2: Oke.
1: Jadi sebagai apa?
0: Oke, kita sih membantu untuk musik ilustrasinya.
2: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
0: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toron Margen tuh.
0: Manusia harimau ya.
1: Kismis kan juga tuh Toron Margen.
2: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
0: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
2: Ah, kalau sekarang.
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem.
2: Iya, tatapannya luar biasa.
1: Oke, kalau gitu Lia, ada lagi yang mau ditanya?
2: Ada lagi
1: yang
2: bertanya Lia?
3: Itu aja. Semuanya sehat, semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
2: Amin. Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
2: Wow, oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Waduh, Ahmad Irwan dia Bandung Timur.
4: Iya, di kawasan Nagrek, samping sini.
2: Kawasan Nagrek luar biasa.
4: Jalur macet kalau lebaran.
2: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
2: Rio Rinaldi.
4: Iya, pokoknya semua sama siang para bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, ini tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Jadi mengutung temasa Minang, memang salah satunya seluruh daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, tapi yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sewah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Karena beginilah, kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi, salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau perikir ini, ya dalam guna untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu apa menghasilkan situasi jama atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi maksud aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan benda musik sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu. Makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak didengar ya, enak. Termasuk musik daerah itu macam juga dari kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik,
4: terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
4: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta secara berakhirnya Piala Dunia.
1: Oke Pak Ahmad.
2: Oke Pak Ahmad, terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
2: luar biasa.
1: Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa?
0: Oh,
1: pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu, paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
2: Berapa cepat ya?
0: Itu tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
0: Tapi cara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan. Nah, kalau masuk ke musik industrinya, sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
0: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya? Jadi
0: semua, karena
1: komposisi lagunya.
0: Komposisi lagunya.
1: Wow.
0: Nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal, apa perlu dibuat kasih string dan lain-lain. Lalu inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini, Feva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh om, ini gini-gini, aku punya pacar atau pacarnya gini-gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
0: memposisikan dianya, tapi pas musiknya selesai aku kasih ini Feva, dengerin, wah aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
0: Aku cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
0: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya, jadi semuanya ya.
0: Makanya cepat itu. Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh, hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
2: Iya.
0: Mana musik lu?
1: Iya banget.
0: Antap nanti intronya doang. Bener kan?
1: Sering banget lagi terjadi.
0: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
0: Kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama
1: yang lain. Betul. Setuju. Luar biasa loh.
2: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah, kita sapa langsung ya.
1: Oke.
2: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
2: Nama asli atau nama penyanyi?
5: Oke. Buat Mbak Duma.
1: Iya.
5: Selamat siang. Selamat malam Rio.
0: Selamat siang.
5: Kok yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
5: Maksudnya maknanya sangat berdalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalungnya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan ketepatan ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke. Pembuatan klip ke Maluku. Enggak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
0: Amin.
2: Maluku Tengah ya.
6: Asal berangkat nih.
5: Kalau Maluku Tengah pulau seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
5: Indahnya tiket pesawat. Bang Iksan, saya mengapa ya?
2: Iya boleh. Ya,
1: boleh Ayu, silakan Ayu.
5: Tadi ada Bu Frida, terima kasih. Juga boleh saya menuju, menuju untuk kamu di Tokyo. Dasnya lagi dari Prosat Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
2: Oke.
5: Sampai selamat, tetap semangat ya.
1: Oke.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kan dijawab ya.
1: Silakan.
2: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
6: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan asmaranti. Antinya kepanjangan.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
2: Oh, jadi Gema Asmara aja. Asmaranti ya sih.
6: Iya, karena panjangan kan. Iya, kalau namanya kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya. Kiranya nama panggung.
2: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama asli.
0: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
6: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
2: Oh, gitu ya. Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
6: Bener. KTP enggak penting.
2: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
0: Uang rupiah sekali.
2: Waduh, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti yang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
6: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
2: Luar biasa.
0: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
2: Gema ya.
1: Gema. Gema Asmara. Makanya Gema, Gema, tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
2: Iya.
1: Gas.
2: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Iya. Luar biasa. Ada aja ini ya.
0: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
2: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
0: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
2: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 Radio Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung. Tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada, pokoknya ada rahasia ya, Sar ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Selamat bersama Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Wow, enggak terasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada. Iya, betul banget.
1: Effort
0: ada apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan kata-kata apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang-gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya
1: kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Lalu, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak, ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong, aman dong.
0: Aman dong.
1: Gampang lah ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
0: Iya,
1: tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Tetap ada challenge-nya.
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peseluna. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah, itu baru challenge kan? Nah,
0: boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang nggak apa-apa.
1: Iya, bagian
0: boleh.
1: Rapnya aja.
2: Lagi tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sid kayaknya gimana ya? Kalau Bang Brudi nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin
2: aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin
1: ini. Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia gitu kan ya.
1: Kayak lagu, dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Adrenaline. Lupa. Adrenaline. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke,
0: bisa dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa gitu ya penciptanya nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa karena bikin lagi kan.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Rapnya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Rapnya aja.
4: Mau rap mau bagian mana aja boleh?
1: Ya, rapnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah
2: rapnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Aku tahu.
1: Katanya
4: gimana ya?
1: Tahu.
4: Gimana Fatin?
1: Kata dia gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Bisa lah apa?
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita. Kayak gitu-gitu sih.
0: Gitu,
1: bukan? Coba aja kagak mak, silakan.
0: Dia.
4: Gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kau tahu ya?

0: biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas.
2: Salaman dulu udah gas.
0: Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya. Oke. Masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
2: Benar. Nanti sekian persen disisihkan.
1: Iya, ya Allah, jatuh ke amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan, udah pasti.
1: Ada target gak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya?
2: Minggu depan video klip dulu, nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak noti ya sebenarnya.
3: Benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya.
3: Boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan yang lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget ya. Betul.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya. Sosmednya diangkat,
1: betul.
2: Ya semuanya di share, ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuma label yang akan dorong artisnya, tapi artisnya juga dorong dirinya sendiri. Gitu, untuk bisa bawa, iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukai.
1: Yes, amin, okay,
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja gitu. Ya, bisa kan? Aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
0: Ya. Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya, Iksan ya.
1: Yes,
0: kita
1: banget.
0: Doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming. streaming ya, amin, dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prasata Radio Jakarta. Sama-sama.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya. Betul. Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Yeah. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Lagu sebelumnya lagu.
1: Akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
2: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya. Mantap. Semua mantap. Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Betul. Jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Betul banget.
1: Semua pendengar. Terima kasih banyak
0: buat semua pendengar. Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prasata Radio Jakarta di Sabtu Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarabi juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

Kanker dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: Jambi sore ini.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
2: Wih, keren. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar dengan saya Renol Putra di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan pada sore hari ini kita akan coba membahas bagaimana update cuaca dan layanan kesehatan terkini di Provinsi Jambi. Dan di ujung telepon saya sudah tersambung dengan narasumber kita yang pertama, ada Bung Hari Taufik Kurniawan yang merupakan perakirawan BMKG Jambi. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Taufik.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mas.
2: Ya, sehat ya Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
2: Ini tanda hujan nih Bang, di BMKG gimana nih? Hujan juga kah?
3: Di sini terpantau mendung saja, cuman dari pantauan radar terpantau hujan di Kota Jambi sebelah bagian utara, ya. Kemudian sebelah utaranya Kota Jambi.
2: Ya. Berarti masih belum hujan ya di sana ya? Ini tanahnya udah hujan duluan nih. Baik, Bang Taufik, kalau mungkin pendengar di rumah ini pengen tahu juga bagaimana update cuaca terkini dari BMKG untuk sepekan ke depan lah, silakan.
3: Baik, untuk perkiraan cuaca sepekan ke depan untuk di wilayah Provinsi Jambi, umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang, sore, dan malam hari.
2: Ya, baik. Berarti hujan, walaupun masuk musim kemarau, tapi masih terjadi intensitas hujan.
3: Iya, soalnya ada pantauan kelembaban di lapisan atas 700 milibar ini. Satu hingga tiga hari ke depan ini mulai basah lagi dia, lembab, cukup lembab, jadi memungkinkan terjadinya potensi hujan.
2: Baik. Tapi bulan Juli sudah masuk, kalau dari perakiraan BMKG sendiri sudah masuk bulan kemarau ya, Bang Taufik?
3: Ya, kalau dari perakiraan musimnya memang di Juli Agustus ini memang sudah masuk musim kemarau.
2: Baik. Ya. Bang Taufik, kalau kita membagi nih dua wilayah di Provinsi Jambi, barat dan timur. Kita bahas dulu terkait dengan barat. Ini kalau untuk hasil perakiraan BMKG sendiri untuk wilayah bagian barat, ini bagaimana posisinya? Apakah mereka juga masih nanti akan terjadi hujan dengan skala ringan ataupun lebat? Kemudian apa yang harus diwaspadai masyarakat di wilayah barat terkait dengan bencana baik di musim kemarau maupun akibat dampak hujan ini?
3: Baik, untuk wilayah Provinsi Jambi bagian barat, kalau dilihat dari kelembabannya, memang di wilayah barat itu memang masih cukup lembab, Mas. Jadi untuk hujan masih berpotensi besar terjadi di Jambi wilayah barat. Kemudian untuk yang perlu diwaspadai mungkin karena potensi hujannya juga masih cukup besar, mungkin potensi tanah longsor ya Mas, itu yang masih perlu diwaspadai.
2: Ya, baik. Karena wilayah dengan perbukitan didominasi di bagian barat ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau kita beralih ke sisi bagian timur, karena sisi bagian timur ini perairan, laut. Nah, kalau dari BMKG ini sering memantau bagaimana tinggi gelombang, kemudian arah angin, ini situasi untuk pesisir timur laut Jambi ini bagaimana, Bang Taufik?
3: Baik, untuk pesisir timur Jambi ini masih diperkirakan tinggi gelombang itu kategori tenang hingga rendah. Kalau tenang itu berkisar antara 0 hingga 0,5 meter, kemudian untuk rendah itu di 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk kegiatan nelayan masih dimungkinkan untuk kategori rendah.
2: Baik.
3: Ini tapi perlu diwaspadai juga, misalnya kalau terjadi dengan kencang di wilayah perairan itu biasanya gelombangnya ikut naik juga.
2: Baik. Nah, kalau untuk pantauan
3: anginnya kencang,
2: banjir rob. Apakah banjir rob juga masih menghantui di pesisir timur, Bang Taufik?
3: Untuk pantauan dari kami, kami belum menerima laporan terjadinya banjirop.
2: Ya, ya. Oh, berarti dari biasanya dari hasil dialog kita di Kentongan sendiri ini banjirop ini rutin nih. Tapi kali ini belum ada pantauan ya, Bang Taufik ya.
3: Ya, dari yang masuk laporan. Dari kami belum ada, Mas. Belum ada laporannya, belum baik. Masuk ya.
2: Baik. Berarti dari apa yang sudah diprediksi terkait dengan tinggi gelombang dan semacam ini, nelayan masih bisa beraktivitas?
3: Masih bisa, Mas.
2: Baik. Baik, Bang Taufik, ini mungkin karena kita sudah memasuki musim kemarau. Ini hal penting mungkin dalam pencegahan karhutlah, kita juga harus bagaimana hasil pantauan satelit yang dilakukan BMKG terkait dengan titik hotspot. Namun kita tahan dulu, Bang Taufik. Kita akan kembali lagi setelah ya. Jeda lagu yang berikut ini.
0: Tahukah Anda, kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Selalu siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air, obat-obatan, dan dokumen penting. Kenali jalur evakuasi di sekitar Anda dan ikuti latihan evaluasi secara rutin. Ingat, bencana bisa datang kapan saja. Siap siaga, selamatkan nyawa.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus

0: alam tuh pintar banget bikin siklus air. Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita kembali lagi bersama Bang Taufik. Bang Taufik.
2: Ya, halo.
1: Ya. Bang, kalau melihat antisipasi yang dilakukan oleh aparat terkait lah, baik pemerintah provinsi dan Satgas Karhutla, ini kemarau mereka terus mengantisipasi. Kalau dari pantauan satelit yang dilakukan BMKG sendiri, kalau untuk titik hotspot, ada perkembangan apa untuk titik hotspot sejauh ini, Bang Taufik?
2: Baik, untuk rekap di bulan Juli, ini terpant-

0: ada 318 titik panas tersebar di Kabupaten Batanghari 24 titik panas, Kabupaten Bungo 28 titik panas, Kabupaten Kerinci 6 titik panas, Kabupaten Merangin 60 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 48 titik panas, Kabupaten Sarolangun 78 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 42 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 6 titik panas, Kabupaten Tebo 26 titik panas.
1: Oke, Sarolangun paling banyak nih.
0: Ya, ya. 78.
1: Baik, baik. Mudah-mudahan titik panas yang terpantau bukan kebakaran hutan dan lahan ya, karena ini berdasarkan hotspot yang pantauan satelit ya, Bang Taufik.
0: Ya, ya.
1: Baik, Bang Taufik, mungkin terakhir closing, apa mungkin yang menjadi himbauan dari BMKG sendiri untuk masyarakat di musim peralihan ataupun musim kemarau, namun masih sering terjadi hujan baik dari skala ringan maupun berat. Silakan, Bang.
0: Untuk menghadapi musim kemarau, mungkin kita bisa lebih menghemat penggunaan air. Kemudian untuk membakar
1: sampah ya.
0: Ya membakar sampah mungkin bisa agak dikurangi.
1: Ya ya ya. Karena efeknya nanti bisa melebar.
0: Ya.
1: Baik. Baik Bang Taufik, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini sudah bergabung sama saya di Dialog Mitigasi Kentongan. Sukses terus untuk kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi obrolan kita dengan perakirawan BMKG Provinsi Jambi, Bung Hari Taufik Kurniawan. Dan Juli Agustus sudah masuk musim kemarau, namun intensitas hujan masih akan terus terjadi, baik dari skala ringan maupun berat di wilayah barat. Ini masih rentan terkait dengan musim hujan, namun kita harapkan tidak ada musibah yang terjadi di Provinsi Jambi. Dan setelah azan asar kita akan kembali lagi pendengar dengan ngobrol dengan narasumber kita yang kedua, ada Dr. Dewi Lestari. Kita akan coba membahas bagaimana layanan kesehatan di Provinsi Jambi saat ini. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda azan dan lagi berikut ini.
2: Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, membawa kehancuran dalam sekejap. Namun, di tengah ancaman ini, teknologi modern menjadi cahaya harapan yang membantu kita dalam penanggulang bencana. Mari kita lihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Teknologi pemantauan dan prediksi. Alat-alat seperti seismograf, sensor cuaca, dan satelit pemantau membantu kita memprediksi bencana seperti gempa, badai, dan banjir dengan lebih akurat. Dengan informasi ini, kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan waktu berharga untuk evakuasi dan persiapan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti aplikasi pada handphone dan SMS peringatan memungkinkan informasi penting sampai ke masyarakat dengan cepat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dengan memberi masyarakat waktu untuk bersiap dan bertindak. Drone dan teknologi pemetaan juga berperan besar dalam penanggulang bencana. Drone dapat digunakan untuk survei area terdampak, mengirimkan gambar yang membantu tim penyelamat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam situasi darurat. Teknologi seperti radio komunikasi dan jaringan satelit memastikan bahwa tim penyelamat bisa tetap terhubung. Bahkan di area yang terpencil dan sulit dijangkau, ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D kini digunakan untuk memproduksi peralatan medis dan suhu cadang darurat dengan cepat di lokasi bencana. Ini sangat membantu dalam situasi di mana pasokan logistik terganggu, memungkinkan bantuan yang lebih cepat dan efektif. Teknologi juga memainkan peran dalam rekonstruksi pasca bencana. Alat berat otomatis dan robotika membantu dalam membersihkan puing-puing, Sementara teknologi bangunan tahan bencana digunakan untuk membangun kembali dengan lebih aman dan juga kokoh. Ini memastikan bahwa kita tidak hanya membangun kembali, tapi juga membangun lebih baik. Di balik semua teknologi ini, kolaborasi antar negara dan organisasi global menjadi lebih mudah dan efektif. Data dan informasi bisa dibagikan secara real-time, memastikan bantuan internasional datang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Dengan bantuan teknologi, kita hanya bisa merespon bencana dengan lebih baik, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tetap waspada, gunakan teknologi dengan bijak, dan bersama-sama kita bisa mengarungi dampak bencana. Teknologi adalah alat kita untuk bertahan dan bangkit.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 88,5 MHz, Pro 1.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya. Tapi kan saya nggak maksud jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang kedua. Ada Dr. Dewi Lestari, merupakan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kita masih mencoba menghubungi Dr. Dewi. Nanti kita akan ngobrol bagaimana pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi sekarang dan apa target yang sudah dan akan dicanangkan oleh Dinkes sendiri untuk masyarakat di sisi layanan kesehatan.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, membawa kehancuran dalam sekejap. Namun, di tengah ancaman ini, teknologi modern menjadi cahaya harapan yang membantu kita dalam penanggulang bencana. Mari kita lihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Teknologi pemantauan dan prediksi, alat-alat seperti seismograf, sensor cuaca, dan satelit, pemantau membantu kita memprediksi bencana seperti gempa, badai, dan banjir dengan lebih akurat. Dengan informasi ini, kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan waktu berharga untuk evakuasi dan persiapan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti aplikasi pada handphone dan SMS peringatan memungkinkan informasi penting sampai ke masyarakat dengan cepat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dengan memberi masyarakat waktu untuk bersiap dan bertindak. Drone dan teknologi pemetaan juga berperan besar dalam penanggulang bencana. Drone dapat digunakan untuk survei area terdampak, mengirimkan gambar yang membantu tim penyelamat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam situasi darurat. Teknologi seperti radio komunikasi dan jaringan satelit memastikan bahwa tim penyelamat bisa tetap terhubung, bahkan di area yang terpencil dan sulit dijangkau. Ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D kini digunakan untuk memproduksi peralatan medis dan suhu cadang darurat dengan cepat di lokasi bencana. Ini sangat membantu dalam situasi di mana pasokan logistik terganggu, memungkinkan bantuan yang lebih cepat dan efektif. Teknologi juga memainkan peran dalam rekonstruksi pasca bencana. Alat berat otomatis dan robotika membantu dalam membersihkan puing-puing. Sementara teknologi bangunan tahan bencana digunakan untuk membangun kembali dengan lebih aman dan juga kokoh. Ini memastikan bahwa kita tidak hanya membangun kembali, tapi juga membangun lebih baik. Di balik semua teknologi ini, kolaborasi antar negara dan organisasi global menjadi lebih mudah dan efektif. Data dan informasi bisa dibagikan secara real-time, memastikan bantuan internasional datang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Dengan bantuan teknologi, kita hanya bisa merespon bencana dengan lebih baik, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tetap waspada, gunakan teknologi dengan bijak, dan bersama-sama kita bisa mengarungi dampak bencana. Teknologi adalah alat kita untuk bertahan dan bangkit.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di Dialog Mitigasi Kentongan. Dan nampaknya hubungan komunikasi kita masih sedikit terhambat dengan Dr. Dewi Lestari. Dan mungkin di beberapa waktu ke depan, di dialog yang sama, mungkin kita akan coba lagi ngobrol dengan Dr. Dewi bagaimana program utama dari layanan kesehatan di Dinkes Provinsi Jambi untuk masyarakat Provinsi Jambi sendiri. Dan mungkin dengan singkatnya waktu, kita akan, mungkin kami akan mengakhiri dulu dialog mitigasi kentongan di edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita akan kembali lagi Selasa depan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.

Mitigasi bencana alam. Langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak bencana alam bisa datang kapan saja dan di mana saja. Gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

0: Pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Langkah pertama dalam mitigasi bencana adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis bencana alam dan cara menghadapi mereka. Pendidikan tentang kebencanaan bisa dimulai sejak dini di sekolah-sekolah. Dengan memahami apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, masyarakat bisa lebih siap dan tanggap. Kedua, perencanaan tata ruang yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, membangun pemukiman jauh dari daerah rawan bencana seperti lereng gunung berapi, tepian sungai, atau zona patahan gempa. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu keseimbangan alam. Ketiga, infrastruktur tahan bencana. Mengembangkan dan membangun infrastruktur yang tahan bencana adalah langkah krusial. Misalnya, menggunakan teknologi konstruksi tahan gempa untuk bangunan di daerah rawan gempa, membangun tanggul dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir, serta menggunakan material yang tahan terhadap panas dan abu vulkanik di daerah dekat gunung berapi. Keempat, sistem peringatan dini. Implementasi sistem peringatan dini yang efektif dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sistem ini mencakup alat deteksi awal, seperti seismograf untuk gempa bumi atau sensor curah hujan untuk banjir. Informasi dari sistem ini harus cepat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk sirene, SMS, dan media sosial. Kelima, latihan dan simulasi bencana. Mengadakan latihan dan simulasi bencana secara berkala membantu masyarakat dan pihak berwenang untuk siap siaga dan mengetahui peran masing-masing ketika bencana terjadi. Latihan ini dapat mencakup evakuasi, pertolongan pertama, dan tindakan darurat lainnya. Keenam, penghijauan dan pelestarian alam. Menjaga dan melestarikan alam adalah bagian dari mitigasi bencana. Misalnya, penghijauan di daerah pegunungan dapat mencegah tanah longsor. Sementara, mangrove di pesisir dapat mengurangi dampak tsunami dan erosi pantai. Ketujuh, kolaborasi dan koordinasi mitigasi bencana memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan pihak swasta. Dengan koordinasi yang baik, semua sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efektif. Dengan langkah-langkah mitigasi ini, kita bisa mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam. Ingat, kesiapan kita hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Tetap waspada dan selalu siap siaga.
1: Jambi sore ini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Si peserta didik ini mencintai, karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Benar. Kalau dia sudah bangga, otomatis dia akan cinta. Kalau dia sudah cinta, otomatis dia akan memelihara.
3: Banyak juga, makin terus terkait dengan bahasa ini.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita, guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah para siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap muatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu.

Saudara pendengar, inilah Warta Belajar Sumba, menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu, selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Bahasa daerah sebagai identitas budaya kini menghadapi tantangan di tengah perkembangan zaman. Di Bengkulu, penggunaan bahasa rejang di kalangan generasi muda dinilai semakin berkurang karena banyak yang menganggap bahasa daerah sudah tidak lagi sesuai dengan gaya hidup masa kini. Salah satu anggota pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai atau IKJPP Bengkulu, Lubis, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah asal tapi juga terlihat saat masyarakat rejang berada di perantauan. Menurutnya banyak anak muda yang bertemu dengan sama suku rejang justru lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Lubis menilai pelestarian bahasa rejang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan terus membiasakan penggunaan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan anak-anak, dan anak-anak pun didorong untuk memalas menggunakan bahasa rejang agar kebiasaan tersebut tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2: Bapak saya dan ibu saya orang rejang, setiap di rumah misalnya kita bahasa itu. Nah ketika hari ini di modern ini banyak juga semakin terus terkait dengan bahasa itu. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa rejang.
1: Selain dari lingkungan keluarga, kemajuan teknologi juga dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada masyarakat luas. Berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, terutama bagi masyarakat rejang yang telah lama merantau dan mulai melupakan bahasa ibu mereka. Lubis juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Penambahan muatan lokal bahasa daerah di sekolah dinilai menjadi langkah penting agar siswa sejak usia dini terbiasa mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan dukungan teknologi, diharapkan bahasa rejang dapat terus lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya Bengkulu yang harus dijaga bersama. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh percepat penuntasan penyakit tuberkulosis atau TB, di mana terdapat 174 kasus ditemukan pada tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis atau TB di Kota Sungai Penuh. Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk mengakhiri kasus TB di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan bahwa upaya tersebut merujuk kepada peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah menargetkan pada tahun 2030 Indonesia terbebas dari kasus TB. Yep Rizal menjelaskan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 432 kasus TB di Kota Sungai Penuh. Sementara itu pada tahun 2026 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 174 kasus TB. Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan upaya deteksi dini, pemeriksaan, serta pengobatan bagi pasien TB.
2: Sesuai dengan apa? Dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ dibunyikan bahwasanya pada tahun 2030 kita sudah zero. Jadi kan kasus 26 untuk kasus TB kita sekarang ini dari 1 Januari sampai 1 Juli ada 174 kasus. Kemudian kalau kita sandingkan dengan apa? Dengan 2025 kemarin itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 25 ada 432 kasus.
1: Sementara itu, pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan akan mengikuti program pengobatan selama 6 hingga 9 bulan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan berkeringat pada malam hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat Sumatera Selatan terkait upaya melestarikan bahasa daerah yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa dari RRI Palembang.
1: Saya Nana dari Taman Kenten. Menurut saya bahasa daerah itu jangan hanya dipakai saat acara adat saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang kalau ada kegiatan di sekolah atau media yang ikut mengenalkan bahasa daerah kepada generasi muda. Dan dengan begitu, bahasa daerah tetap hidup dan tidak dilupakan.
2: Kalau saya ya, saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi ya. Apalagi di tengah derasnya perkembangan teknologi dan pengaruh budaya global. Kita memang perlu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing. Namun, bukan berarti bahasa daerah harus ditinggalkan. Justru kemampuan berbahasa yang ideal adalah mampu menempatkan setiap bahasa pada ruang dan fungsinya.
1: Kalau menurut saya sih bahasa daerah itu memang harus terus dilestarikan karena itu emang jadi bagian dari identitas budaya kita. Jadi walaupun saya sehari-hari itu pakainya bahasa Indonesia, tapi saya tuh tetap berusaha menggunakan bahasa daerah juga saat berbicara dengan keluarga. Jadi saya merasa kalau bukan dari kita yang menjaga, lama-lama bahasa daerah itu juga bisa hilang begitu.
0: Dengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar BIMTEK untuk guru dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat telah mewawancarai Widya Bahasa, ahli muda kantor bahasa. Mari kita simak hasil wawancaranya.
1: Mendengar, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar bimbingan teknis untuk para guru. Saya sudah bersama Widya Bahasa, ahli muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Dwi Oktarina. Bu, bisa dijelaskan seperti apa program revitalisasi bahasa daerah ini?
2: Baik, jadi memang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu pilar utama dalam sebagai lembaga yang menjaga bahasa, itu memang fokusnya ada tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, salah satu yang menjadi program utama kami di Badan Bahasa adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi sebagai sebuah program itu menyasar jumlah bahasa, tidak hanya bahasa sebenarnya. Jadi kami bekerja dalam sebuah kerangka revitalisasi bahasa, sastra, dan aksara daerah, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya ini memang dikhususkan pada bahasa daerahnya. Nah, sebagai gambaran, di Indonesia sendiri ada 718 bahasa yang sudah terdata, tapi memang tidak menutup kemungkinan karena bahasa itu kan dinamis ya, ada selalu ada pengurangan ketika berbicara bahasa-bahasa yang sangat rentan. Nah, tapi itu sebagian besar memang berlaku di wilayah Indonesia bagian timur karena jumlah penutur yang sedikit dan rentang geografis alam yang menyusahkan, sangat susah untuk kita ada di sana dan mendokumentasikan seperti itu. Nah, tapi itu penambahan bahasa memang ada kemungkinan, tapi kayaknya kecil. Yang lebih rentan itu pengurangan bahasa di kita. Nah, tapi syukurnya kalau di Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi, kita karena memang bahasa kita yang dominan adalah Melayu dan bahasa lain itu adalah bahasa datangan, kita bisa menganggap, kita bisa menyebut bahwa untuk kondisi di Bangka Belitung sebenarnya relatif aman. Nah, fungsi dari kegiatan kami ini adalah semakin menggiatkan, semakin menggalakkan penggunaan bahasa daerah itu sendiri supaya jangan sampai hilang. Nah, program revitalisasi bahasa daerah atau kami biasa menyebut RBD ini sudah kami laksanakan 2 tahun. Jadi pertama kali kami laksanakan 2024 untuk area Pulau Bangka, lalu 2025 kami pindah ke Belitung. Jadi lalu 2026 kami kembali ke Pulau Bangka. Nah, untuk kegiatan RBD ini sendiri, jadi fokusnya adalah menumbuhkan kecintaan pada generasi muda yang kami sebut sebagai tunas-tunas bahasa ibu. Jadi bahasa daerah ini adalah seperti yang kita tahu, kalau misalnya dia anak ini lahir di Bangka, seharusnya bahasa yang pertama kali dikenalkan oleh kedua orang tuanya adalah bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia dulu. Karena bahasa Indonesia fungsinya di sini adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi bahasa Indonesia bisa ditemui atau ditemukan di ya ketika masuk sekolah, SD, SMP atau SMA. Tetapi untuk bahasa yang pertama kali harusnya diajarkan itu adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Itu yang dituturkan dari keluarga terdahulu. Ya. Untuk lingkup pertama yang harusnya mengajarkan bahasa itu adalah ibu, ayah, nenek, kakek, dan kita menyebutnya bahasa ibu.
1: Bagaimana kantor bahasa melakukan

0: sebagai contoh di Kabupaten 2024 kami di Pulau Bangka itu Kabupaten Bangka Tengah itu sudah mulai menyusun kurikulum untuk muatan lokal seperti itu. Dan kami harapkan di kabupaten-kabupaten lain sebenarnya bergerak juga, karena kami tidak mungkin bisa mengintervensi sejauh itu. Harus jadi anggap saja program RBD ini sebagai pemantik bahwa yang punya kewenangan lebih jauh adalah dinas pendidikan di kabupaten kota masing-masing, sehingga kami harapkan apa yang telah dilakukan di satu kabupaten bisa direplikasi di kabupaten lainnya. Dan itu juga terjadi di Kabupaten Belitung 2025 tahun lalu kami mengadakan, dan untuk muatan lokal itu sudah diajarkan di SD. Untuk SMP masih akan diproses kata mereka. Jadi kami dengan langkah kecil ini semoga kabupaten-kabupaten lain itu ikut bergerak.
1: Terakhir Bu, harapannya dengan revitalisasi bahasa daerah seperti apa Bu?
0: Nah, jadi memang luaran atau output dari kegiatan ini adalah guru, kan ini pesertanya guru. Guru ini kami harapkan kembali ke sekolah, kembali ke instansi pendidikan untuk mengimbaskan atau mengajarkan kepada satu siswa dan kedua ke rekan sejawat mereka. Jadi, penularan untuk kita menggunakan atau mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah ajang perlombaan untuk para siswa. Jadi lomba-lombanya ya lomba-lomba yang kami materi yang kami ajarkan ini. Jadi mulai mendongeng bahasa daerah, berpantun bahasa daerah, pidato bahasa daerah. Jadi harapan kami sangat besar di pundak Bapak Ibu guru ini untuk ketika kembali ke sekolah bisa menularkan semangat berbahasa daerah itu. Lalu anak-anaknya ini akan, para tunas bahasa ibu ini akan sangat mencintai bahasa daerah. Lalu mereka bisa menunjukkan itu entah dalam tunjukkan penampilan seperti itu dalam ajang yang akan kami selenggarakan. Tapi tidak hanya berhenti pada ajang itu, kami berharap juga dari pemerintah daerah itu akan membuka kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Karena sebenarnya di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ada Perda nomor 5 tahun 2024 yang mengatur mengenai perlindungan pelestarian tentang bahasa dan sastra daerah. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukumnya.
1: Pendengar, demikian wawancara saya bersama Ibu Dwi Oktarina selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ronaulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Program ini dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Berikut laporan Nuriyah Novasari dari RRI Bandar Lampung.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Selain memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut karena dapat mendukung petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Berbagai evaluasi terus dilakukan agar kualitas makanan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
2: Kita lihat makanan gratis isinya MBG, jadi luar dugaan, ternyata kita cicip juga tadi, makanannya banyak yang enak juga, mungkin nanti koordinasi.

0: koordinasinya saja nanti. Kalau koordinasinya sudah kita lakukan dengan baik, karena nanti kalau pemerintah sudah turun langsung, jaksa, polisi, semua TNI, insya Allah. Makanan sudah ada tiga lagi yang katanya tidak enak, yang mentah, ada yang kurang baik, insya Allah. Ke depan, insya Allah akan balik lagi. Lagi udah mulai ini ya, kantin-kantin ya yang megang, insya Allah.
1: Oke, Bunda. Makasih, Bunda.
2: Oke, terima kasih.
3: Evardiana menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerimaan manfaat semakin baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai program makan bergizi gratis masih sangat dibutuhkan mengingat konsumsi protein masyarakat perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Ya, tadi kan dilihat, ternyata konsumsi protein kita nomor 5 di bawah SDM kita bisa menghubungkan kita dan juga kita konsumsi pangan gitu, kemudian bisa menyerap
3: kemana-mana. Rahmat Mirzani menambahkan, program tersebut juga berpotensi memperkuat sektor pangan daerah melalui pemanfaatan hasil produk lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Melalui penguatan kualitas gizi dan pemanfaatan produk lokal, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Tidak terserap maksimal, ribuan kuota sertifikasi halal gratis untuk Provinsi Jambi yang masih tersisa dialihkan menjadi kuota nasional. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Program sertifikasi halal gratis yang dipersiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap hingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas Jaminan Halal Hadian Asraf mengajak pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikat halal gratis atau SHATI secara nasional sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 1.500 sertifikat. Menurun menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80.000 kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
2: Efisiensi jadi 11.500, itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota SHATI dilepas ke nasional. Sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
1: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176 ribu UMKM. Namun hingga saat ini baru sekitar 25 ribu pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 30 ribu pada tahun ini, namun masih jauh dari target. Tati Wijaya melaporkan RRI Terusmudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur memastikan masa MPLS Sekolah Rakyat terintegrasi 14 Kaur pada akhir Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Pintuhan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur dipastikan mulai beroperasi pada tanggal 31 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta didik dijadwalkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara serentak bersama seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman saat menerima pengawas pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Tommy Haryanto di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persiapan menjelang operasional sekolah rakyat, mulai dari kesiapan pelaksanaan MPLS, ketersediaan tenaga pendidik, pemenuhan kota siswa, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kampus permanen di Desa Cecupan, Kecamatan Tetap. Sekda menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, jadwal pelaksanaan MPLS yang semula direncanakan pada tanggal 13 Juli 2026 diundur menjadi 31 Juli 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan optimal. Selain itu, Sekda Kaur juga menjelaskan terkait penerimaan peserta didik, Kementerian Sosial RI menetapkan kota sebanyak 270 siswa. Kota tersebut terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Namun demikian, hingga proses seleksi selesai, jumlah calon peserta didik jenjang SD baru mencapai 12 orang. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA masih terdapat peserta cadangan yang siap mengisi kuota.
4: Nah, siswa itu sesuai kuotanya kita 270. Di SD ini hanya kita dapatkan pada saat ini 12 orang. Dan tadi kita usahakan sampai ke masa pengenalan siswa tanggal 31 Juli itu mencapai 30. Artinya satu rumbel Ini kan 3 rumbel, 1 rumbel itu 30. SMP 3 rumbel, SMA 3 rumbel, dan SD 3 rumbel. Hanya SD tadi cukup ketika memang itu tidak dapat, tetap 12, 1 rumbel. Sisanya kuota 270 penuh. Artinya akan dialihkan kepada rumbel SMP atau rumbel SMA.
3: Tambahkan Sekda Kaur, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kaur akan mengajukan surat kepada Kementerian Sosial RI. Usulan tersebut bertujuan agar kekurangan kuota pada jenjang SD dapat dialihkan ke jenjang SMP atau SMA. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah pada siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap buatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Guru memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di lingkungan sekolah. Peran tersebut terutama terlihat dalam proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa daerah. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara kepada RRI mengatakan, guru menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas. Menurutnya, bagaimana materi disampaikan sangat mempengaruhi minat siswa. Ia menjelaskan langkah awal yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Lampung pada peserta didik. Rasa bangga tersebut dinilai akan mendorong siswa untuk mencintai dan memelihara bahasa daerah. Septri menambahkan, guru perlu menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Dengan begitu, bahasa Lampung tidak lagi dipandang sekedar pelajaran muatan lokal yang kurang penting. Menurutnya, pembelajaran bahasa Lampung juga mampu membuka peluang prestasi bagi siswa. Banyak kompetisi maupun kegiatan akademik yang berkaitan dengan bahasa daerah tersebut. Ia menilai metode pembelajaran juga perlu terus dikembangkan agar tidak monoton. Guru didorong meninggalkan metode hafal semata dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih kreatif.
2: Jadi peran guru memang sangat dominan ya, karena memang di tangan gurulah bagaimana pembelajaran itu dapat berlangsung efektif atau tidak. Kemudian apa sih sebenarnya stimulan yang dapat kita berikan agar si peserta didik ini mencintai? Karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Kalau dia sudah bangga otomatis dia akan cinta, kalau dia sudah cinta otomatis dia akan memelihara. Tugas atau peran guru adalah menghadirkan pembelajaran mendalam kalau sekarang ini secara kontekstual dekat dengan siswa, bukan lagi pelajaran bahasa Lampung itu pelajaran yang tidak penting, hanya pelajaran muatan lokal. Namun ternyata pembelajaran bahasa Lampung itu adalah pembelajaran yang mengasyikkan, yang dapat juga membawa peserta didik itu berkibar dengan segala prestasi-prestasinya di bidang bahasa Lampung. Peran guru yang sangat utama adalah membuat pembelajaran itu menjadi bermakna. Kami Forum Guru Bahasa Lampung juga menggiatkan kepada teman-teman guru bahwa pembelajaran itu bisa kita buat mengasyikkan.
1: Lanjut, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Fasilitas seperti smart panel di sekolah dapat digunakan untuk menghadirkan materi secara lebih menarik. Dirinya berharap inovasi pembelajaran terus dilakukan oleh para guru bahasa Lampung. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari RRI Waikanan tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Dudi R. Pramana, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.
3: Jambi Sore ini.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

Ya, berikut di mana saja Anda berada, ada Krisye ya, satu lagu dari Krisye seperti yang kau minta. Lagu-lagu dari mendiang Krisye juga pastinya pendengar sampai sekarang masih enak banget dan ternyata penuh makna ya dibalik tulisan-tulisannya dan karya-karya indahnya. Dan yang pasti pendengar, ini menambah motivasi atau inspirasi kita semuanya, terutama teman-teman musisi yang terus ya berkiprah di industri musik Indonesia, yang akan terus membanggakan Indonesia. Walaupun kalau kita bisa lihat saat ini kecanggihan yang luar biasa ya, penggunaan AI dan lain sebagainya dalam industri musik Indonesia. Dan pendengar di sore hari ini, selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Saya Astuandari masih temani Anda dengan beberapa informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini. Pendengar di mana saja Anda berada, pelukan orang tua sangatlah penting ya untuk anak-anaknya. Memberikan rasa aman yang mendalam, menurunkan hormon stres, mendukung kecerdasan otak juga, serta memperkuat imunitas tubuh anak. Nah, sentuhan fisik yang hangat ini bukan sekedar ungkapan kasih sayang, melainkan sebuah kebutuhan biologis yang mendukung seluruh aspek tumbuh kembang si kecil. Pendengar, memeluk anak tidak hanya sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada si buah hati ya, ternyata ini juga bisa memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Manfaat pelukan ini tentunya sayang untuk Anda lewatkan ya. Faktanya yang menarik dan manfaat apa saja sih ya kan pada saat kita memeluk anak ya. Saya akan informasikan ke ruang dengar Anda berbagai manfaat yang dapat kita rasakan memeluk anak yang perlu kita ketahui. Agar anak berani mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, ia perlu merasa aman, pendengar. Bahasa tubuh kita, orang tua, saat memeluk si kecil dapat memberikan kepercayaan padanya dan bahwa ia sekarang sedang berada di situasi yang aman, membuat anak kita makin cerdas. Nah, tidak hanya berefek pada psikologis ya, tetapi pelukan ternyata juga berpengaruh juga pada kecerdasan dan perkembangan otak anak. Nah, penelitian dari Washington University School of Medicine menunjukkan bahwa anak yang sering dipeluk sejak usia balita memiliki kemampuan belajar dan mengingat yang lebih baik. Hal ini dapat membantu juga meningkatkan IQ-nya anak, menghindari anak dari rasa stres dan juga cemas, meningkatkan produksi hormon endorfin dalam tubuh menjadi manfaat memeluk anak selanjutnya ya. Dan hormon ini dapat mengurangi ketegangan saraf sehingga anak tidak mudah stres atau cemas dan ia akan merasa percaya diri. Nah, jadi pendengar, kita kayaknya harus lebih sering lagi ya memeluk anak-anak kita, apalagi yang saat ini lagi butuh banget nih kasih sayang, dan pastinya juga ini sangat bermanfaat sekali ya. Informasi ini lebih lengkap dan jelasnya pendengar, coba saya mengajak Anda untuk membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id.

Pendengar, keterbatasan jumlah pengawas menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal di Indonesia. Nah, pengawas jaminan produk halal, Hadian Ashrafi, mengatakan jumlah pengawas saat ini belum sebanding katanya dengan banyaknya pelaku usaha. Sehingga pengawasan berkala itu dilakukan menggunakan metode sampling. Ya. Disebutkannya, setiap pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal pada prinsipnya wajib diawasi secara berkala untuk memastikan komitmen dalam menjaga kehalalan produknya. Dan tentunya secara ideal pengawasan dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap setiap pelaku usaha. Namun kondisi di lapangan belum memungkinkan, ya karena itu tadi keterbatasan jumlah personil pengawas ya.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, akhirnya ya kemenangan pada Piala Dunia 2026 itu diraih oleh timnas Spanyol. Kekalahan timnas Argentina dari timnas Spanyol pada final Piala Dunia 2026 mengakhiri status mereka sebagai juara bertahan. Spanyol menjadi tim yang benar-benar ingin bermain sepak bola, menciptakan peluang dan menembus pertahanan lawan. Argentina tidak memiliki alasan untuk memprotes hasil pertandingan maupun melampiaskan emosi setelah laga usai. Ya, baik pendengar, informasi selanjutnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda di portal berita rri.co.id ya. Tapi kita akan simak satu tembang lagu berikut ini, dan setelah itu kita akan bacakan informasi atau pengumuman berita panggilan pengadilan negeri Muara Bulian ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi. Dan tentunya juga sore ini apa kabar buat para petugas dan para pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, ada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir ya. Selamat menikmati siaran Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Ya baik, pendengar, di mana saja Anda berada, di sore hari ini berita panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dari Pengadilan Muara Bulian, panggilan tergugat ya teruntuk Ibrahim L beralamat terakhir itu di RT 07 Desa Kehidupan Baru SP5 Kecamatan Marosembo Ilir Kabupaten Batanghari Jambi agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 1 siang atau tepat di jam 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Ya, sekali lagi informasi berita panggilan pendengar Pengadilan Negeri Muara Bulian teruntuk Ibrahim L yang beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru SP5 Kecamatan Marosembo Ilir Kabupaten Batanghari Jambi agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 13 tepat waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, untuk Anda di sore hari ini yang tengah bersantai atau juga sedang dalam perjalanan ya, sembari memang tadi turun hujan ya dan sekarang tinggal terasa dingin ya, Anda yang mungkin di perjalanan saat ini atau yang sebelum pulang ke rumah cari-cari dulu nih cemilan-cemilan buat anak-anak di rumah atau keluarga tercinta yang sedang menanti di rumah ya. Dan ingat pada saat dalam perjalanan pendengar, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar, dan pastinya kami terus menemani Anda untuk sepanjang hari ini sampai nanti di formasi 00 waktu Indonesia Barat ya. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Tlanai Pura Kota Jambi, saya Astu Landari yang bertugas untuk Anda semuanya tetaplah menyimak siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Kita mendengarkan kembali lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya di sore hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama di FM 88,5 MHz.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan

kadang sedih banget, bahkan bercahayang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dari dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Pernah nggak kamu capek, tapi otak nggak mau berhenti mikir? Kalau nanti gagal, gimana? Kenapa sih aku gini terus? Apa aku cukup? Itu namanya overthinking. Capek, tapi nggak kelihatan. Dan kamu nggak sendirian. Coba tarik nafas, pelan, lalu hembuskan. Fokus ke hari ini, lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup nggak harus selalu sempurna. Yang penting, kamu terus berjalan. Saat pikiran tak mau diam, beri ruang untuk dirimu bernafas. Kamu cukup dan kamu berharga.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

sadar gak sih? Kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya, padahal sebenarnya gak sanggup. Hanya supaya orang lain gak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri. Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu, pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang enggak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?

Pendengar dimana saja Anda berada, program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Jambi terus berjalan ya, sebagai salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC pemerintah yang menjadi prioritas nasional untuk tahun 2026 ini. Nah, hingga saat ini pendengar, cakupan masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis itu mencapai 11,5% dari total sasaran. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika, yang mengatakan program CKG gratis ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung target nasional dalam menekan kasus penyakit termasuk penurunan angka tuberkulosis atau TB hingga 50%.

Selanjutnya pendengar, informasi mengenai kesehatan ya, yang bisa didapatkan dari bahan-bahan dapur, bahan-bahan alami, tanaman tradisional seperti jahe, bawang putih, dan lain sebagainya ya. Yang mana perpaduan dua jenis ini, bawang putih dan jahe, ini merupakan rempah-rempah yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Bawang putih mengandung vitamin dan mineral lain, mulai dari vitamin C, vitamin B6, selenium, tembaga, dan seng yang bermanfaat untuk mengendalikan produksi minyak berlebihan. Nah, pendengar, jika bawang putih dicampur dengan jahe, maka ramuan ini bisa memiliki khasiat yang dahsyat ya untuk kesehatan. Cara penyajiannya, Anda hanya menyampurkan 150 jahe yang ditumbuk atau diparut ya, sedikit aja, tumbuk 3 siung bawang putih, 1 buah lemon dan madu. Campur jahe, bawang putih dan lemon dalam panci dan rebus dengan 1 liter air sampai mendidih. Lalu angkat dan biarkan hangat dan ambil di gelas serta tambahkan madu secukupnya. Nah, ramuan ini bisa diminum sehari 1 kali selama 5 hari ya. Kemudian kondisional sesuai kebutuhan Anda. Ya, untuk khasiat jahe campur bawang putih ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian pendengar, ini bisa meningkatkan stamina, juga memperbaiki sirkulasi darah dan juga mengontrol kolesterol ya, serta meningkatkan hormon pria.

Ya, selanjutnya informasi masih di dunia kesehatan. Ini makanan yang tinggi kandungan air yang ternyata baik sekali untuk tubuh kita. Ya, pendengar, ada beberapa jenis makanan yang tinggi kandungan air yang baik untuk tubuh ya. Salah satunya itu adalah mentimun, kemudian ada seledri, ada juga tomat ya, karena mengandung vitamin C yang tinggi ya, zat besi, folat ya, kalium juga. Dan pastinya pendengar, ini bisa mendukung kesuburan juga ya, kekebalan tubuh dan juga usus serta kesehatan kulit. Nah, saat waktu sarapan pagi atau Anda yang suka buat cemilan diri sendiri di rumah ya, memasukkan tomat misalnya ke dalam orak-arik telur, kemudian pada roti panggang alpukat ya, ini luar biasa lezat sekali ya.

Baik pendengar, kita akan coba dengar beberapa tembang lagu pop lagi. Setelahnya kita akan mengikuti daripada nuansa lagu-lagu religi, serta nanti kita akan mengikuti pengajian dilanjutkan dengan tahrim dan tanda waktu sholat maghrib ya untuk sore hari ini. Tetaplah bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatku, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

0: lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh. Yuk sholat. Ah, nanti aja abis ini. Lagian masih lama kan waktunya.
1: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis,

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz. Kita akan ikuti pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan tahrim dan tanda waktu beduk azan maghrib, wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

من اتقى. واتقوا الله.

صدق الله.

0: Pendengar dimana saja Anda berada dari studio program Satu RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi SAW pada malam Isra, 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
4: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, tak ada yang abadi di dunia ini ya. Hidup hanya sementara, jadi memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya. Waktu tidak akan pernah kembali, dan semoga apa yang kita perbuat setiap hari tentunya dalam kebaikan untuk menuju bekal di akhirat kelak ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi, karena nanti tepat jam 19 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita akan informasikan ke ruang dengar Anda untuk update perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk malam hari ini di edisi hari Selasa ya, hari ini tepat 21 Juli 2026.

Pendengar, malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, kemudian batang hari, Kabupaten Sarolangun, dan Merangin. Dan dini hari nanti secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Suhu udara hari ini di angka 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapannya 82 hingga 97%, arah angin timur laut tenggara 6 hingga 18 km per jam. Dan perkiraan gelombang tinggi di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil dan titik panas hotspot tanggal 21 Juli 2026 dari jam 00 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hari ini terdapat 6 titik panas yang tersebar di Muaro Jambi 5 titik panas dan Tebo 1 titik panas. Informasi ini kami dapatkan dari BMKG Jambi yang diperbarui oleh Forecaster Anduti BMKG, Hari Taufik Kurniawan. Ya, selamat sore atau selamat malam untuk Anda semuanya. Dan itulah informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Baik pendengar, jelang tepat jam 19 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan satu tembang lagu berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0.76% terhadap PDB sertai surplus keseimbangan perimeter.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21.4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17.8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0.76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2.68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0.76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada terus ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi barusan. Jatah bulanan. Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan.
17: Oke, bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian

0: oleh
1: Orlando.
0: Orlando. BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
1: Iya. Yeah.
0: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
1: Uang.
0: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
1: Oh,
0: sesuai
1: BC1,
0: dengan penyampaiannya Ocoy.
1: 3M.
0: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
1: 2M.
0: 2M baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
2: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Faith.
3: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
2: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Faith telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifa melaporkan selengkapnya.
5: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
6: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
5: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
6: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
5: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan.

0: Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
1: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
1: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
3: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala FF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: malam ini.
1: Baik, berkah di mana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara selanjutnya, yaitu Mimbar Agama Kristen dengan topik Murid Yesus yang Sejati, yang dimana malam hari ini kita akan bersama dengan narasumber Sutarto STH. Selamat mengikuti.

0: Salam.
1: Salam sejahtera buat kita semua pendengar RRI Pro 1 Stasiun Jambi. Berjumpa kembali dengan saya Sutarto dalam acara Mimbar Agama Kristen. Doa kami semua dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagai mana kami ada saat ini. Itu karena kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami bisa berada di RRI Pro 1 Stasiun Jambi dalam rangka acara Mimbar Agama Kristen, itu karena anugerah-Mu. Untuk itu Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati kami, Tuhan Yesus yang memberkati acara ini, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami renungkan, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang terbatas, berkati anak-anak-Mu di mana saja mereka berada yang mendengarkan acara ini. Tuhan yang memberkati, anugerah-Mu yang melimpah atas kami, sehingga kami mengerti rencana-Mu akan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar tentang satu tema, menjadi murid Yesus yang sejati, yang kita akan ambil di dalam Lukas 14, ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, seorang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak dahulu duduk untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyainya syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-Ku. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, demikianlah pembacaan firman hari ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jujur ayat-ayat yang kita baca merupakan salah satu perkataan yang sangat keras, memang tidak sulit untuk dipahami, tetapi sulit untuk diterima. Dan dilaksanakan karena kata-katanya yang sangat pedas. Namun, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Perhatikan, keselamatan adalah anugerah yang kita terima secara gratis, dan setiap pelanggaran serta dosa yang kita yang telah dibayar lunas oleh pengorbanan Kristus di Kalvari. Saat kita melangkah dengan iman dan menyerahkan diri kepada Yesus sebagai juru selamat, hidup kita berubah. Bila dulu kita adalah hamba dosa di bawah pemerintahan otoritas setan, kini kita menjadi hamba kebenaran di bawah otoritas pemerintahan Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati? Karena bukan orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus menjadi murid Yesus yang sejati, seperti yang dicatat di Alkitab yang sudah kita baca. Banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus, tetapi Yesus menoleh dan berkata, barang siapa yang mau menjadi murid Kristus adalah orang-orang yang sesuai dengan kehendak Dia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak, Ibu, yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, perlu kita amati di dalam pembacaan kita hari ini, supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati. Yang pertama, Yesus berkata, siapa yang membenci, kata membenci, ya dikatakan yang tidak membenci, jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak laki-laki, perempuan, saudaranya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak layak menjadi muridku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata asli dari kata membenci dalam Lukas 14 ayat 26 adalah bahasa dalam bahasa Yunani-nya yaitu mesio. Dalam konteks bahasa Alkitab, kata ini tidak berarti membenci secara harfiah, yaitu menaruh dendam, melainkan sebuah idiom yang bermakna kurang mengasihi atau mengabaikan. Saudara, Yesus menekankan bahwa pengabdian kepadanya harus menjadi prioritas mutlak, jauh melebihi ikatan kasih kita kepada keluarga. Jauh lebih dari ikatan keluarga. Matius 10 ayat 37 juga mencatat, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadi prioritas hidup kita kalau kita mau menjadi muridnya. Bahkan di dalam Matius 22 ayat 37, Yesus menegaskan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ini prinsip iman yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya, ngikut Tuhan Yesus itu harus siap, baik dalam keadaan suka maupun duka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah kita mengikut Yesus tetap setia walaupun dalam keadaan tidak baik-baik saja? Baik keadaan suka maupun duka. Artinya, hanya Yesuslah prioritas utama kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang kita baca menegaskan bahwa ketika kita mau menjadi murid Kristus, yang sejati, yaitu mau mikul salib dan mengikut Dia. Karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini adalah syarat mutlak menjadi murid Yesus, yang bermakna ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai murid Yesus, yaitu kesediaan mutlak untuk memikul salib. Dalam bahasa Yunani, memikul salib memakai kata bastesai bastasu, berarti mengangkat dengan tangannya sendiri. Salib itu harus kita angkat sendiri. Sebab salib adalah bentuk kasih yang dinyatakan Yesus kepada manusia. Sebab melalui salib, dosa manusia diampuni. Dengan memikul salib, kita sadar bahwa kita harus menyangkal diri kita dari dosa yang telah ditebus oleh Yesus. Meletakkan prioritas kepada Tuhan di atas segala ikatan dunia, dan siap menanggung penderitaan dan pengorbanan demi iman kita. Dalam hal ini, kita menyangkal dosa itu sendiri. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa ada salib yang harus kita pikul, di mana kita sadar salib itu yang mengeluarkan kita dari dosa, yang memerdekakan kita dari dosa, maka dengan salib kita boleh sadar kita harus lebih berhati-hati dan lebih menjaga hidup kita dari yang namanya dosa itu sendiri. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga, kalau kita ambil dari pembacaan firman Tuhan ini untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yaitu ada harga yang harus dibayar, yang dicatat di ayat 28-30. Seperti seorang yang ingin membangun menara, harus menghitung biaya agar selesai. Demikian juga mengikut Yesus harus siap komitmen penuh tanpa setengah hati. Karena ketika kita komitmen menjadi murid Yesus, itu harus kita selesaikan sampai Tuhan panggil kita kembali ke pangkuannya. Dua Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus yang sejati. Kalau kita komitmen untuk percaya Yesus, sampai mati tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau sekali percaya, tetap percaya, walaupun banyak rintangan, persoalan, masalah yang ada di dalam pengikutan kita kepada Yesus? Apakah kita berani sampai akhirnya, aku menang mempertahankan imanku kepada Yesus? Kalau itu ada di dalam hidup kita, maka kita adalah murid, murid Kristus yang sejati. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam bacaan kita hari ini, yang keempat yaitu siap atau mempersiapkan peperangan. Ayat 31-32. Di sana dijelaskan ada seorang raja yang harus mempertimbangkan kekuatannya sebelum berperang. Ini mengajarkan kita untuk menyadari perlunya berserah penuh kepada Allah dalam menghadapi dunia. Di dalam dunia ini kita berhadapan dengan peperangan yang harus kita menangkan. Peperangan demi peperangan yang harus kita menangkan di dalam dunia ini. Demikian juga dalam kita mengikut dan menjadi murid Yesus yang sejati. Efesus 6 ayat 13-17 mencatat bagaimana kita menghadapi peperangan dan mempergunakan senjata rohani supaya kita siap menghadapi peperangan itu. Efesus 6 ayat 13 berkata, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari, pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri
0: sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketika kita menjadi murid Kristus yang sejati, perlengkapan senjata rohani ini harus ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah perlengkapan senjata Allah ini ada di dalam kehidupan? Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mencintai firman Tuhan? Apakah iman kita tetap teguh walau dalam situasi tidak baik? Apakah kita tetap untuk berdiri tegap melakukan kebenaran dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum menerima Injil itu? Kalau perlengkapan ini ada dalam hidup kita, maka kita siap untuk berperang dan memenangkan pertandingan-pertandingan iman dalam hidup ini. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 34-35 digambarkan garam yang hampar, garam yang hambar. Garam berfungsi sebagai pemberi rasa dan pengawet. Jika garam menjadi tawar, ia tidak berguna lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus memberikan dampak nyata bagi sekitarnya. Yesus memberi tanggung jawab kepada muridnya, kepada setiap generasi, untuk melakukan panggilan suci. Panggilan suci tersebut ialah menjadi garam bagi dunia. Garam adalah kebutuhan manusia yang penting. Garam termasuk kebutuhan primer dalam hal masakan. Masakan yang tidak ada garamnya pasti tidak enak. Meskipun semua bumbu yang lainnya lengkap, pasti rasanya kurang enak. Pekerjaan garam memang tidak kelihatan, tetapi khasiatnya sangat terasa. Menjadi berkat dan terang bagi generasi kita adalah kerinduan Allah yang terdalam agar banyak orang menjadi percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dunia ini akan binasa apabila kita tidak ada yang menjadi terang, yang terus-menerus menyinari kegelapan di hati manusia. Siapakah terang itu? Alkitab menjelaskan, Kristuslah terang dunia itu. Hanya Kristus yang mampu menerangi kegelapan hati nurani manusia yang setiap saat bengkok dan melawan Allah. Menjadi murid Kristus sejati, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan bicara bagaimana kita menjalankan rutinitas agama kita, tetapi bagaimana kita menghidupi iman itu dengan menjadikan Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita. Mau memikul salib Yesus, berani bayar harga untuk iman kita, dan berjaga-jaga dan siap berperang melawan tipu daya si iblis, serta menjadi berkat dan terang Kristus di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita menjadi murid Yesus yang sejati. Menjadi murid yang sejati bukan kita yang rajin ibadah, bukan kita yang selalu hadir ketika ada kebaktian, kebangkitan rohani, bukan kita yang sibuk tentang pelayanan-pelayanan gerejawi, tetapi menjadi murid Kristus adalah menghidupi iman itu dalam hidup kita. Memprioritaskan Yesus, mau memikul salib, menyangkal diri kita, berani bayar harga untuk iman kita, dan siap berperang melawan tipu daya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau adalah muridku. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Biarlah ini menjadi teguran buat kami, menjadi berkat buat kami, sehingga kami kembali untuk mengandalkan Engkau dalam hidup dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Hanya Engkaulah yang berotoritas dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang Kau akui di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati RRI Pro 1 Jambi yang menjadi saluran berkat buat penyampaian kebenaran firman. Berkati para pemimpin, staf dan jajarannya, menjadi berkat buat bangsa ini. Sehingga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengar. Dan berkati kami semua, karena Engkaulah Allah kami yang memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Tuhan.
1: Kenapa Rani? Kok kenapa Iko? Ada masalah apa? Nangis-nangis begini nih.
0: Sama nyesal, Anton. Sama nyesal sekali. Mereka nih kenapa, Ko? Tega sekali, nak.
1: Teman, kok kenapa, Iko? Cerita dulu, Kak. Kau juga bingung nih, kok nangis-nangis begini nih. Cerita dulu, Iko.
0: Semua tabungan ini hilang semua. Sastri tahu lagi mau hidup dari apa ini kalau begini nih.
1: Kok uang hilang semua? Aduh Tuhan nih, siapa yang curi? Taruh di mana memangnya teman?
0: Sani begini Anton. Sapu uang saya simpan di bank, saya angkat. Lalu saya simpan di koperasi. Simpan di koperasi sama investasi tuh untuk sapu masa depan. Awalnya nih saya pikir bagus tuh. Tapi akhirnya, aduh. Bisa jadi begini nih.
1: Aduh, gimana? Memangnya siapa kok yang ajak kau bergabung nih? Dengar dari mana informasi nih? Parah kok.
0: Saya dapat info dari sapu teman Ivan. Karena saya pikir tidak ada apa-apa tuh. Saya simpan-simpan, saya hitung-hitung investasi untuk sapu masa depan deh selusa kalau saya mau nikah.
1: Teman nih, kok sembarang kok. Memangnya kau simpan berapa banyak di koperasi itu tuh?
0: Kau jangan tanya lagi. Kau tanya begini bikin saya tambah stres, ku Anton. Saya simpan banyak. Mungkin untuk ukuran kau itu tidak ada apa-apanya. Tapi bagi saya nih, ini uang nih sudah cukup besar sekali. Saya simpan 50 juta, Anton. Kau tahu itu uang dari hasil sabung kerja selama ini. Saya capek-capek kerja, saya tabung. Baru begini nih, aduh. Siapa yang tidak sakit hati kok?
1: Kalau kau perhatiin belum terlalu jelas tuh. Kau cek lagi, Kak, teman. Masa kau langsung simpan begitu banyak tuh? Risiko, Kak.
0: Habis. Sastri tahu lagi mau buat apa nih. Rasanya kayak sakit sekali. Dia cerita nih, woi dia dapat uang beginilah, begitulah hasil dari dia investasi, dia su ambil berapa kali, sudah balik modal, bisa tergiur sudah. Aduh, saya kerja selama ini capek-capek, sapu di jalan, uang saya simpan. Baru orang buat saya begini nih, aduh Tuhan nih, saya tersanggup.
1: Aduh Rani, Sani juga tidak tahu harus kasih nasihat kau bagaimana lagi. Yang begini-begini nih teman, itu sudah namanya investasi bodong begini nih.
0: Apa? Kau bilang apa tadi? Investasi bodong? Aduh itu yang bagaimana lagi ku? Satir paham.
1: Itu tuh teman, itu semacam perusahaan investasi yang tidak legal begitu. Tidak salah secara hukum. Abal-abal tuh namanya.
0: Oh begitu kak. Berarti Sani masuk dalam investasi bodong nih kak. Aduh mana saya tahu kok teman. Kok tahu tuh Sani hanya tamat SD. Kerjanya sapu di jalan tiap hari nih. Aduh baru orang buat saya begini nih. Aduh Sastri bisa bayangkan lagi sapi itu ke depan nih bagaimana. Uang 50 juta hangus.
1: Hei teman nih, itu perusahaan tuh biasanya dibuat oleh sekelompok orang yang tidak jelas asal-usulnya. Kasih iming-iming bunga lah, bonus apalah. Tapi ternyata kosong betul teman. Dong Tuhan yang kasih tipu kita ternyata.
0: Aduh betul sudah yang kau omong nih. Saya baru rasa nih. Saya sudah beberapa kali mau ambil tuh sapung bunga untuk samakan hari-hari, untuk samakan sapung kehidupan. Tapi ternyata nih, orang tidak layani lagi nih. Aduh, saya kalau tahu begitu, Khawatir mau duwe simpan-simpan yang begini nih.
1: Hei temane, kalau investasi yang satu ada izin dari OJK atau otoritas jasa keuangan begitu. Kalau sudah di bawah naungan OJK tuh, itu sudah pasti legal, sah secara hukum, pasti aman teman.
0: Sani mungkin terlalu bodoh ya. Orang kestipu enak-enak Sani. Saju terlalu terpikat dengan iming-iming dari mereka tuh. Saju tidak tahu lagi ini mau bagaimana. Saya harus minta tolong ke siapa. Aduh, hancur
1: ya. Eh teman, kalau sudah begini nih, ya hanya berharap sama pihak yang berwajib sa untuk bisa menyelesaikan kasus ini biar tidak panjang tuh, dan ada ganti rugilah dari pelakunya.
0: Itu yang saya harapkan kok, ganti rugi nih. Mudah-mudahan ya teman nih, biar mereka semua tertangkap suku. Aduh, tapi bagaimana ya dengan sama uang 50 juta nih. Mudah-mudahan orang bisa kembali kok. Tidak usah 50 juta, 25 juta juga baik kok. Tapi kalau misalnya tidak kembali nih, berarti saya harus kerja keras lagi. Saya harus kumpul uang lagi. Aduh, Tuhan nih, mungkin ini juga ujian dari Tuhan untuk saya kue. Biar saya juga lebih hati-hati dengan yang tidak jelas begini nih.
1: Yang kuatnya teman, ya kalau saya juga ada uang, saya pasti bantu kau juga lah. Tapi kau harus kuat dulu. Berat memang teman, tapi saya yakin kau pasti bisa. Karena kau orangnya kuat, semangat dan bekerja keras lagi.
0: Itu Su Anton, semoga saja. Tapi terima kasih kok untuk masukannya.
1: Sama-sama teman. Nah stop menangis sudah. Dan kita bicara makan siang suwe. Ya sudah.
0: Iya.

0: di luar sana atau di sekeliling yang mereka jelajahi itu ada mereka-mereka yang boleh dikatakan membutuhkan juga uluran tangan. Nah, sempat juga itu semua saya berbincangkan waktu itu untuk Anda pendengar. Dan malam hari ini kita kedatangan langsung narasumber kita, ada dua orang di sebelah kanan saya itu ada Bang Rizka Afrian Prayoga atau panggilannya Bang Yoga. Selamat malam Bang Yoga.
1: Selamat malam Bang.
0: Ketemu Bang, kurang masuk Bang. Selamat malam Bang Yoga.
1: Selamat malam Bang.
0: Iya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah ketua pelaksana IOF ke-10 Bayangkara 80 tahun di 2026 ini. Sebenarnya kita tuh ada narasumber satunya lagi, ketua IOF Pengcap Kota Jambi Bang Suwanda, tapi beliau berhalangan dan diwakilkan oleh Bang Edi Chan.
1: Yes.
0: Beliau ini adalah pimpinan lomba. Selamat malam Bang Edi.
2: Malam Bang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang langsung ke studio Pro 1 Jambi dan berbicara mengenai off-road, tapi ini lebih ke memang cabang Jambinya begitu ya, ada Indonesian Off-Road Federation. Tapi kalau saya Indonesia ini mungkin kalau di luar sana udah enggak asing sebenarnya IOF ini ya Bang ya. Kalau boleh tahu nih Bang Yoga atau Bang Edi nanti menambahkan, boleh sedikit cerita nih mengenai IOF sendiri nih.
1: Jadi secara garis besar, IOF ini sudah organisasi nasional. Untuk tingkat nasional itu berdiri di tanggal 22 November 1999.
0: Baik.
1: Untuk kita kepengurusan cabang Kota Jambi, IOF kita ini berdiri di bulan Oktober 2023. Itu masa bakti pengurusan 3 tahun. Jadi tahun ini sudah pengurusan terakhir.
0: Baik.
1: Mungkin nanti bakal ada regenerasi pengurusan yang baru. Gitu Om.
0: Abang langsung terjun juga menjadi kepengurusan atau gimana nih? Kan kalau di sini cuma dikasih tahu pelaksananya aja nih untuk WF tahun ini. Atau gimana?
1: Untuk organisasi kita termasuk kepengurusan
0: juga. Kepengurusan juga.
1: Dan juga ini sebagai ketua pelaksana untuk event ini.
0: Baik-baik. Dan Bang Edi Chan sendiri ini, kalau untuk pimpinan lombanya ini lebih ke pengurusannya atau gimana nih? Boleh sedikit cerita nih Bang Edi.
2: Sebenarnya tugas ya, kalau ada event itu kita bertugas untuk melaksanakan, mensukseskan event itu. Tapi memang kebetulan saya juga di pengurus, sebagai pengurus di Pengda. Ya, kebetulan di Kadep, di Klat. Itu Bang.
0: Berarti banyak ini Bang, berarti ada apa kata Kadep ya namanya?
2: Ya, kepala ya, departemennya.
0: Nah, kalau boleh dicerita berarti ini salah satu yang boleh dikatakan komunitas atau organisasi yang memang terbentuknya itu udah dari atas sampai bawah begitu ya, ada ya berarti
1: sudah
0: ya.
1: Sudah terstruktur.
0: Dan Offroad Indonesia sendiri kalau untuk di Jambi, nah ini kan pasti ada event-event nih. Boleh sedikit cerita yang terakhir kemarin sempat kita bahas di belakang ya, di Kerinci ya, sempat terakhir kemarin ya di awal tahun.
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: boleh cerita nih kompetisinya lebih ke memang untuk provinsi aja atau ada campur tangan juga provinsi tetangga begitu, Bang Edi, Bang Yoga?
1: Kalau untuk event yang awal tahun kemarin ini, itu sebenarnya yang mengadakan tuh IOX, Indonesia Offroad Extreme. Acara ini sudah skala nasional. Malah terkadang ada beberapa tamu atau narasumber yang ikut hadir dari luar negeri. Nah, jadi memang ini ekspedisi yang berat, ekstrim. Jadi event kemarin itu melintasi bukit Taman Nasional Kerinci Seblat, dilanjutkan ke Solo, terus masuk Kiliran Jauh dan finishnya di Pekanbaru. Itu selama 14 hari. Jadi memang di event ini menguji ketahanan mobil dan mental para peserta.
0: Ini kayaknya yang diuji bukan apa namanya, lebih ke mobil ya, fisiknya juga ya.
1: Iya,
0: 14 hari. Nah, kalau dengan waktu segitu nih, kan lumayan nih 14 hari begitu. Ini sistem gugurnya gimana? Kita pengen tahu juga nih. Saya secara tidak langsung saya juga kurang paham dengan off-road sendiri.
1: Kalau untuk off-road yang menjelajah atau ekspedisi, sistem gugurnya tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Mungkin yang membuat terkendala itu dari kondisi kendaraan sendiri, jika ada kerusakan atau trouble, atau dari kondisi peserta itu sendiri.
0: Tapi kalau yang kita beralih ke yang adventure lebih ke kompetisi, selain ada juga adventure gitu ya, menjelajah tadi. Ini kalau yang kompetisi berarti

0: ada sistem gugurnya juga gitu
1: ada,
0: kan?
1: Kompetisi itu lebih ke perlombaan ya. Untuk lebih jelas bisa dijelaskan oleh Om Edi Chan selaku pimpinan lomba kita.
0: Baik-baik, boleh ditambah nih baik. Bang Edi Chan.
2: Ya, saya tambahin dari Bang Yoga tadi. YOF itu memang berkegiatan otomotif ya. Roda 4 dan roda 2. Nah sekarang berkembangnya zaman itu yang penghobi itu bisa main off-road juga pakai remote control, Bang.
0: Baik.
2: Nah tadi juga tambahan untuk Bang Yoga. Nah ada event yang namanya adventure. Adventure tuh ya menguji ketahanan driver dan kru, terus ketahanan kendaraan gitu loh. Nah ada yang lain tuh kompetisi.
0: Kompetisi
2: ya, ya kompetisi ini biasanya yang cepat menang. Dipertandingkanlah itu, dibuatlah skenario track sehingga mereka bisa berpacu di situ dengan obstacle atau kesulitan-kesulitan tertentu gitu. Nah, masing-masing itu ada kelas juga. Gitu loh. Kelas yang pemula itu standar. Terus ada kelas under dengan mesin kapasitas sampai dengan 2500. Terus kelas upper sampai dengan 3800 dan FFA itu free for all. Dan itu engine-nya bisa sampai tak terukur gitu.
0: Baik.
2: Gitu Bang kira-kira. Nah, kompetisi ini selain kelas ada teknis perlombaan juga. Ada yang balapan tanpa wins gitu loh ya kan. Jadi dia balap yang menang sampai, terus ada yang pakai obstacle dengan bantuan alat recovery. Jadi racing pakai winching gitu loh. Gitu Bang kira-kira Bang.
0: Nah kalau berbicara mengenai sistem gugur tadi kan ada siapa yang cepat begitu
2: yes,
0: ya
2: yeah.
0: Nah kini pasti kendala-kendala di lapangan ini saya juga penasaran, adakah yang memang saling membantu atau bagaimana? Kan katanya bersaing gitu.
2: Boleh dijelaskan Bang, kompetisinya ini kita biasa sebut SCS ya. Special Competition stage. Kita buatlah satu SCS itu lebih kurang 400 meter dengan obstacle tertentu. Mereka disuruh balap tuh. Ya, waktunya dihitung. Di balapnya ini dilepas satu-satu, Bang.
0: Baik.
2: Nah, terkendalanya banyak kadang-kadang mobilnya bisa terbalik.
0: Betul.
2: Atau mungkin dia bannya pecah atau mungkin dia salah jalur sehingga menyebabkan waktunya berkurang. Nah, mereka akan terus memacu kendaraan dengan skill dan teknik tertentu sehingga mereka tidak mengalami trouble di track dan finish dengan baik. Nah, yang tercepat dia menang.
0: Baik.
2: Gitu. Tapi ada juga tuh kita bikinkan pita, Bang.
0: Pita.
2: Kita bikinkan pembatas.
0: Pembatas.
2: Jadi
0: ya.
2: Mereka balap itu tidak boleh merusak pita sama patoknya, Bang. Kalau putus pitanya dia kena
0: gagal.
2: Penalti.
0: Gagal berarti.
2: Penalti.
0: Oh, penalti
2: dikurangi maksud waktunya.
0: Oh,
3: penambahan waktu.
2: Penambahan waktu ya, penambahan waktu betul. Nah, terus kalau patoknya patah atau rubuh gitu. Itu tambah lagi waktunya. Jadi mereka tuh balap memang betul-betul harus hati-hati, harus betul-betul kalkulasinya benar dengan skill yang baik sehingga mereka mulai start sampai finish tidak merusak, mengganggu parameter tadi dan finish dengan baik.
0: Baik. Kita berbicara ke yang lebih menjelajah juga nih selain yang kompetisi tadi. Kan kalau kompetisi bayangnya sudah seperti itu.
2: Ya.
0: Berarti tempatnya sudah khusus nih. Kalau yang menjelajah itu seperti kita bahas tadi ya, ada yang memang baru mau buka jalan gitu ya. Nah itu kan kadang kan baru mau tahu nih mau tembus kemana. Kayak sebelumnya ya yang di Kerinci kemarin ya. Dari Kerinci katanya sampai ke Pekanbaru ya. Nah kalau yang hal seperti ini boleh katanya itu kan menjelajah nih.
2: Betul.
0: Membuka tapak yang baru. Ini ada tidak sih kendala di lapangan? Kadang kan tidak semua jalannya ya memang bisa gitu. Pasti banyak rintangan di lapangan gitu. Ini gimana nih melihat kondisi seperti ini nih? Kalau Bang Edi
2: ya
0: melihatnya.
2: Kalau adventure itu memang menjelajah terus membuat jalur baru. Tapi ada ketentuan Bang yang tidak boleh kita langgar.
0: Baik.
2: Pertama, tidak boleh merusak hutan.
0: Betul.
2: Terus yang kedua, jalurnya itu memang tidak mengganggu lahan masyarakat. Nah,
0: baik.
2: Tapi seandainya ketika memang diperlukan, tentu ada proses tuh. Contoh, terpaksa jalur nggak ada, kita lewat kebun masyarakat tuh. Nah itu pasti pertama izinnya diproses dulu dengan yang punya lahan, umpamanya. Kan memang kalau memang tidak bisa jalur lain harus jalur itu, tentunya akan kita recovery ataupun kita ganti itu mana yang rusak tuh. Nah soal kemampuan bahwa kendaraan itu nanti ketemu jurang ya, atau ketemu sungai yang gede, memang ada batasan tuh. Kalau jurangnya 100 meter nggak mungkin dilewatin.
0: Betul, betul. Nah,
2: jadi kalau seandainya obstacle atau kesulitan yang dijumpai di lapangan, tapi itu diukur dengan kemampuan alat recovery. Jadi mobil itu semua punya alat recovery, Bang, seperti winching dan segala macam itu. Nah, itu kan sama tim penjelajah apa pembuat jalur itu sudah dihitung tuh. Kalau jalur ini atau tebing ini atau turunan curam ini itu batasnya masih di cover dengan alat recovery, itu dipakai, Bang.
0: Baik.
2: Gitu. Tapi kalau umpamanya ada sungai ini dalam umpamanya kan, itu pasti tidak dipakai tuh. Pasti dicari jalur lain.
0: Baik, baik. Walaupun bahasanya keliling, yang penting yang tadi itu jangan ambil, diambil risiko ya, karena
2: ya, ya satu risiko jelas, safety no compromise, safety lebih di nomor satu kan. Nah, yang kedua kita tetap menjaga kelestarian alam, Bang.
0: Betul, betul.
2: Bukan merusak. Kadang-kadang ini kan jadi paradoks
0: betul, bahwa betul.
2: Off-road itu ngacak-ngacak hutan ya. Nah, sebenarnya kita sudah dihitung itu.
0: Nah, secara tidak langsung memang harusnya ada penjelasan seperti
2: betul,
0: itu ya, Bang Edi. Ya. Selama yang boleh katakan di Jambi lah, apalagi Bang Yoga nih kan, kemarin katanya sempat yang ikut juga yang ke Pekanbaru ya.
1: Nah, ya,
0: enggak,
1: betul.
0: Itu juga ya.
1: Kebetulan kita di situ sebagai panitia lokal juga.
0: Nah, ini boleh sedikit cerita enggak nih pengalamannya ini sampai dijelaskan juga Bang Edi kan bahwa memang kalau ke sana tuh memang tidak ada sebelumnya nih apa namanya jalannya begitu.
2: Jalurnya
0: begitu ya ke sana karena ada ketentuan contohnya tidak boleh merusak hutan segala macam. Nah, ini gimana pengalamannya kemarin?
1: Kemarin kita melihat dari kesiapan teman-teman off-roader yang ikut IOX ini. Itu kita bisa menjadi contoh atau acuan. Karena kesiapan mereka dalam segi kendaraan, spare part kendaraan, dan juga logistik itu semua sudah diperhitungkan secara matang. Jika terlalu sedikit, bakal beresiko kekurangan. Jika terlalu banyak, bakal menjadi bobot berat untuk kendaraannya. Jadi memang betul-betul dihitung secara teliti. Dan juga kita lihat kemarin, teman-teman off-roader ini merasa puas dengan trek yang ditemukan di Alam Sakti Kerinci kita.
0: Betul.
1: Jadi mereka ada beberapa yang sudah pernah ikut di event IOX lain, menganggap event Kerinci ini lebih menantang.
0: Baik.
1: Dan lebih menguji adrenalin dari yang sebelum-sebelumnya.
0: Begitu, Bang. Berbicara mengenai adrenalin, saya juga nanti akan pengen tanya-tanya nih, karena kalau berbicara mengenai off-road sendiri, karena tantangannya banyak sekali ya kalau
1: betul,
0: di Kerinci
1: betul,
0: ya, jurang begitu, bahkan mendaki dan segala macam. Nanti kita bahas lagi, apalagi ada RC atau remote control ya, yang tidak harus ada yang nyetir gitu di sana begitu ya, cuma melalui remote. Tapi nanti kita akan bahas. Untuk kepada pendengar yang mau bertanya nanti kami persilakan juga di line telepon. Kami break sejenak, tetap di 88,5 MHz.
3: Masih keliling nyari kebutuhan kebon, cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain, obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya, tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamangkuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani, lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani, untuk petani sepenuh hati.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
2: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

0: Perkat, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami. Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda yang setia juga di 88,5 MHz. Kita lanjutkan untuk Anda juga yang ingin bertanya nanti. Boleh di line telepon 0811-6707-8850. Tadi sudah disinggung mengenai ada yang kompetisi lah. Ada yang memang apa namanya tuh, lebih ke menjelajahi lah. Nah, yang pakai remote ini saya juga penasaran nih. Ke Bang Yoga, yang pakai remote ini boleh sedikit cerita nggak nih? Ini lebih ke kompetisinya atau yang tadi menjelajah? Apa sama aja sebenarnya nih?
1: Sebenarnya untuk yang RC ini, secara regulasi dan kategorinya hampir sama dengan yang skala asli. Hanya bedanya skalanya dikecilkan dengan pengemudinya menggunakan remote gitu aja. Jadi ada yang SCS, ada juga yang adventure.
0: Oh, cuma perbedaan situ saja ya.
1: Iya, betul.
0: Pada dasarnya sama aja ya.
1: Sama.
0: Bisa menjelajah, bisa untuk kompetisi.
1: Iya, hanya saja scale-nya dikecilkan, skalanya dikecilkan.
0: Baik. Nah, Bang Edi, kalau roda 2 gimana nih, Bang? Saya juga penasaran. Saya sering beberapa kali nonton off-road itu lebih ke roda 4 gitu nih. Gimana nih?
2: Ya, roda 2 mirip sebenarnya, sama saja. Cuman dia kan menggunakan sepeda motor. Kalau dulu istilah kita suka dengar itu tim terabasan tuh.
0: Oh, bukannya motor cross?
2: Beda.
0: Beda ya berarti.
2: Motor cross itu dilombakan.
0: Dilombakan, ya.
2: Kalau di UOF ini, satu dia adventure, terus yang kedua dia endurance.
0: Oh,
2: nah,
0: siap.
2: Endurance itu terakhir itu di Jawa Timur. Jadi dibikinlah obstacle buatan. Ya, dibikinlah obstacle buatan, bisa dari balok, bisa dari ban, bisa dari apa namanya puing-puing. Dan itu dibuat mereka bertanding memutari itu dengan beberapa lap, karena yang diuji adalah ketahanan pengemudi dan kendaraannya.
0: Siap.
2: Itu untuk roda dua, Bang.
0: Roda dua. Nah, kalau berbicara juga mengenai apa namanya ini off road yang kita menyinggungnya, mungkin banyak yang orang tahu kalau ke hutan. Ya, masa hutannya diterabas aja gitu.
2: Ya.
0: Nah, boleh diceritain Bang Edi, karena mungkin ada pandangan hal-hal yang boleh dikatakan ada sisi negatifnya begitu.
2: Betul.
0: Boleh dijelaskan sedikit.
2: Ini yang sering menjadi pembahasan di publik ya, bahwa IOF atau anak-anak offroad itu suka sembarangan masuk hutan dan merusak hutan.
0: Ya,
2: kalau kita di IOF itu, anggota IOF itu sudah punya ketentuan, Bang. Ya, syaratnya tidak boleh merusak alam. Artinya begini, yang kejadian yang sering muncul di mana di media ya, tentang ada kelompok-kelompok yang masuk lahan tanpa izin, terus membuat jalur sendiri, terus pohon dirubuhkan dan segala macam, itu kami pastikan, Bang, bahwa teman-teman itu pasti bukan anggota IOF.
0: Baik.
2: Itu karena IOF itu sendiri ketika mereka membuat sebuah kegiatan lah katakan. Ya biasanya setiap minggu itu ada kegiatan adventure. Itu pasti mengikuti aturan dan ketentuan. Kita punya regulasi. Artinya apabila mereka melanggar itu, mereka kena sanksi itu, Bang.
0: Baik. Sudah ada ketentuan lah ya, bahasa aturan-aturannya begitu ya.
2: Satu sisi memang ketua umum kita itu menekankan bahwa kita harus mendukung apa namanya konservasi alam. Gitu loh. Sehingga kita boleh bermain sama alam tapi tidak merusak. Bermain dan bersabarlah dengan alam.
0: Sepertinya Bang Edi emang udah lama terjun nih. Kalau boleh dicerita, kalau di Abang sendiri kan ada nggak hal yang seperti itu di lapangan? Ada yang orang mungkin secara tidak langsung karena belum terlalu lama di offroad, ada nggak sih orang atau masyarakat yang menyalahkan yang hal seperti itu nih, kejadiannya di lapangan, ngapain ngikut gitu kan seperti itu? Apalagi ini hutan yang memang belum pernah di apa namanya dilewati, tapi malahan dari UAF sendiri bisa gitu buat jalur begitu. Ini ada nggak kejadian seperti itu?
1: Banyak sih, Bang. Jadi terkadang pun dari teman-teman sendiri yang tidak memahami makna offroad itu bisa menyalahkan kita, beranggapan bahwa kita ini masuk ke hutan itu untuk tujuannya merusak, padahal tidak. Jadi memang bisa kita kasih garis besar, offroader itu belum tentu anggota IOF.
0: Betul.
1: Tapi anggota IOF sudah jelas offroader. Jadi dengan adanya IOF ini, kita bisa membantu untuk memberikan edukasi, baik dari kegiatan offroadnya, kita punya kode etik lah jatuhnya untuk para offroader. Terus juga ada edukasi penggunaan recovery kit dan edukasi berkendara. Bagaimana cara kita menggunakan recovery kit dengan benar dan juga berkendara dengan baik. Selain itu, off-road ini juga bisa berdampak ke sosial dan masyarakat. Seperti kita ada beberapa bencana alam, mungkin kendaraan off-road lah yang bisa masuk ke lokasi trailer tersebut. Sama kemarin ada wacana juga rencananya bakal ada ekspedisi untuk menembuskan batang asai dan jangkat. Jadi untuk survei awal menggunakan kendaraan off-road dengan pertimbangan jalan yang bakal bisa dibangun untuk masyarakat kedepannya. Begitu, Bang.
0: Nah, hal ini yang mungkin enggak kurang tahu nih masyarakat pada umumnya, Bang, ya, bencana ya.
2: Kayak gini, Bang, contoh ya. Waktu kemarin kita ada bencana di Sumatera tuh. Bencana hidrologi itu. Teman-teman offroad se-Indonesia itu tanpa dikomando, mereka langsung bergerak tuh. Jadi membuka akses awal tuh, kan pohon tumbang di jalan terus untuk akses susah itu teman-teman dengan sukarela tuh membuka jalur terus membantu supply termasuk evakuasi
1: korban dan menyuplai kebutuhan logistik
2: sampai semampunya tuh.
0: Baik. Secara tidak langsung kalau untuk di bakti sosialnya sendiri tanpa disuruh lah bahasanya tanpa ada aba-aba malah
1: kesadaran offroader masing-masing.
2: Nah, kegiatan adventure itu sebagian latihan itu sih.
0: Baik.
2: Mereka terbiasa menggunakan bagaimana mengakses jalur yang tidak bisa dilalui. Sehingga kemarin itu faktanya ketika ada bencana, teman-teman dengan mudah membantu teman-teman di lokasi untuk membantu evakuasi dan suplai logistik, Bang.
0: Secara nggak langsung mereka ini juga terpanggil ya, karena udah terbiasa juga kan, walaupun tidak tahu sebenarnya seluk-beluk daerah situ begitu. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Tapi kalau berbicara juga mengenai bakti sosial sendiri, selain yang tadi dikatakan ada kejadian atau bencana alam begitu, ini ada tidak sih yang seperti yang pada umumnya kalau bakti sosial itu ada yang berbentuk sesuatu yang berkelanjutan begitu, ada nggak seperti ya boleh dikatakan kalau pada umumnya ada mungkin Jumat berkah atau apa, tidak seperti itu bakti sosialnya dalam bentuk kalau dari UIF sendiri?
2: Ya mungkin gini tambahannya, kan event UIF ini juga tidak begitu rutin ya, jadi setiap ada event itu dibarengin, Bang. Contoh besok nih, itu di mana jalur yang kami lewati. Panitia ataupun tim yang besok turun itu sudah menentukan titik-titik. Kan kemarin ketika survei ketahuan itu mana yang warga kita yang memang harus kita bantu tuh. Nah, di situ sudah disiapkan itu. Dan bakti sosialnya pada saat besok itu berupa sembako dan peralatan yang dibutuhkan.
0: Baik. Nah, secara enggak langsungnya juga kalau ketika ada bencana kata-kata yang harus diucapkan udah langsung aja eksekusi begitu ya. Sama seperti ini ya, tidak harus yang seperti yang saya tanyakan tadi, enggak mesti nunggu momen gitu ya. Ketika memang ini ada kompetisi di lapangan ya udah langsung di lapangan. Baik. Nah, ini juga berbicara mengenai kompetisi. Kalau kompetisi ini sendiri berbicara off-road, saya selalu terngiang-ngiang, ini kayaknya hobinya mahal nih. Ya, secara nggak langsung saya sendiri pribadi gitu, ini kayaknya hobinya mahal gitu. Boleh cerita nggak, Bang Yoga? Ini semahal apa sih sebenarnya, maksudnya orang yang memang mau terjun ke off-road gitu?
1: Sebenarnya kalau kita bilang mahal itu relatif ya. Cuman ada beberapa pilihan, misalnya untuk teman-teman yang tertarik di dunia off-road. Tapi takut untuk memulai, bisa dimulai dengan kendaraan yang bisa dibilang terjangkau. Seperti contohnya kendaraan Jimny yang lama itu. Nah, itu mungkin sekarang harganya sudah relatif terjangkau. Dan bisa ditambah beberapa komponen off-road. Sudah bisa langsung mencoba untuk off-road. Nanti tinggal cocok atau enggaknya dia. Kalau seandainya mereka punya passion atau nagih di offer ini, mungkin bakal upgrade gitu.
0: Baik.
1: Dan juga banyak juga teman-teman yang mencoba ternyata tidak cocok atau merasa nggak pas, akhirnya beralih ke yang lain gitu.
0: Baik. Ada juga berarti yang orang ngerasa di sini nih ngerasa, wah kok juga nggak cocok gitu dengan ininya dirinya.
1: Betul.
0: Ada juga beralih berarti. Betul. Tidak tidak harus yang jadi, maksudnya ikutan aja gitu, nggak ada ya berarti ya. Orang yang memang terjun ini kan mereka memang merasa mampu begitu ya.
1: Jadi ada beberapa yang coba ikut-ikutan karena pengaruh lingkungan mungkin ya. Setelah dia terjun mungkin wah nggak cocok saya di sini, aduh terlalu capek atau betul, waktunya nggak ada, akhirnya mereka meninggalkan. Cuman bagi teman-teman yang bertahan di sini itu sudah termasuk luar biasa itu.
0: Betul.
1: Gitu Pak.
0: Nah kalau pandangan Bang Edijan sendiri nih yang saya tanyakan tadi mengenai ini hobi boleh dikatakan mahal nih. Nah, kalau pandangannya gimana?
2: Sama sih, relatif mahal itu. Relatif. Tapi di komunitas kita tidak semua anggota IOF itu pemilik mobil.
0: Oh baik baik.
2: Satu kita perlu mekanik. Mekanik tidak perlu punya mobil. Tapi menjadi komponen di dalam kekuatan IOF itu sendiri. Terus yang kedua apa namanya marshal kalau bertanding, ya kan juri di lapangan. Terus navigator. Jadi sebenarnya komponen di IOF itu sendiri biasanya dilihat orang, wah ini orang berduit semua nih, ini punya mobil semua. Karena begini, punya mobil bagus pun kalau tidak ada tim pendukung nggak jalan bang.
0: Betul.
2: Gitu loh. Jadi ini adalah kolaborasi sebenarnya. Jadi kalau soal mahal murah itu relatif betul, ya kan. Tapi kalau takut atau ngeri atau ragu sudah main remote control aja bang.
0: Alternatifnya itu ya.
2: Iya.
0: Karena kan katanya terlalu berat nih, terlalu capek kata Bang Yoga. Bisa nih. Sepanjang perjalanan boleh dikatakan Bang Edichan yang mungkin terjun duluan ya di IOF dan senior. Boleh sedikit cerita nih, mereka yang kata Bang Yoga tadi ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Ini gimana nih bagi Bang Edi melihat orang-orang ini? Kan katanya mau ada regenerasi nih. Itu gimana pandangannya?
2: Ya, hampir semua organisasi punya kendala yang sama ya.
0: Betul,
2: tentang reorganisasi. Tentunya bagi yang memang mencintai organisasi tersebut itu akan mudah untuk regenerasi. Nah di IOF sendiri memang tidak kita pungkiri karena dianggap sebagian itu adalah kegiatan yang butuh biaya besar.
0: Betul.
2: Ya kan. Namun tim yang ada di Indonesia ini biasanya orangnya bertahan bang.
0: Oh
2: ya baik, kan baik. Bertahan karena hobinya ini ya, kalau dibilang hobi untuk buang duit enggak juga sih bang.
0: Iya
2: kan. Ketika membangun mobil itu awalnya mungkinlah butuh biaya besar, tapi ketika bermain itu kan bisa diukur-ukur bang, ya kan? Karena memang sudah terbiasa dan mengerti mengenai bagaimana mengendalikan kendaraan, nggak sembarang trek disikat,
0: betul.
2: Gitu. Sehingga mobil itu juga awet. Contoh lah kayak Adventure yang dari Jambi kemarin ke Pekanbaru. Kalau drivernya itu gunakan mobil waktu Adventure kayak balapan, Pak. Nggak sampai ke sana, Pak. Jangankan sampai kerinci, sampai bangku udah rontok semua tuh, Pak. Jadi kan perlu rasa. Perlu rasa bagaimana mengendalikan kendaraan itu aman, tidak rusak, selamat dan sampai ke tujuan.
0: Itu, Bang. Ya, mengukur kemampuan juga ya. Karena kata Bang Edichan tadi, ini mereka-mereka yang boleh dibilang yang ngikut di sini nih, mereka yang bisa ngukur nih.
2: Betul.
0: Mampu gak nih kira-kira nih. Benar. Kuat gak badan kata Bang Yogi ya. Apalagi 14 hari loh di perjalanan ya.
2: Perjalanan nginap
0: gitu ya.
2: Daya tahan tubuh juga.
0: Nah betul sekali. Ini karena di ujung kebersamaan saya pengen dengar juga nih Kang, dekat-dekat ini bakal ada kompetisi nih.
2: Ya
0: boleh nih. Boleh Bang Yoga memberikan informasi juga nih mengenai kompetisi tersebut seperti apa.
1: Jadi kebetulan IOF Pengcap Kota Jambi saat ini sedang berkolaborasi dengan Polri dalam rangka ulang tahun Bayangkara ke-80. Maka kita buat event IOFX Bayangkara ke-80 di tahun ini 2026. Bakal ada beberapa kategori yang bakal diperlombakan. Contohnya seperti adventure atau country road yang menjelajah tadi, dan juga ada event SCS, special competition stage. Itu terbagi dari mobil kendaraan tubular yang bentuknya besi-besi semua, dan juga ada kendaraan standar. Nah, kendaraan standar ini tujuannya juga untuk menarik regenerasi tadi.
0: Baik.
1: Jadi tidak harus punya tubular untuk ikut SCS tadi. rencana kegiatan ini akan dilangsungkan di tanggal 26 Juli tahun ini. Lokasi SCS itu di Citra Raya City Mendalo, di area ujung bang, di dekat pintu keluar Nes itu.
0: Baik.
1: Jadi nanti untuk teman-teman atau peserta atau warga sekitar yang mau nonton bisa langsung ke lokasi untuk di Citra Raya itu tanggal 25 dan 26.
0: Baik. Itu diselenggarakan nanti ya.
1: Nanti.
0: Nih Bang Edi kan pernah juga saya lihat orang yang nonton. Mungkin dia hilang kendali kali ya. Kan ada yang ngasih nyasar tuh. Nah, boleh lah ngasih imbauan bagi mereka emang senang sekali nih nonton offroad walaupun bahasanya penikmatnya saja. Benar, tidak itu. Ikut nimbrung begitu di dalam IOF. Boleh kasih imbauan juga nih.
2: Besok itu tanggal 25 dan 26. Itu di Citra Raya ujung yang mau keluar Nes. Itu jalan mungkin akan ditutup selama 2 hari.
0: Baik.
2: Ya sebelumnya mungkin bagi warga, bagi masyarakat yang terbiasa melalui jalur itu, kami mohon maaf, mohon izin untuk 2 hari itu kita tutup untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, menyangkut keamanan.
0: Betul. Suka kan nonton yang seperti itu kadang-kadang masyarakat sekitar.
2: Kami menghimbau besok bagi warga atau masyarakat yang hadir dan menonton, itu kita pasang rambu bang, ada pita merah, terus ada banner peringatan, dilarang melewati batasan itu. Jadi ada pita merah itu. Nah, itulah batas selamat, batas keamanan. Jadi warga atau penonton nonton di batas itu, tidak boleh masuk ke dalam. Terus juga nanti kita akan dibantu oleh teman-teman dari kepolisian untuk membantu pengamanan di situ. Nah, pada prinsipnya besok kegiatan itu akan berlangsung apabila dianggap sirkuitnya aman.
0: Aman, ya.
2: Oke, jadi nanti contoh gini, ini mobil pertama balap nih. Kan penonton heboh tuh,
0: betul,
2: biasanya ngumpul ke tengah tuh.
0: Iya.
2: Nah, ketika dianggap berbahaya, saya akan hentikan itu kegiatan.
0: Baik.
2: Hentikan dulu kegiatan, coba diamankan lagi, diberikan apa pengertian kepada hadirin atau penonton agar tetap di posisi selamat.
0: Baik.
2: Baru lomba kita lanjutin.
0: Baik.
2: Nah, di sini juga kami menghimbau juga kepada yang hadir besok, penonton maupun masyarakat yang hadir, kita sama-sama menjaga keselamatan.
0: Iya.
2: Bahwa besok itu adalah kegiatan yang berisiko tinggi. Ya, kita tidak tahu kejadian ke depan, ya, pengemudi bisa saja miss dalam mengendalikan kendaraan. Iya. Namun apabila kita mengikuti himbauan-himbauan petugas besok, insya Allah kita aman.
0: Baik. Karena kalau yang biasanya sukanya lihat langsung, ini di mana ada offroad bisa datang nih.
2: Penasaran
0: benar.
2: Sehingga kadang-kadang lupa tuh batas.
0: Betul sekali. Ini karena imbauan ini bagi mereka yang mungkin mau menikmati dulu, nanti insya Allah ada regenerasi begitu ya. Biar tahu juga, ini seperti ini. Nah, karena di ujung kebersamaan kita nih, Bang Yoga, Bang Edi, saya minta ini bahasanya. Closing statement aja nih mengenai IOF dan harapannya ini kedepannya gimana? Silakan Bang Yoga dulu.
1: Harapan saya untuk IOF ini semoga kedepan bisa makin besar dan juga cepat regenerasi, tumbuh over terbaru dan tetap mengikuti aturan dan regulasi yang ada.
0: Baik.
1: Dan juga saya pesan untuk masyarakat Kota Jambi dan Muara Jambi. Mari kita sukseskan kegiatan IOF X Bayangkara ke-80 besok tanggal 25 dan 26 di Citra Raya. Silahkan hadir, silahkan menonton, tapi tetap dengan mengutamakan keselamatan kita semua.
0: Kalau dari Bang Edi Chan gimana?
2: Ya, tentunya dengan event ini harapan kami bahwa offroad sendiri terus berkesinambungan sehingga memunculkan pionir-pionir pionir-pionir penyelamat baru. Ya, tentunya di Sumatera khususnya ini adalah daerah rawan bencana.
0: Betul,
2: butuh orang-orang itu di kemudian hari. Yuk bergabung di IOF, kita latihan bareng ya, bagaimana mengendalikan kendaraan untuk di kondisi-kondisi jalan tertentu. Harapan kami untuk kegiatan besok kita sama-sama sukseskan ya, jaga keselamatan dan keamanan kita semua.
0: Siap.
2: Terima kasih Bang.
0: Terima kasih Bang Edi Chan, Bang Yoga sudah datang langsung ke studio Pro 1 Jambi. Kalau bahas nanti mungkin after competition nanti ya.
2: Iya.
0: Semoga di lain kesempatan bisa kesua lagi ya.
2: Baik,
0: Bang ya. Iya. Dan kita tutup dulu untuk ngobrol obrolan komunitas kali ini. Mendengar dan kami harap Anda tetap bersama kami, masih ada informasi dan program-program lainnya untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami untuk Anda malam hari ini, Ruang Rindu hadir. Dan lagu-lagunya itu tahun-tahun 2000 sampai 2010-an pop Indonesia. Kita temanya tentang sehari tanpa internet yang sering komunikasi atau menggunakan sosial media. Gak bisa jauh biasanya dari internet. Boleh di line telepon yang mau gabung, yang mau mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Jangan lupa siapkan 2000 sampai 2010. Selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Abdullah.
1: Iya, Abdullah datang.
0: Iya, datang dulu. Gimana kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana sebaliknya Bang Dirman tuh?
0: Alhamdulillah, sehat dan bahagia, Bang.
1: Apa tema kok?
0: Tentang sehari tanpa internet, Bang.
1: Waduh, itu udah adanya lah tentang.
0: Kalau sekarang enggak lagi.
1: Enggak
0: lagi. Iya, cukup dulu lah, dak, Bang, ya.
1: Cukup lah, sudah lah, enggak usah lagi lah.
0: Enggak ada waktunya lagi. Tidak apa-apa lah, Bang. Kalau lagu kita tahun 2000 sampai 2010, Abang, mau dengan yang mana nih?
1: Agnes, bisa Agnes.
0: Agnes, boleh tuh. Yang mana tuh, Bang?
1: Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
1: Ini. Ya, ntar ya.
0: Ya, ayo ntar. Siapa pula itu cakap?
1: Salamnya orang Belanjo.
0: Iya, iya, salam.
1: Salamnya untuk... Kak Bero, Kak Simpantar ya, Kak Sengar itu buatnya Rudy, Ramblat, Alimina, Merbatu, buatnya Mas Majela. Ya, buat Mbak Dirman, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Lanjutkanlah ya di belakang yang udah menyiapkan lagunya di line telepon 0811-67-078-50. Selamat malam.
2: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sinta. Mbak ya. Sinta, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: Mbak. Alhamdulillah, udah balik ya?
2: Udah, wes mangan.
0: Alhamdulillah. Lah, tidurlah lagi. Besok kerja lagi.
2: Pengen mau gimana ya? Pengen traveling kapan?
0: Traveling bukan main. Oh, ada-ada aja Mbak Sinta ya kan, traveling. Gaskan, Mbak, selagi ada waktu.
2: Ya itu waktunya itu. Aduh, pengen deh kemana-kemana deh,
0: healing-healing. Iya, setidaknya kan ke Mekah gitu, Mbak.
2: Kemana?
0: Ke Mekah.
2: Itu yang
0: diharapkan. Amin, insya Allah. Saya mah doain aja. Kalaupun nanti duluan ke Mekah, saya mau nitip doa.
2: Amin.
0: Siap. Ya, ya.
2: Kalian ke Mekah, pengennya keliling dunia deh, atau keliling Eropa? Deh.
0: Bukan lagi, dak nian, dak maunya satu negara ya, kelilingnya semua ya. Negara.
2: Pengen banget, itu yang pengen banget.
0: Amin. Saya mah cuma bisa support doang.
2: Dirinya apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya selalu sehat dan bahagia, Mbak.
2: Selalu ya.
0: Iya. Iya, siap. Kita temanya tentang sehari tanpa internet gimana, Mbak?
2: Kayak ada sesuatu yang hilang deh.
0: Sesuatu yang hilang.
2: Jangan
0: internet
2: kan?
0: Iya.
2: Enggak tarian aja itu gimana?
0: Oh, banyak yang enggak bisa dikasih kabar gitu ya?
2: Iya, menunggu tanpa kepastian tuh.
0: Lala, bukan main. Siaplah kalau begitu. Ya. Malam ini udah disiapin belum? Tahun-tahun 2000 sampai 2010 Pop Indonesia nih, Mbak E.
2: Pandawa, dari Pandawa.
0: Pandawa. Apa judulnya?
2: Batin dan Ragaku.
0: Batin dan Ragaku. Salam boleh.
2: Ini sesi pertama ya?
0: Iya.
2: Kayak lagi interview
0: wawancara
2: ya tadi ya.
0: Hah? Wawancara? Itu namanya obrolan komunitas, Mbak E.
2: Kayaknya aduh udah lama enggak nonton
0: ini. Itu kan obrolan komunitas bisa Mbak saksikan melalui YouTube RRI Jambinet.
2: Iya bisa, cuma tadi kan pas monit pertengahan tadi tuh.
0: Iya, wes rak popo, sesek-sesek wae.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Salamkanlah untuk siapa?
2: Mamas di rumah, sehat selalu.
0: Amin.
2: Hati selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Pulangnya hati-hati. Ini ada Bang Abdullah ya. Bang Abdullah, selamat malam, selamat monitor Bang Abdullah.
0: Siap.
2: Pokoknya lagunya pergi gini emang gini tuh. Terus buatnya Vero, buatnya Mbak Buhari, Mbak Gigi, buatnya Juli, Mbak Jurbay. Tunggu kita kulineran ya, keliling Jambi.
0: Gas, saya jadi tour guide.
2: Kalau nggak ikut nonton juga boleh.
0: Saya ikut doain maksudnya.
2: Monitor Juli baju bang, terus buatnya SS, banyak ibu Yannya, banyak Arman itu di sangat sih. Pak Bas masih ya juga, mudah-mudahan mas monitor kan. Semua pesnya terus saya malam.
0: Ya, ditunggu.
2: Semangat.
0: Semangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Sinta, terima kasih. Kalau memang punya planning, sebenarnya apa saja bisa ya, walaupun mungkin berguguran satu-satu. Ini enggak, itu enggak, ya udah enggak apa-apa. Mana yang bisa aja ya kan. Pengen punya keinginan, rak popo. Kita lanjutkan ke seputaran Banten. Selamat malam. Halo. Waalaikumsalam Pak Putra Banten.
3: Ujian ning kene ra krungu kuping kulitmu.
0: No no apa to?
3: Ujian.
0: Ujian. Hujan di malam Selasa.
3: Aku tak datang padamu.
0: Iya iya iya. Kencang
3: kali. Karena Mbak Cinta sudah ngebel.
0: Oh, ngebel to.
3: Ngono ya.
0: Bang Putra, ini apa namanya? Hujannya kencang banget berarti ya?
3: Enggak, sekarang agak rendah dikit tadi nah waktu itu deras.
0: Oh, dikasih deras di sana, soalnya di sini dikasih rintik-rintik rindu loh.
3: Kalau rintik-rintik tadi sekitar jam 4 atau rintik-rintik.
0: Oh, iya.
3: Nah, ini juga tadi jam 19.19 juga

0: Boleh, boleh.
1: Tapi kalau berbicara mengenai internet, berarti sebelum-sebelumnya pernah lah ya, bahasanya biasa aja kalau nggak ada tempat internet gitu ya kan?
2: Ya, biasa aja sih.
1: Iya, karena
2: ya cuman kalau ada internet paling numpang-numpang nyanyi karaokean gitu kan.
1: Nah, itu pula tuh.
2: Numpang aja paling.
1: Nggak bisa jauh itu biasanya ya kan?
2: Iya, kita mau berangkat itu.
1: Langsung lagunya Hujan di Malam Minggu.
2: Iya, boleh itu.
1: Enggak toh, kan kita lagunya Pop Indonesia, Bang Putra. Malam ini kita tahun 2000 sampai 2010, ada yang ingat enggak lagu-lagu tahun itu, Bang?
2: 2000. Nah, ada yang diucap.
1: Ayo.
2: 2000 sampai 2010.
1: Oh.
2: Nah, yang jelas pilih baik lah, Mas.
1: Oke, boleh. Apa namanya ini, penyanyi yang cewek atau yang cowok?
2: Yang cewek dong.
1: Boleh. Salam boleh untuk siapa?
2: Untuk Mbak Sita tadi ya. Untuk Bang Ajung, Bang DJ, Bang DJ, Amarkan, Godeng, Bang Andi, untuk lagi Bang Juli, Bang Rudinya juga nggak lupa. Untuk Mbak Trisno, Mbak Mustafa. Untuk Tere juga, untuk Ajung, untuk semua jemaat-jemaat ya.
1: Siap, siap.
2: Spesialnya untuk yang di pinggir kuna. Bagus kok. Iya, mereka selalu juga dia.
1: Amin, insyaallah.
2: Guling-guling dengar Mas Firman tiap-tiap ini.
1: Bukan main, langsung manja-manjaan. Aduh.
2: Pokoknya mah gitu, Be. Nah, wes makasih nih yang di depan ya.
1: Sami-sami.
2: Takut jangan belakang mau antri juga katanya tuh mau masuk.
1: Siap-siap Bang Putra.
2: Oh, Bang Bujang lupa. Lupa Bang Bujang di Benyu itu, jembatan Mas.
1: Iya.
2: Biasanya Bang Iman ya.
1: Ya, sama-sama.
2: Oh, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Putra Banten. Lagunya bingung, pokoknya penyanyi cewek. Nah, ada tuh lagunya yang sangat fenomenal waktu itu ya, judulnya Bimbang. Itu keren lagunya. Lagu itu salah satu, kalau tidak salah, lagu soundtrack dari film Ada Apa Dengan Cinta. Waktu itu ya kan. Kita lanjutkan nanti ya, yang mau gabung, dengarkan dulu nih lagu-lagu yang udah diminta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Siapa bilang kanguru itu cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Dia pu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas, serta rambut halus di seluruh dia pu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di dia pu bagian leher, pipi, dan dia pu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
3: Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu.
4: Hoi, terperangkap apa nih?
5: Ini lagunya pas banget buat aku.
4: Emangnya terperangkap apa?
5: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
4: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
5: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
6: Yuk lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Dua Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Dua Hidup atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Dua Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Dua Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikbeuk, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikbeuk dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balung Dua Hidup, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka, dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pendengar, untuk Anda yang datang setiap bersama kami, terima kasih. Yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, Anda yang setia juga mendengarkan melalui radio terestrial di 88,5 MHz. Untuk yang mau bergabung malam hari ini di line telepon 0811-67-8780. Kita tuh bahasan tentang sehari tanpa internet gimana kira-kira, ya kan? Selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Iya, Bang.
1: Iya, saya.
0: Bang.
1: Kenapa?
0: Bang Jeje, gimana kabar Bang Jeje?
1: Alhamdulillah, saya Opian. Ini, Bang Dirman sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, di sana hujan gak Bang?
1: Sini dah nih, panas dengkang lah.
0: Lah serius?
1: Sudah malam agak gerah ya. Iya.
0: Kok kami dikasih hujan loh Bang?
1: Ya Alhamdulillah, bersyukur lah.
0: Iya, hujan. Ya, kami...
1: Tapi di Bungo ini kadang seminggu masih ada lah hujan sekali kedua kali ya.
0: Ya. Kirain aja kering.
1: Balannya. Nah, kalau prediksi kan bisa berapa bulan kita ini kan kita kemarau. Tapi ya, kadang satu minggu itu masih ada hujan satu kali itu luar biasa dasar. Kadang tuh ada nih kemarau satu tahun sekali hujan selesai kemarau satu tahun kan.
0: Itu kayak pepatah ya Bang.
1: Nah itu pokoknya tapi benar adanya ya. Ada tema kita malam ini gak?
0: Sehari tanpa internet gimana Bang?
1: Apa?
0: Sehari tanpa internet gimana rasanya?
1: Kalau aku biasa-biasa saja karena aku sering berjalan. Ya artinya tidak selalu fokus di rumah. Ini sebentar lagi gak keluar lagi gak dijemput kawan kan pulang subuh. Jadi ada ini.
0: Mantap.
1: Nah kalau sudah pulang, pas sudah pulang baru gitu kan.
0: Job selalu jadi ada tidur, ya Bang?
1: Enggak juga lah, kadang ada. Tapi jelasnya job-job teman lah, agak-agak ngumpul-ngumpul di luar kan.
0: Gas, Bang.
1: Gas terus ya pokoknya. Apa lagu kita nih Bang Diman?
0: Tahun 2000 sampai 2010 pop Indonesia Bang.
1: Pilihkan aja Bang Diman ya.
0: Boleh, mau penyanyi yang cewek atau yang cowok?
1: Kalau bisa yang ekongan lah.
0: Kalau yang agak-agak galau tuh kayak Chris Patti, Samson, Peter Pan gitu Bang.
1: Boleh Samson aja lah.
0: Boleh Samson ya.
1: Iya boleh, setelah judulnya.
0: Salam boleh.
1: Salam dulu, iya bagaimana ya. Salam malam itu seluruh fans radio program 1 RRI Jambi. Ini Bu Ajeng apa kalau Ajeng masuk kasih nomor HP aku yang ini apa? Tolong Mas ya, apa Bang Dirman ya.
0: Oh boleh, tapi nanti tunggu beliau masuk ya.
1: Ya kalau dia masuk lah ya. Ya tapi di SMS saya di sana saja.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh. Jadi
1: kalau dia masuk ya. Amin. Karena nomor yang paling yang Ajeng simpan itu nomornya hilang gitu ya.
0: Siap siap gitu. Bang.
1: Dia sangkut, disangkutnya Bang. Nah ini misalnya tidak ada nilai gitu masalah.
0: Ya. Iya.
1: Jadi kalau ada Ajeng oke, kirim SMS sama dia ya.
0: Siap Bang.
1: Ya. Terima kasih Mas Irman ya.
0: Sama-sama.
1: Salam juga nih buat Kadir Charlie Sarah, ya. Saya salam Dir, masuk Dir. Juga ada Bang Rizal, Bang Tamrin, Viro, juga ada Sinta ya. Salam buat Jamila Lima Brakul, Bang Bandung, Selam Puli ya. Salam lagi buat Andi Muksin, Bang Abdullah juga, Mbah Doyo, saya salam Mbah. Salam juga buat ini, Bang Indra, Bang Kiri, Ajung juga, Ayungan, Yanti Sargawi, juga ada Bunda Kisniasi ya. Salamnya diwakil aja dengan Bang ini Bang Simon aja, salam Bapak semuanya tanpa kecuali ya.
0: Siap.
1: Ini buat putra ini Bang Aceh ya di Merubian ya.
0: Siap.
1: Bang Aceh juga putra Banten. Mau kasih Bang Riman hati-hati jam pulang nanti ya.
0: Sama-sama Bang.
1: Yalah. Bang Gigi saya di 99,4 MHz dari Merubungo. Assalamualaikum Ciriu.
0: Mantap. Itu harus selalu ado. Jangan sampai ketinggalan. Di belakang Bang JJ kita dengan Bang Jojon. Selamat malam Bang John.
2: Malam.
0: Bang John Amarkan.
2: Ubah nama orang lah Bang John.
0: Enggak lah, enggak ngubah Abang. Nambahi Bang. Abang mau rezeki Abang dikurangi?
2: Enggak lah.
0: Saya makanya saya tambah Bang. Nama-namo nambah rezeki Bang.
2: Ya Bang.
0: Entah ya tidak. Bang Amar, Bang Amar dado, lah ngempul tapo Bang Amar kok.
2: Hah?
0: Lah ngempul tapo orang lambu.
2: Pasing deh.
0: Nah, tunggu mana kok?
2: Hah? Di rumah lah.
0: Nah, oh di rumah lah. Kalu lah.
2: Oh, jadi ingin manja.
0: Nah, kan cocok benar lah pakai mul rupo.
2: Dah.
0: Oh, dah.
2: iya. Nganing pro satu terus
0: ha. Ah, tanya tidak. Hilang timbul suara
2: apa? Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Kena hujan tadi itu berapa lama, Bang?
2: Oh, hujan menawar deras.
0: Oh, lah bagi lebih
2: benar. Sampai melebe.
0: Nah, melebe. Oh, mana-mana. lah menyeta ya di mana-mana.
2: Iya, enggak tampung lagi.
0: Enggak apa-apa lah, rezekinya ngalir cai
2: mitu juga. Hujan juga sana dia.
0: Alhamdulillah di tempat saya tuh hujannya syahdu, Bang.
2: Syahdu?
0: Iya,
2: enggak syahdu.
0: Eh, langsung dia. Bila kamu
2: Isi-isi, salah lah.
0: Bang, sehari tanpa internet gimana rasanya, Bang?
2: Apa?
0: Sehari tanpa internet, Bang, gimana perasaan abang?
2: Internet, awak tak punya ada internet.
0: Tayo tidak.
2: Bila.
0: Nah, biasa aktif abang Kodiano tuh di WA.
2: Oh, gak ada dong, tapi
0: tidak selalu.
2: Okay, internet anda tidak.
0: Tidak pula kayak anak muda ngegame, tidak bang ya?
2: Iya.
0: Bang. Oh bang. Nak mau dengar lagu yang mana nih bang?
2: Lagu pop Indo ya.
0: Yo tahun 2000 sampai 2000.
2: Apa lagu yo?
0: Apa tuh?
2: Tahu yang lagu baru lah mo.
0: Tahun 2000 sampai 2010 bang.
2: Lagu apa enak enak?
0: Apa tuh?
2: Lagu September Band.
0: September. September.
2: Ya. Band.
0: Band. September. Band.
2: Engkau punya yang ku punya.
0: Apa judul itu ya? Teruslah bermimpi indah.
2: Apa gini ya?
0: Bintang hatiku.
2: Ah benar. Oh. Ya betul tadi ya.
0: Iya.
2: Bintang hatiku yang kudambah.
0: Kan main. Ini saya ingat lagu ini. Iya saya ingat lagu ini waktu saya lagi berbungo-bungo bang.
2: Oh betul lah. Kalau lagi itu masih sekolah
0: lo. Iya nih Yan, ini saya nih
2: sekolah, masih ingat masa muda banget.
0: Saya tahu lagu ini baru masuk SMP.
2: Iya. Masih sekolah sih SMP apa sih? Ah tahu dah lupa lah.
0: Buaya makan cepedak lah bang.
2: Sekolah lah. Masa apa sih?
0: Apa
2: sih? Masa masa remaja, masa-masa yang itulah.
0: Itulah pokoknya, yo.
2: Yo.
0: Salam lah, Bang.
2: Salam, Bang semangat selalu ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Tetap semangat.
0: Semangat.
2: Yo, semangat. Wajah baru di Balan Bani Kau di Niga. Tadi Bang JJ ya?
0: Yo.
2: Bang Albo Buhori juga, Anita Pina, buatnya, apa lagi ya? Bang Jul dah masuk?
0: Bang Jul belum.
2: Belum? Wah, Mak Adisya Krawinata Putra Banten juga, buatnya, Sepero juga, Intapa Lima, buatnya Ibu Yani kemana menghilang?
0: Beliau mungkin terlalu lelah. Yeah.
2: Sibuk jualan ya dak?
0: Mungkin lelah.
2: Iya.
0: Langsung nyanyi.
2: Ibu Yani, Bu Naimati, Bu Nayati juga, mati Pak Imannya juga. Buatnya Junaidi Lemah Masurai kemarin tuh miss call dia. Dapat tuh dak ya?
0: Bang Junaidi?
2: Junaidi Lemah Masurai di mana? Di Bangkor?
0: Iya, mungkin.
2: Mana ada miss call apalagi pro satu, ketawa nak gabung dek.
0: Bang Junaidi, iya ada tuh Lembah Masura, iya betul.
2: Sudah ada gabung dah. Ya masih di apa ya? Masih di hutan.
0: Iya, beliau mungkin stasiun relainya kurang nyampe itu.
2: Itulah buatnya Mak Haji KDCL, Bang Ijal, Bang Tamrin juga. Buatnya Nek Liba Adula Bak Hewan. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Ajeng Naila juga. Buatnya Mamas Langke, Kasule, buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Lagunya ditunggu ya.
0: Ditunggu.
2: Ayo, Aki Semar, Bang Simon juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Amar. kedinginan, airnya lah menimpa atau melimpa, terlalu banyak atau beliau kan. Selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum, abangku.
0: Waalaikumsalam, mas abang.
3: Buka udah satu.
0: Buka lah bang, kami kok ada kepet kok ha.
3: Macam tu tu.
0: Iyo, macam tu lah
3: dong. Anggaplah di pakai
0: satu. Jangan centu bang, ya. Tuhan ada CCTV soalnya.
3: Apa kabar bro?
0: Alhamdulillah, bang Putra, gimana kabar?
3: Kau lagi kedinginan bangkul dalam selimut.
0: Wih, mantap nih antu. Ngopi dak ya tu hado pula
3: dia. Iya, awak dak suka kopi.
0: Teh, ha dak tu dak suka juga.
3: Awak suka
0: kopi susu.
3: Susu coklat.
0: Lah mantap pula.
3: Awak dak suka dak bang kopi dengan teh?
0: Gas malam minggu besok saya ada di studio, kita minum susu coklat terus juga ada gorengan juga di depan sana. Ha.
3: Iya, apalagi ada budak tu.
0: Aduh, nan panggil lah budak tu ke sini. Kalau perlu bakar kemenyan malam kau.
3: Iya. Bunga kantil lah belum ada.
0: Agak mistis abang kita. Aduh. Sehat.
3: Apa lagu ya bang?
0: Kita lagunya tu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010.
3: Laluna masih
0: tak? Laluna tu kayaknya baru Laluna tu dak?
3: Ada tahun 2000-an
0: juga. Iya ya, tahun berapa tu? Jadul apa?
3: Lara Hati.
0: Coba kita cek dulu.
3: Bang abang benar mantap lah, aku boleh lah kali-kali aja aku bikin abang nyanyi.
0: Dak pantas saya nyanyi.
3: Sumpah enak
0: kok abang. Saya cocok lagu dangdut.
3: Saya awak nyari penyiar lagi. Aku yang enak berabang dia.
0: Nyogi. Pokok berkeluar kalau pujian-pujian tu kan.
3: Ya Allah Tuhan. Yang nyogi.
0: Aduh bang. Betul lah. Salam
3: lah.
0: Aduh salam lah bang.
3: Kalau lagu tu bang, siapa yang benar tak enak?
0: Ku coba tersenyum saat ku bersedih.
3: Awak tak ingat nian masa-masa lagu tu?
0: Bang, jangan mengorek-ngorek luka lama bang.
3: Bang, iya.
0: Aduh, parah. Aduh, luka
3: yang... Nanti ada bang JJ bang ya?
0: Iyalah.
3: Awak nak gong tak nak muak macam tu lah.
0: Ya macam tu lah cara weh.
3: Macam tu nak nak muak ya.
0: Iya. Kalau nak terus izin dulu. Macam tu bang.
3: Tak. Ya selamanya. Awak ingin budak jembun dengan budak tu. Kalau boleh awak minta dengan budak tu kan.
0: Mako itu agak bercakap lah dikit. Ya minta. Macam tu.
3: Yo, bagi yang masuk lah, awak minta nomor.
0: Nah, tapi kalau yang tak punya perasaan, macam mana pula susah pula bang.
3: Kalau yang tak punya perasaan tu bang, macam sapi, kaboti, yo tak punya perasaan bang. Kalau kita manusia, pasti ada perasaan.
0: Alah.
3: Perasaan yang buruk, ingin lo, tahu lah kan.
0: Aduh, bang, betul ada. Salam lah bang. Habis waktu kita.
3: Yalah salam diwakilkan kamu bang Amarkan dari Bollywood ya bang ya.
0: Iya betul.
3: Buat nyawa bang itu semoga sehat.
0: Amin.
3: Sama bagus. Maka ganteng selalu bang ya.
0: Bagus nih anda
3: Bang ya awak tunggu bang malam minggu dia bang tu koken.
0: Tayo tidak pokok kalau abang kesini saya nyanyi.
3: Tak sumpah enak nyanyi bang soal.
0: Kita pokoknya tuh kita kayak gitu buat coksu coklat susu.
3: Oke lah bang. Abang tu apa lagi nyanyi suara
0: apa?
3: Ingin memeluk dirimu yang pop. Iya,
0: pertama aku melihat kau.
3: Salah lagi. Apa lagi duen dengan Kak Tero.
0: Langsung pertemuan.
3: Terima kasih atas saksi abang ya.
0: Iya.
3: Salam juga. Ketinggalan pula. Karena Ayu Anita kita tuh yang di Sungai Doman tuh.
0: Iya.
3: Itu abang.
0: Iyo, karena kemarin
3: lah,
0: iyo kebanyak begadang. Nah, lanjut lah.
3: Jauh lah kan. Salam juga untuk Kadero Bang yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra Rantau Majo, Seputar Rantau Majo. Yang udah dari tadi nunggu. Nih Mbak Vero ditungguin, minta juga nomor Mbak Vero dimintain, Mbak Sinta dimintain. Siapa lagi yang diminta yang beliau tuh? Cuma itu malas ngasih kode.

0: Data Riset Kesehatan Nasional, Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013, yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Kan ada dibagi-bagi itu dari sekian sampai Jambi itu saya baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau enggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau enggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran, berat badan taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahir kecil untuk mencapai berat tinggi badan, berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan, ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu itu diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, enggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
0: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.
3: Bapak mau donor darah juga?
4: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
3: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
4: Loh, kok takut?
3: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
4: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
5: Nomor antrian 10 di loket 1.
4: Nah, itu nomor antrian Bapak.
3: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
4: Gitu dong, semangat.
6: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
4: Tuh, nenek aja berani.
7: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
8: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya Kentang Mustafa. Kenapa namanya Kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya Kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.
9: Pro 1,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: depan shot.
1: Alibagir.
0: Wow, Alibagir.
2: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotype anak basket merupakan

0: masuk ke zamannya Bapak Herman, waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa kemurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan, pemilihan ketua umum dari Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ. Jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, oh saya ditarik, oh jadi ketua, nggak gitu. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
1: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
0: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan apa unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya, misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang diselenggarakan, dari setiap kejuaraan Pemprov Provinsinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Provinsi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
1: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Gak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar! Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.
5: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung lewat telepon 0811-6707-8850. Anda yang setia juga mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Tarulangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tunggal Ilir 99,0 MHz. Untuk teman-teman di sana yang juga monitor dan menjaga stasiun relaynya, selalu tetap jaga kesehatan. Kalau di sana mungkin ada yang belum hujan, ada beberapa tempat yang sudah hujan. Contohnya di Kota Jambi dan sekitarnya itu ada yang hujannya deras, ada yang cuma hujannya sebentar. Tapi ya itu, tetap harus jaga kesehatan. Lanjut kalian telepon. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Mbak Averu.
1: Jerman.
0: Waalaikumsalam Mbak Averu.
1: Iya.
0: Gimana kabar Mbak?
1: Baik-baik saya.
0: Mbak Averu.
1: Iya.
0: Iya lah Mbak Averu.
1: Kenapa?
0: Gak apa-apa lah Mbak. Mbak Averu. Mbak Vero bisa aja ya kan?
1: Ya bisa lah.
0: Ah, bisa apa? Ayo. Ayo. Mbak Vero, kalau sehari tanpa internet emang gimana rasanya?
1: Nah, jarang mas.
0: Oh, gak aktif toh?
1: Iya.
0: Jadi aktif telepon-teleponan itu lah.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, yang penting bisa komunikasi. Daripada ngomong sendiri seperti saya.
1: Ini ngomong sama aku.
0: Kan hanya saat ini engkau ada di sisiku. Di sisi dak tuh. Oh, bukan di telingaku. Kenapa, Mbak? Mbak Vero. Mau lagu yang mana, Mbak? Tahun 2000 sampai 2010.
1: Aprilian?
0: Ya enggak masuk, ya enggak masuk. Beliau itu nongolnya tahun-tahun ini loh.
1: Judika.
0: Halo Judika, masuk enggak ya? Judika.
1: Masuk lah.
0: Judika yang mana dulu?
1: Mama Papa
0: Larang.
1: Ya.
0: Mama, engkaulah muara kasih. Oh, bukan aku yang tersakiti ya?
1: Bukan Mama Papa Marang.
0: Ya. Sambil saya cek boleh salam, Mbak.
1: Mas Dangdut.
0: Kenapa, Mbak? Kenapa? Apakah aku berdosa, Mbak? Apakah aku telah melanggar hukum? Oba-oba. Gitu biasanya, Mbak.
1: Malam minggu besok.
0: Kita duet. Iya, kita duet.
1: Duet.
0: Duet dah.
1: Duet apa?
0: Ya udah, enggak usah lah Mbak. Kalau Mbak nanya kayak gitu saya jadi malu.
1: Itu lagu dangdut atau lagu pop?
0: Pertemuan kita. Aduh.
1: Kalau ada di Pro 1?
0: Enggak, maksudnya kita duet berdua tuh nanti di organan maksudnya.
1: Pertemuan langsung gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Harus benar-benar dramatis Mbak, harus sampai mendengar tuh kayak terhanyut dalam kemesraan yang itu.
1: Orang enggak nyampe, Mas.
0: Enggak apa-apa, kita sampai-sampaiin aja.
1: Enggak lah, malu-malu.
0: Enggak apa-apa loh, Mbak. Yang penting kita disawer loh.
1: Mas aja sama cewek lain.
0: Entahlah, Mbak. Aku pun bingung. Salam loh, Mbak.
1: Salamnya buat Mas ya selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Selalu Mas ya.
0: Iya insyaallah.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Buat yang tadi yang udah masuk, buat DJ, buat tadi Bang Putra RTM, buat Bang Juli juga selamat malam, buat Cinta, Mama Tia, Mama Aisyah, Amarkan juga tadi, Cik Rosli, Bang Bujang, Bang Simon, Bang Putra Pulau Kijang, Bang Ramlan, Kang Tule, Dija, buat satu lagi Bang Yoga, buat Bang Bahori, buat apa tuh mas?
0: Apa tuh?
1: Cik Rusli.
0: Dek Rusli.
1: Umar. Buat Bang Nuri. Buat Bang Rudi. Buat apa lagi itu? Mas Ateng.
0: Iya.
1: Buat
0: apa?
1: Ada lagunya, Mas?
0: Ada dong.
1: Saya buat semuanya lama saya lupa.
0: Enggak apa-apa, ingat yang ingat aja.
1: Iya, yang ingat aja lah. Sinta belum masuk kan, Man?
0: Mbak Sinta udah.
1: Udah ya?
0: Iya dong.
1: Kapan?
0: Tadi beliau itu nomor 2.
1: Mas, tadi banyak iklannya, Mas.
0: Siapa bilang?
1: Iya.
0: Nah, itu hanya perasaan
1: Mas saja. Dari mau penelpon aja jam 10 kurang.
0: Ah, jam 10 kurang.
1: Iya.
0: Ini mau telepon jam 10 kurang gimana ceritanya?
1: Tadi suara Bang Jeje.
0: Iya. Ada Bang Abdul yang pertama, yang kedua Mbak Sinta. Terus ada Bang Putra Banten. Terus Bang Jeje. Itu sesi kedua.
1: Iya.
0: Aku tahu engkau tidak memperhatikanku, Adinda. Sudahlah. Aku pun telah mengerti. Ya,
1: Mas, sehat selalu, Mas, ya.
0: Insya Allah.
1: Minggu besok kita...
0: Gas!
1: Karaoke.
0: Kalau enggak gitu, nanti kita... Ini lagunya ini aja. Apa nama tuh? Takabe Gadih Dirantau.
1: Padang. Emang ada di Persatu?
0: Enggak ada. Kita ada-adain aja.
1: Paling... Boleh kita ada-adain ya.
0: yang ada saya digetok yang ada nanti. Heh. Kowe ngopo to? Raon lagu ni ngono. Iya wes.
1: Ngomong sama mama enggak kesudahan.
0: Ya udahlah, Mbak, habis waktu kita.
1: Iya. Terlalu, Mas, ya.
0: Ya, Mbak.
1: Selamat hati, Mas.
0: Siap.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Vero. Mbak Vero mah pengen karaoke-nya ada aja lagu semuanya, enggak bisa ya kan. Kalau kayak di Perempat juga enggak ada karaoke-nya itu. Karaoke itu cuma di Bro 1. Perempat itu adanya nanti palingan kayak Geber Dangdut. Tapi ya itu belum ada. Kalaupun ada nanti dikasih tahu. Acaranya pun kayaknya gak ada yang siang, adanya malam. Yang belum sempat gabung tadi di line telepon masih bisa. Ini ada waktu kita menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, 08 1167 07 8850.

0: Terus lagu-lagunya itu kan di tahun 2000 sampai 2010-an. Nah, kalau memang di tahun-tahun itu ada kadang kagak jauh-jauh dari lagu-lagu anak band sebenarnya. Kalau di tahun itu terkenal juga dengan ini ya, kalau nggak salah kaset, belum beralih, udah ada beralih ke CD, tapi belum VCD, cuma CD doang. Compact disc namanya kalau tidak salah ya. Sama berbentuk kaset pita. Selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Malam Bang. Mas Bang.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, Abang gimana kabar Bang Amlan?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kedinginan Bang?
1: Nampaknya malam ini dingin ya.
0: Deras hujan situ.
1: Deras juga lah.
0: Lumayan.
1: Lumayan. Jadi. Kalau di Jambi gimana sama ya?
0: Lumayan.
1: Lumayan ya.
0: Tapi Abang bukan yang namanya itu buka sawah juga tahun ini, enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Yang buka sawah. Yang buka sawah itu siapa kemarin ya? Lupa pula saya. Rombongan siapa
1: itu
0: ya?
1: Yang buka sawah itu siapa
0: tuh? Siapa ya? Nelly enggak juga.
1: Nelly, ini hanya Nelly.
0: Iya kan, Nelly kan?
1: Kalau Nelly buka sawah, kalau saya enggak pernah buka sawah. Sudah lama enggak buka sawah
0: itu. Iya, berarti tapi kalau tahun ini semoga lah nyampe ke ujung ya, takutnya kalau hujan terus kan kesian padinya dah.
1: Kadang-kadang kita kalau apalagi kalau bersalaman, kadang-kadang hujan datang, itu kadang-kadang
0: tenggelam
1: itu.
0: Kasiannya tuh yang daerah saya sebenarnya Bang, dekat dengan sungai.
1: Iya, yang dekat sungai.
0: Kasian.
1: Kan cuaca kan menggantung tuh. Betul. Kalau kita belum nanam kan belum, kadang itu belum hujan.
0: Tapi kalau
1: setelah nanam, kadang-kadang waktu pembibitan itu hujan datang.
0: Iya, semoga lah selamat lah nyampe ke panen ya Bang ya.
1: Mudah-mudahan lah, kadang-kadang itu bisa lah panen kan. Kalau panennya bagus kan bisa lah
0: panen. Semoga. Tapi kalau sehari tanpa internet, Abang gimana rasanya?
1: Kalau sehari tanpa internet, kita menang internet ya macam mana lah kalau kita sehari tanpa internet, enggak.
0: Tapi sering juga Abang tuh chat-chatan gitu atau apa?
1: Kayak chat gimana, itu kan kita pakai HP biasa.
0: Enggak juga, berarti jarang make ya?
1: Jarang make lah itu kan. Itu kan internetan mungkin dengan dari kawan lah gitu kan. Soalnya kita kan pakai biasa nggak bisa dengan internet.
0: Iya, siap-siap. Lagu kita tahun-tahun 2000 sampai 2010, Bang.
1: Tahun 2000, sekarang 2010?
0: Iya, dari 2000 sampai 2010.
1: Lagu dari Thomas lah.
0: Thomas di tahun 2000 ya ada tuh. Yang mana tuh judulnya, Bang?
1: Abadi Selamanya.
0: Abadi Selamanya itu baru dak, Bang?
1: Baru ya.
0: Iyalah, kalau yang tahun 2000-an tuh dia lagunya contohnya waktu itu kayak bunga, terus derayan demi derayan, itu apa judulnya?
1: Bunga itu bagus juga.
0: Bunga Bang ya?
1: Ayo.
0: Bunga-bunga cinta.
1: Bunga.
0: Bunga-bunga cinta. Iya. Tapi Thomas sebanyak loh Bang tahun 2000-an lagu beliau.
1: Banyak ya?
0: Iya, cuma Abang
1: mungkin kurang.
0: Iya,
1: dulunya banyak.
0: Iya,
1: kadang-kadang tahun 2000-an tidak.
0: Tahunnya mungkin Abang lupa dah.
1: Mungkin tahunnya lupa.
0: Iya, enggak gitu. Apa-apa. Bolehlah salam, Bang.
1: Salam Bang Mas Idir Dirmani lah, semalam selamat juga semoga-moga saya lu juga ya. Banyak Bang Rudi juga pengamarkan juga ya. Buahnya Bang Andi Jakarta Binatan dan Badika juga ya. Buahnya Sabwani Bang Putra ya. Buahnya Bang Juli ya. Buahnya Mbak Pero gitu ya. Buahnya Ajeng juga. Buahnya Sabwani Mama Tia ya. Buahnya Ibu Aisyah ya. Buahnya Mas Agus. Buah Pekadeki Esi Gopat ya. Semuanya lah gitu. Oke, masih ilham, terima kasih kalau
0: sinyal. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Bang Gamlan di tahun 2000-an tuh beliau itu nyanyinya banyak sebenarnya di tahun 2000-an. Ada Bukan Tak Setia, Hanya Satu Dirimu. kalau memang aktif dari 2003 malam beliau. Yang sempat mereka tuh disangka, mereka, beliau ini sempat disangka penyanyinya itu penyanyi dari negeri seberang, Malaysia. Pernah ada beberapa orang nyangkanya begitu. Tapi pada dasarnya enggak, beliau itu asli orang barat. Sumbar maksudnya. Dan berbicara di tahun 2000-an itu juga, selain yang solo seperti Thomas, ada juga solo cewek juga ada waktu itu yang lumayan fenomenal juga, seperti Agnes. Ada yang nyanyi sendiri juga yang slow rock itu di tahun 2000-an itu, kalau tidak salah ya, lupa-lupa ingat saya, Yelse. Terus ada juga siapa lagi ya yang ceweknya, Ella juga masuk kayaknya ya, lupa-lupa ingat tuh. Ella itu juga termasuk penyanyi yang lumayan lama. Kalau solo cowoknya ada juga tuh Sultan. Terus yang ceweknya lagi, yang cowok banyak sebenarnya di tahun 2000-an tuh. Saya lupa-lupa ingat. Oh, kayak Afgan juga tuh. Afgan, kalau di anak-anak bandnya banyak. Kayak ada band Ungu, Raja, Peter Pan, Samson, apalagi Chris Patti tuh. Ada Silent Seven juga. Untuk anda pendengar yang sudah bergabung, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa gabung karena cuaca atau karena kecapean, bisa jadi sudah tidur duluan. Untuk anda yang masih tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan sepertinya kita tutup dulu ya untuk ruang rindu malam hari ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan, insya Allah. Kalau tidak ada halangan, yang mau karaoke nanti masih dengan saya, semoga saja. Yang di luar sana yang menggunakan roda 4 atau roda 2, roda 4 ini bisa memang sebenarnya jalan kemana saja, tapi jalannya tadi seperti saya dari Simpang Rimbo ke sini itu sepanjang jalan kan lumayan tuh licin, jadi jangan terlalu ngebut. Yang roda 2 diharapkan untuk selalu membawa jas hujan atau mantel, jangan sampai tertinggal. Cuaca memang tidak menentu untuk kota Jambi dan sekitarnya, walaupun beberapa tempat memang mungkin hujannya itu cukup deras, tapi tadi untuk kota Jambi dan sekitarnya ada beberapa tempat yang memang cuma gerimis. Nah, untuk anda harus selalu jaga kesehatan, apalagi kerjanya di luar ruangan. Kalau tidak ada kesempatan sekarang, mungkin malam besok. Terus untuk anda juga yang sedang tidak enak badan, semoga lekas sembuh. Selalu seringlah minum air hangat. Untuk anda juga yang duluan tidur, selamat tidur. Yang belum bisa tertidur, masih kami temani anda menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan informasi update dan lagu-lagu koleksi Pro 1 Jambi.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, maham ini.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Pak, banyak berita gunung meletus, Pak.
1: Ya, terus kenapa, Bu?
0: Si Bapak kok santai? Kita kan juga tinggalnya di kaki gunung. Kalau kenapa-napa, gimana?
1: Gini loh, Bu. Kalau terjadi erupsi, yang pertama kita jangan panik. Selanjutnya, kita harus segera menuju jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Dan setelah itu tentunya mencari shelter atau tempat perlindungan.
0: Oh, begitu toh, Pak.
2: Sulam emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludruk, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendidik

pada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting.

0: jari dan hati para mendiang Melayu Canggih.
1: Terutama saya Dato tadi, Dato tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Beda kita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya sinyalon yang beratnya, tata bicara Beda kehidupan dia, lingkungan tadi, cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini yang nanti inginkan supaya anak-anak muda jambilah khususnya untuk tetap menjadikan budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai rumah ibadah dibilang yang itu adalah ala orang tua dan tidak menjadi salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya berarti bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, bukannya Jambi atau Bakti. Contohnya ini, oh ini ada Sulaiman Bin Abdul Aziz, ada Songket.
2: Budaya itu harus tetap
3: dilestarikan. Selain kan dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti Ananda ini, jangan tahu jadi tukang tulis baik, perempuan lagi. Ini bisa membuka income keluarga loh. Iya.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan Sulaiman Bin Abdul Aziz dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berjaga, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enggak? Ya, bila ada tradisi tadi, ini corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kebudayaan.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal Sulaiman Emas Jambi dari pelosok negeri kita.

tetap setia bersama kami. Terima kasih informasi update lain kami hadirkan ke ruang negara Anda tentang Indonesia resmi terapkan bebas visa bagi wisatawan Belarusia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara Belarusia mulai 9 Juli 2026. Demikian kata Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Raman Ramanowski, saat ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di EJ Expo Jakarta pada hari ini Selasa 21 Juli 2026. Menurut Ramanowski, kebijakan bebas visa menjadi langkah penting yang membuat hubungan Indonesia dan Belarusia semakin dekat, baik dalam bidang ekonomi maupun hubungan antar masyarakat. Ia menjelaskan Belarusia telah lebih dahulu memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia sejak 2017 lalu, sehingga masyarakat Indonesia telah dapat berkunjung ke Belarus tanpa mengurus visa. Lebih lengkap untuk informasi Indonesia resmi terapkan bebas visa bagi wisatawan Belarusia, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Bacain buku yang mana?
2: Yang ini.
1: Ini?
2: Iya.
1: Ya, nanti ya. Ayah lagi ngecek dulu nih status ayah.
2: Ayah, bacain buku.
3: Kanza, main sendiri aja sana ya.
2: Bunda, bacain dulu ini, Bunda.
3: Sama ayah aja ya. Ayah, bacain dong ya. Aku lagi sibuk nih ya.
1: Kanza, ntar kalau gede mau jadi apa sih?
2: Kanza mau jadi HP aja ah.
1: Kenapa?
2: Biar diperhatiin ayah bunda.
4: Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa menilai kehidupan. Albert Einstein.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

Mendengar informasi lainnya, kami hadirkan Menko Perbaya sebut defisit anggaran terkendali APBN efektif jaga stabilitas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara sepanjang semester 1 2026 kuat dan sehat. Defisitnya juga terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Sementara itu, keseimbangan primer membukukan surplus sebesar Rp85,1 triliun. Dari sisi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun di akhir Juni 2026, meningkat 21,4% secara tahunan. Pendapatan negara hingga akhir Juni meningkat dari Rp574,9 triliun di akhir Maret 2026. Sedangkan belanja negara hingga akhir Juni tercatat sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Kinerja APBN yang positif membuat optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas. APBN yang kuat dan sehat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ke depan. Dia menyatakan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel dan adaptif, utamanya sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan dan untuk melindungi masyarakat.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Benjamin Franklin.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jambi.

Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat sebesar 100 miliar.

jasa sekaligus penghubung rantai pasok dari tingkat lokal hingga nasional. Bahkan pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi hadir di seluruh Indonesia sebagai

Desa Merah.
sebenarnya tuh semua desa di Indonesia itu punya koperasi. Sehingga apa? Namanya koperasi itu kan sebagai sokogur ekonomi Indonesia sejak dulu. Filosofi dari koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi kesepakatan bersama lah gitu ya. Kesepakatan dari semua anggotanya mau jualan apa, mau usaha apa, simpan pinjam kah, jual beli kah, dan lain sebagainya. Nanti keuntungannya juga di apa namanya sepakati bersama. Kalau simpan pinjam juga biasanya begitu ya, bunganya berapa gitu, tenornya bagaimana ya, pembayarannya gimana, dan itu harapannya bisa terus berputar. Saya nggak tahu kalau misalkan ini akan ada simpan pinjamnya juga atau tidak, tapi ketika saya browsing-browsing, sebenarnya itu justru kepada layanan gerai sembako murah, lalu apotek ataupun obat-obatan ya, obat-obatan generik utamanya, sarana logistik dan distribusi berperan sebagai distributor langsung ke penyalur barang dan bantuan subsidi pemerintah dari pabrik langsung ke konsumen tanpa tangan ketiga. Lalu ada kalau di nelayan pesisir, kan akan dibangun juga nih, akan dibangun juga koperasi nelayan ya. Nah itu harapan juga ada pergudangan dan cool storage. Cool storage itu kayak kulkas gede loh, pendingin untuk agar ikannya awet, sehingga ketika musim melayar atau berlaut ya, musim tangkap ikan itu mereka bisa mengumpulkan dengan sebanyak-banyaknya, lalu bisa disimpan, sehingga ketika paceklik, kalau di nelayan itu biasanya musim gelombang tinggi ya, hujan dan sebagainya, itu biasanya para nelayan itu terpaksa harus menepi dulu, nggak melaut karena berbahaya banget. Nah, ketika tidak melaut, stoknya itu masih ada, karena di freezer, karena di cold storage, sehingga harga ikan ke tangan konsumen stabil, nggak terjadi kelangkaan ikan, nggak harganya tiba-tiba melonjak naik. Jadi semuanya diuntungkan. Harusnya itu ada. Walaupun memang kalau permasalahan khusus itu dari segi harga dan juga kapasitas, misalnya itu setiap kapasitas itu berbanding terus dengan harganya ya. Untuk kapasitas yang misalkan layarnya banyak nih, nggak mungkin kapasitasnya sedikit. Tentu saja harusnya lebih besar juga. Cara mengelolanya gimana, dan ada pengelola dari koperasi yang sudah dilatih ya, sudah dibina oleh pemerintah, nanti akan diterapkan di sana. Lalu juga ada produk unggulan UMKM. Anda punya apa? Souvenir, jual oleh-oleh gitu ya, itu bisa ditaruh juga di koperasi. Untuk keuntungannya gimana, sistemnya dan sebagainya, nanti itu masih dalam masih belum disampaikan, karena nanti dalam pembukaan harapan itu Agustus sudah bisa dibuka ya kabarnya. Itu juga sambil merampungkan perpres ya, merampungkan aturan untuk kelengkapan perpres soal operasional dan barang-barang subsidi itu bisa disatukan di Komdes,

juga.

109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan wakil presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat,

0: disampaikan itu didengar sampai ke meja beliau. Makanya masyarakat harus tahu bahwa adanya ubah sesuai, adanya modifikasi, adanya koreksi program tersebut, itu bukti bahwa presiden mendengar kritikan-kritikan yang masuk. Tetapi masyarakat harus memahami bahwa kemudian kalau kritikannya itu menjurus pada satu permintaan totali, misalnya batalkan MBG, kan tidak mungkin. Presidennya siapa, yang punya program siapa, kan gitu. Maka program yang diunggulkan ini harus terus berjalan. Tapi bahwa sudah ada modifikasi, sudah ada perbaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maybe 10%, maybe 20% sudah diubah sesuai, itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kritikan masyarakat. Nah, apakah kemudian itu merupakan pemborosan? Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang yang tentunya tidak bisa kita satu alam, satu pikiran yang sama. Saya pikirannya begini, Mbak, kalau ada sebuah keluarga sampai ngutang sana, ngutang sini, kerja siang malam 24 jam demi makan nasi makan anak-anaknya supaya bergizi, supaya tumbuh, supaya lebih sehat dari orang tuanya, saya kira adalah sesuatu yang sangat wajar. Begitu juga dengan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah kali ini melihat tantangan ke depan, sumber daya manusia kita ini harus mendapatkan support. Dan satu lagi yang paling penting, Mbak, rasa keadilan. Keadilan bagi warga negara Indonesia yang belum diberikan keberuntungan ekonomi, sehingga mereka harus makan dengan kondisi makan yang di bawah standar teman-temannya, bahkan sangat di bawah standar teman-temannya. Maka kalau kemudian uang ini dialokasikan untuk mereka, saya kira ini bentuk rasa adil. Seperti halnya kita, Mbak, kalau kita mendengar tetangga kita ada yang susah, ya kan, kita berikan lebih, kemudian kita kasih bantuan kepada mereka, maksudnya dibilang boros sih, kita bantu-bantu tetangga, ngapain cari, kan enggak, itu kewajiban kita, kan. Nah, jadi kritik itu nyampe loh, Mbak, didengar semua oleh presiden. Bahwa satu lagi catatan, Mbak, tadi komunikasinya bagaimana, apakah kemudian komunikasi presiden dengan masyarakat cukup baik dan seterusnya. Saya kira kita sudah banyak media saluran untuk memberikan jawaban, memberikan kesempatan diskusi, forum group discussion dan lain-lain kepada masyarakat. Saya yakin juga 20-30% masyarakat yang selama ini belum memahami kebijakan presiden, mereka mengerti, mereka sudah memahami. Tapi bahwasanya masih banyak 20-30% juga yang tetap menolak, tetap mereka berkeinginan yang ini batalkan, ini batalkan. Tetap saja mereka semacam itu juga bisa kita terima, karena itu bagian dari pandangan kritisi agar pemerintah itu berjalan selalu on the track.
1: Oke.
0: Kita anggap sebagai monitoring evaluasi, Pak.
1: Baik. Ada satu catatan lagi nih, Pak Sukmo, yang juga kemudian menjadi menjadi persoalan tersendiri, yaitu sebagai staf khusus, mungkin Anda juga bisa meluruskan kebuntuan-kebuntuan birokrasi di lapangan, the bottlenecking, kemudian juga penyerapan anggaran yang dan rendahnya kepatuhan dari pemerintah daerah terhadap target dari pemerintah pusat, akselerasi dengan Pemda. Bagaimana dengan dua hal ini?
0: Pertama gini, sebenarnya bukan terjadi ketidakpatuhan atau kesulitan akselerasi. Satu hal yang kita perlu sampaikan di forum ini, Mbak, bahwa pejabat daerah, bupati, wali kota, gubernur itu kan punya janji politik, Mbak, pada saat kampanye.
1: Iya.
0: Betul kan? Mereka akan membangun A, B, C dan seterusnya, kan gitu.
1: Iya.
0: Nah, janji politik itu kan kemudian harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan yang tersinkronisasi antara program pemerintah dengan program provinsi dan program kabupaten. Ada suatu ketika program-program janji-janji yang disampaikan oleh bupati, wali kota yang harus segera dilaksanakan itu dimasukkan ke dalam program pemerintah dalam RPJMN. Tetapi ternyata titik berat pemerintah pada saat ini tidak pada bidang itu, sehingga program ini sasaran yang diharapkan, karena ini diantaranya memberatkan kepada tujuan jadi kampanye, maka otomatis persetujuan pembangunan jalan ini menjadi tidak skala prioritas untuk tahun ini, maksud saya gitu ya. Maka harus dirubah jadi menjadi tahun yang akan datang.
1: Ya.
0: Betul. Nah, sehingga apa prioritasnya Pak kalau itu tahun ini? Untuk Bapak prioritas kali ini ada kawasan pariwisata Pak. Jalan yang menuju kawasan pariwisata itu tempat Bapak akan kita bangun, karena titik beratnya kami menganggap kabupaten Bapak itu sektor pariwisata menjadi unggulan misalnya kan. Nah, seharusnya baru melihat dan merubah Pak bahwa ini harus dibangun untuk jalan menuju ke sektor pariwisata, bukan pada sektor yang lain kan gitu Mbak.
1: Okay.
0: Nah, komunikasi-komunikasi semacam ini sangat kita pahami bahwa kemudian masih ada bottleneck sehingga seolah-olah pemerintah tidak mendengar, Pemda tidak menyerap aspirasi di masyarakat daerah. Kami sangat pahami itu semua Mbak.
1: Kalau dari Pak Sukmo sendiri selama ini ada nggak temuan objektif dari tim independen atau kunjungan lapangan stafsus yang ternyata berbeda dari laporan formal kementerian?
0: Oh iya ada Mbak. Misalnya sekarang kita ambil contoh aja beberapa pembangunan, misalnya koperasi desa Merah Putih gitu kan. Masyarakat mengatakan bahwa ini bahwa dibangun di hutan misalnya kan gitu, daerah yang sepi kan gitu Mbak. Nah kemudian ini kita datengin, kita lihat kalau ternyata memang benar itu dibangun di daerah yang kemudian sepi dari masyarakat. Tetapi begitu kita dalami lagi, ternyata itu adalah tempat terbaik karena keterpencaran masyarakat tinggal di daerah itu memang ada di mana-mana. Jadi bukan di suatu perkampungan, bukan suatu perdesaan yang kemudian kalau dia dibangun di situ masyarakat itu dekat. Ini enggak, tapi ternyata dia dibangun justru menjembatani masyarakat yang sebarannya itu cukup jauh Mbak.
1: Okay.
0: Sehingga titik idealnya itu ada di tempat itu. Nah ini kesannya bahwa kemudian ini di hutan, kami sampaikan Mbak. Ya tapi kalau memang bisa dipindah, memang bisa supaya lebih masyarakat melihat ini tidak di tengah hutan, kenapa juga dipaksakan harus di tempat seperti ini? Ini kan kita benar.
1: Karena kan sebenarnya begini,
0: evaluasi.
1: Dalam sebuah program kan harusnya ada kajian, dicoba, kemudian baru dilaksanakan begitu, supaya tidak istilahnya dalam tanda kutip menghambur-hamburkan anggaran. Benar ya Pak Sukmo ya?
0: Ya pasti Mbak, pasti ada semacam itu. Tapi kita juga menyadari kritikan masyarakat itu tidak disampaikan sembarangan. Kalau yang sangat keras kami yakin itu memang ternyata teknis di lapangan itu pasti ada yang miss, pasti ada yang salah dari pelaksanaan di lapangan. Ini nggak boleh juga kita tolak, nggak boleh juga kita bantah. Bahwa 1-2 kritikan itu 100% benar, bahwa di lapangan terjadi sesuatu yang tidak tepat itu saya kira benar.

Profesor

Bagi pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: Mak, nemu duit di celana kotor gak?
2: Berapa?
1: Kayaknya 30 ribu deh.
2: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
1: Iya deh.
2: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
1: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
2: Uangnya ada 50 ribu. Nih, lihat.
1: Apa?
2: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim.
1: Iya, bentar. Aku lagi lihat terus nih. Lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh. Yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini. Lagian masih lama kan waktunya.
0: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, Fox tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya. Sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita pagi ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, insya Allah kita akan bersama dengan Ustadz yang sudah standby pagi ini, ada Ahmad Januarsa Esos MH ya. Dan kita akan coba menghubungi beliau, pendengar. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz, halo. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita coba menghubungi kembali Pak Ustadz setelah yang berikut ini. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat pagi. Ya, Pak Ustadz, halo. Baik, pendengar, kita coba memperbaiki dulu yang saat ini sedang ada perbaikan sedikit ya, pendengar ya. Sembari kita terus menghubungi narasumber kita pagi ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi.

0: Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama Pak Ustadz kita pagi ini, ada Ahmad Januarsa Esos MH ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Iya, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz ya.
1: Siap.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, kita akan bicara mengenai topik hari
1: ini. Sehat alhamdulillah Mbak.
0: Ketika langit menjadi
1: kebenaran tempat... suaranya di sana.
0: Suaranya jelas Pak Ustadz, tapi sepertinya ini agak sedikit delay Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Iya. Halo Pak Ustadz.
1: Iya benar.
0: Agak sedikit delay. Pak Ustadz boleh memberikan kajian pagi ini mengenai tema kita ketika langit menjadi tempat bersandar.
1: Ya, halo.
0: Kekuatan doa. Iya Pak Ustadz. Kita sedang komunikasi nih Pak Ustadz. Iya, sepertinya delay ya kalau menelpon di WA ini. Baiklah Pak Ustadz. Halo.
1: Iya.
0: Ya, boleh silakan langsung siap, memberikan kajiannya Pak Ustadz pada pagi ini sesuai dengan topik.
1: Ya, halo. Siap.
0: Ya, silakan.
1: Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pagi hari ini, izinkan saya awali dengan sebuah pantun dulu, Mbak.
0: Iya, baik. Silakan.
1: Mentari pagi mulai bersinar. Makan semangka di hari Jumat di dekat lat. Assalamualaikum para pendengar, semoga sehat dan jadi hamba yang bermanfaat.
0: Amin.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqutu illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasdiku su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar setiap bisikan hati hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar radio RRI Pro Jambi di frekuensi PM 8850 MHz yang dirahmati oleh Allah. Materi kita hari ini adalah mengangkat tema ketika langit menjadi tempat bersandar. Ini merupakan bagian daripada kekuatan doa. Ada hari-hari ketika kita merasa kuat, namun ada juga hari ketika langkah terasa berat. Dada terasa sesak, air mata jatuh tanpa mampu dijelaskan dengan kata-kata. Nah, ada masalah yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Ada luka yang tak terlihat oleh mata manusia. Di saat seperti itulah seorang mukmin memiliki tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Halo Mbak.
0: Iya, silakan terus Pak Ustadz.
1: Iya. Maka bukan kepada manusia, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, tetapi kepada Allah, Rabb semesta alam. Ketika bumi terasa sempit, langit selalu terbuka untuk doa-doa kita. Allah selalu mendengar, karena begitu indah firman Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka janji Allah di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah, maka aku akan mengabulkan. Nah, ayat Al-Baqarah 186 tadi begitu menenangkan. Allah tidak mengatakan sampaikan melalui perantara, tapi Allah langsung berkata, aku dekat. Sedekat harapan yang masih tersimpan di dalam dada kita, sedekat air mata yang diambil di sepertiga malam. Nah, sebuah kisah yang pernah terjadi pada masa Nabi Zakaria di dalam kehidupan kita. Nabi Zakaria telah berusia lanjut, rambutnya sudah mulai memutih, istrinya pun maaf dikira orang mandi. Secara manusia hampir mustahil memilih

0: pernah berhenti berdoa. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi la tazarni farda wa anta khairul wari, dan engkaulah sebaik-baik waris. Sedang pendengar rahimakumullah, Allah mengabulkan doanya dan menganugerahkan Nabi Yahya. Pelajarannya adalah tidak ada doa yang terlalu, jangankan mengabulkan doa kita. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah yang mustahil berada dari Allah. Selanjutnya bagaimana dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan, gelapnya bertumpuk-tumpuk, pertama gelapnya malam. Selanjutnya penolongnya selain Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun menyelamatkan Yunus alaihi salam. Maka kadang yang menyelamatkan kita bukan kekuatan kita, tapi doa yang keluar dari hati yang benar-benar berpasrah. Lalu ada sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bayi malam yang menangis karena anaknya belum berubah. Tidak ada yang melihat setiap sudut. Ia terus berkata, ya Allah, jagalah anakku. Bukakan pintu hidayah untuknya. Mungkin manusia tidak mendengar, tapi Allah mendengar. Dan seringkali diperlai dari doa-doa yang dipanjatkan diam-diam. Maka jangan pernah merasa doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidaklah seorang muslim dengan mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari tiga hal: dikabulkan segera, disimpan sebagai pahala di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengannya. Maka tidak ada doa yang sia-sia hadirin. Kalau belum dikabulkan hari ini, mungkin hari ini.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita sepertinya mengalami gangguan teknis ya pada pagi ini di siaran Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Pendengar yang mana juga tadi delay-nya juga ini ya, kena ya pada pagi ini, dan pastinya pada Pak Ustadz kami mohon maaf, dan juga pada pendengar siaran RRI Jambi pagi ini pada Mutiara Pagi RRI Jambi kurang stabil ya. Mohon maaf, dan kita akhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah besok atau lusa akan lebih baik lagi ya. Setiap siaran RRI Jambi yang terus berlangsung di ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjut pada program acara berikutnya pendengar di Jambi pagi ini dalam program acara Warta Berita Daerah tepat jam 6 pagi ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.
2: Mutiara Pagi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi pagi ini Rabu 22 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 736 ton gabah petani hingga pertengahan tahun 2026. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Sungai Penuh catat kenaikan kasus DBD, pencegahan terus diperkuat. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
1: Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, jumlah kasus DBD mencapai 88 kasus. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus DBD. Menurutnya, lingkungan yang kurang bersih berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.
2: Jadi kalau dilihat kasus sekarang terjadi peningkatan itu sebenarnya menyangkut dengan kebersihan lingkungan ya. Jadi kesadaran masyarakat masih kurang ya untuk membersihkan lingkungannya, sehingga menyebabkan adanya jentik-jentik nyamuk DBD. Karena jentik nyamuk DBD kan terkait dengan adanya penembungan di tempat penungan air misalkan itu.
1: Untuk menekan kasus DBD, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh telah menginstruksikan seluruh puskesmas agar meningkatkan upaya pencegahan dengan mengajak masyarakat melakukan kegiatan pembersihan lingkungan secara rutin. Selain itu, setiap ditemukan kasus DBD, petugas kesehatan segera melakukan penyelidikan epidemiologi serta screening terhadap masyarakat di sekitar lokasi sebagai bagian dari langkah penanganan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Beni Wijaya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, terkait penyakit DBD.
1: Ya, baiklah saudara pendengar, kali ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Pak Gunardi yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Ya Pak Gunardi, mungkin terkait kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh sendiri yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir nih. Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih, apa aja nih sebenarnya faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus DBD di Kota Sungai Penuh sendiri.
2: Jadi kalau dilihat kasus sekarang terjadi peningkatan itu sebenarnya menyangkut dengan kebersihan lingkungan ya. Jadi kesadaran masyarakat masih kurang ya untuk membersihkan lingkungannya, sehingga menyebabkan adanya jentik-jentik nyamuk DBD. Karena jentik nyamuk DBD kan terkait dengan adanya penembungan di tempat penungan air misalkan itu, urusan dua apa namanya lingkungan, kaleng-kaleng itu apa ya, pot bunga yang tidak dibersihkan gitu, situlah hidupnya untuk demam berdarah.
1: Oke, ini mungkin langkah-langkah dari Dinkes Sungai Penuh sendiri terkait untuk menekan angka lonjakan kasus seperti apa nih Pak Gunardi?
2: Kemarin saya sudah instruksikan ke seluruh puskesmas, dinas kesehatan, dan mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungannya. Dan juga kalau ada kasus, jadi tim dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas itu melakukan PE. Nah, jadi untuk penelitian epidemiologinya, men-screening masyarakat terkena DBD itu sehingga nanti tidak terjangkit lagi apa penyebabnya itu pada umumnya lingkungan, pada musim hujan itu panas kan itu. Di himbauan kami kepada masyarakat, mari bersama-sama kita memberantas kasus demam berdarah ini dengan pembersihan lingkungan, tentu dengan kesadaran dan perilaku yang memang mendukung untuk membersihkan lingkungan, mengajak seluruh masyarakat membuat jadwal per desa untuk membersihkan lingkungannya, kemudian juga diaktifkan pusling, puskesmas kelilingnya untuk pengetahuan secara langsung ke masyarakat, baik melalui mobil puskesmas maupun ke masyarakat langsung, posyandu, posyandu lansia, posyandu apa ibu hamil, termasuk posyandu bagi balita.
1: Ya, itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Gunardi yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Jambi saat ini telah mencapai 11,5% dari total sasaran masyarakat tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
4: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Jambi terus berjalan sebagai salah satu program hasil terbaik cepat yang menjadi prioritas nasional pemerintah tahun 2026. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan, program CKG gratis merupakan bagian dari 8 program hasil terbaik cepat pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat termasuk mendukung target penurunan kasus tuberkulosis atau TB hingga 50%. Menurutnya, pelaksanaan CKG tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, namun melibatkan dukungan lintas kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan pada tahun 2026, sasaran masyarakat yang menjadi target pemeriksaan kesehatan gratis di Provinsi Jambi mencapai 3,7 juta jiwa. Hingga saat ini, cakupan masyarakat yang telah mendapatkan layanan CKG gratis berada di angka 11,5% dari total sasaran. Sementara rata-rata kunjungan masyarakat ke puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai sekitar 8 orang per puskesmas setiap harinya.
5: 2026 ini jumlah sasaran kita ada 3,7 ya, tepatnya 3.718.879 jiwa. Nah, cakupan persentase yang dilayani CKG untuk kita di angka 11,5%. Nah, untuk rata-rata kehadiran per puskesmas per hari, jadi yang datang ke puskesmas per hari itu ada di angka 8 ya. Jadi masih rata-rata kehadiran per puskesmas per hari.
4: Selain melalui puskesmas, layanan cek kesehatan gratis juga mulai dilakukan melalui fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik. Saat ini terdapat satu klinik di Provinsi Jambi yang telah memberikan pelayanan CKG dengan jumlah peserta yang dilayani mencapai lebih dari 155 ribu peserta. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan CKG gratis sebagai upaya mendeteksi lebih awal berbagai risiko penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis menuju target Indonesia Bebas TBC 2030. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
6: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis atau TB di Kota Sungai Penuh. Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk mengakhiri kasus TB di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Yep Rizal mengatakan bahwa upaya tersebut merujuk kepada peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah menargetkan pada tahun 2030 Indonesia terbebas dari kasus TB. Yep Rizal menjelaskan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 432 kasus TB di Kota Sungai Penuh. Sementara itu, pada tahun 2026 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 174 kasus TB. Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan upaya deteksi dini, pemeriksaan, serta pengobatan bagi pasien TB.
7: Sesuai dengan apa? Dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ dibunyikan bahwasanya pada tahun 2030 kita sudah zero. Jadi kan kasus 2026 untuk kasus TB kita sekarang ini dari 1 Januari sampai 1 Juli ada 174 kasus. Kemudian kalau kita sandingkan dengan apa? Dengan 2025 kemarin itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025 ada 432 kasus.
6: Sementara itu, pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan akan mengikuti program pengobatan selama 6 hingga 9 bulan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan berkeringat pada malam hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 736 ton gabah petani hingga pertengahan tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila.
8: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 736 ton gabah petani hingga pertengahan tahun 2026. Jumlah tersebut mencapai 73,6% dari target penyerapan tahun ini yang ditetapkan sebanyak 1.000 ton. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Kerinci Fahmi Hafiza Siregar mengatakan, Bulog terus berkomitmen menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurut Fahmi, capaian penyerapan hingga saat ini menunjukkan komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga gabah sekaligus mendukung kesejahteraan petani di wilayah Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Bulog juga menghimbau para petani agar tidak menjual gabah di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Petani diminta segera berkoordinasi dengan Bulog saat memasuki masa panen sehingga hasil produksi dapat langsung diserap sesuai HPP.
9: Jadi saat ini Perum Bulog Cabang Sungai Penuh telah menyerap beras sebanyak 736 ton dari target yang ditetapkan 1.000 ton oleh pemerintah, atau kami sudah menyerap sebesar 73,6%. Kami berharap kami dapat memenuhi target ditetapkan kepada kami, dan juga kami tetap menghimbau kepada para petani jangan segan atau jangan ragu untuk menghubungi Bulog apabila Bapak Ibu petani telah memasuki masa panen.
8: Fahmi optimis target penyerapan gabah sebanyak 1.000 ton pada tahun 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia menegaskan Bulog siap menyerap gabah petani kapan saja selama hasil panen telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya serap aspirasi masyarakat, anggota DPRD Provinsi Jambi, Rucita gelar reses. Laporan Muhammad Desman.
10: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Rucita menggelar kegiatan reses masa persidangan guna menyerap dan juga menampung langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan juga konstituennya. Dalam pertemuannya di Gedung Serbaguna Desa Pendung Hilir, Kecamatan Sinyalaut, Kabupaten Kerinci, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda empat desa penawar, Rucita menyampaikan pentingnya kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat untuk memastikan pembangunan daerah tepat sasaran. Selama sesi dialog interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai usulan dan juga keluhan terkait kondisi di wilayah mereka. Di antaranya kemudahan akses terhadap bantuan bibit unggul, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, dan juga stabilitas harga komoditas hasil tani mereka. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Rucita menegaskan bahwa seluruh poin yang disampaikan oleh warga setempat dicatat dan juga akan diusulkan dan juga disusun dalam laporan hasil riset DPRD Provinsi Jambi.
11: Jadi, biar tanggapi sedikit. Jadi kalau yang Ibu sampaikan tadi untuk yang usaha untuk bantuan bidang pertanian, itu kalau ada kelompok tadi, kelompok sampaikan proposalnya, ya bis, proposalnya, dan nanti kita usahakan kalau tidak bisa mana yang masuk di pokir, kita usahakan masuk di program pemerintah provinsi. Mungkin itu.
10: Ia juga menambahkan bahwa untuk usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ataupun kabupaten kota maupun pemerintah pusat, pihaknya akan berkoordinasi secara langsung ataupun secara berjenjang agar mendapatkan perhatian yang tepat. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Perumbulok cabang Sungai Penuh, Kerinci telah menyerap 736 ton gabah petani hingga pertengahan tahun 2026. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, pendengar dan juga pemirsa. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Astu Wulandari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem,

0: Mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
2: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: nobu Brudu Maut.
1: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
2: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
1: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
2: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
1: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
2: Emang bisa Bude?
1: Loh ya bisa.
3: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan

Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini, di hari ketiga pekan ini ya, di hari Rabu, tepat di tanggal 22 Juli 2026. Bersama saya Astu Landari yang tentunya akan menemani Anda di segmen Jambi pagi ini, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di pagi hari ini saya akan informasikan ke ruang dengar Anda untuk perakiraan cuaca dan hotspot ya untuk ibu kota provinsi se-Indonesia, terkhususnya di Kepulauan Sumatera ya, yang mana Anda yang hari ini atau pagi ini tepatnya tengah bersiap-siap untuk memulai aktivitas Anda, melakukan perjalanan Anda pagi ini dengan semangat pagi pastinya. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini yang dikutip melalui kanal YouTube BMKG ya. Terkhusus di Kepulauan Sumatera, hari ini Banda Aceh cerah berawan, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung hari ini akan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Ya, sedangkan Anda yang hari ini akan melakukan kegiatan di luar ruangan ya, atau dinas lapangan hari ini, tetap safety untuk segala aksesoris hujannya. Anda memulai perjalanan pagi ini mungkin harus melengkapi surat-menyurat kendaraan ya, kemudian juga cek kendaraan Anda, juga memakai helm, kemudian memakai sabuk pengaman, dan juga melengkapi aksesoris-aksesoris hujannya. Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, itulah informasi perkiraan cuaca di Kepulauan Sumatera ya, terkhususnya di Jambi hari ini akan berpeluang hujan dengan intensitas ringan.

Ya, baik, informasi selanjutnya pendengar, di mana Rawalumbu, Jati Asi dan Bekasi Utara rawan tindak kejahatan. Dan selanjutnya, pendengar, lembaga sensor film LSF mengungkapkan sekitar 72% masyarakat Indonesia kini mengakses tayangan melalui internet, mulai dari layanan over the top, video on demand, hingga media sosial ya. Kondisi tersebut dinilai semakin meningkatkan pentingnya literasi masyarakat dalam memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

Ya, dan informasi selanjutnya pendengar datang dari Presiden Prabowo Subianto yang mana dijadwalkan hari ini beliau lantik ribuan perwira remaja TNI Polri.

Dan selanjutnya pendengar, informasi dari program pemerintah yaitu selain MBG ada Koperasi Merah Putih, yang mana pendengar informasi ini datang dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang mendorong Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Peran tersebut mencakup penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang kita kenal, serta penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi mengatakan pemerintah kini memfokuskan langkah pada implementasi penguatan koperasi di lapangan, pendengar. Dan menurutnya regulasi yang mengatur peran KDKMP ini telah tersedia sehingga seluruh pihak tinggal menyelaraskan mekanisme kerja dan tata kelolanya. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas Anda. Selamat menikmati sarapan pagi Anda juga sebelum berangkat kerja atau ke tempat kerja Anda ya. Dan hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya, pendengar. Kemudian safety untuk segala aksesoris hujan ya, jaga keselamatan dan juga kesehatan Anda ya, untuk Anda yang memulai aktivitas pada pagi hari ini. Sebelum kita mendapatkan informasi-informasi terkini lainnya, pendengar, di program acara Warta Berita Pro 3 RRI ya, pada tepat jam 7 pagi ini, yang mana ada dua informasi yang saya sampaikan kembali ke ruang dengan Anda mengenai sekolah rakyat penuhi hak anak atas pendidikan. Dan Mensos minta program Kemensos berbasis data terverifikasi. Informasi lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat pagi untuk semuanya, tetap semangat melaksanakan semua kegiatan Anda hari ini, dan yakinlah siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil ya. Dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selamat pagi dan tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.